0: bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
1: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Juga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marjuki mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: Laporan khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi

0: penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu, nggak setiap hari ya. Ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
2: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
1: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
0: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi, apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api, tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif, dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
1: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
4: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya berusaha menggunakan masker.
5: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat.

0: Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
1: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
2: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan, satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
2: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

89,3 MHz Pro 1 RLOX My Baik Pregar. Seperti biasa, saat lagi kami akan segera hadirkan yaitu kabar Aceh bersama Pro 1 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: Informasi cuaca di Provinsi Aceh hari ini seperti apa, Bang?
1: Ya, baik, dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 8 Oktober 2026 untuk wilayah Banda Aceh Sabang dan sekitarnya. Itu kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang siang itu berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Namun menjelang siang hingga sore hari itu memang adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Besar dan sekitarnya dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan juga kami prediksi adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Singkil, Sebulu Salam, Aceh Tenggara, Gayo Luas dan sekitarnya. Yang terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari. Sedangkan untuk wilayah utara dan timur Aceh, mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Tamiang, kemudian wilayah Aceh Timur ya, dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah kita berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%-nya dengan arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Kemudian untuk titik panas ya yang terpantau untuk edisi hari ini terdapat satu titik panas yang terjadi di wilayah Aceh Selatan. Ya, seperti itu, Bang.
0: Baik, apakah ada himbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini, Bang?
1: Ya, untuk himbauannya terus hari ini mungkin khususnya untuk wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Sebulu Salam, Gayo Luas, serta daerah Aceh Tenggara, potensi hujan untuk 1 hingga 2 hari ke depan masih memungkinkan terjadi dan ini bisa menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja. Yeah.
0: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini, Bang Deddy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
0: Baik, apa kabar buat teman-teman se-Korwil 17 ya di pagi hari ini? Anda baru saja mengikuti informasi cuaca bersama BMKG Blang Bintang yang disampaikan oleh Bang Deddy Ardana. Baik, di pagi hari ini ada rekan-rekan dari Korwil 17. Di pagi hari ini ada Rizka di Sabang ya, Joneru di Melabu. Terus ada Bang Ari di Takengon, Muksin Bintang di Singkil, dan Dewi Mohata di Loksmawe. Mungkin kita mulai dari Loksmawe dulu ya, bersama Dewi Mohata. Assalamualaikum.
3: Ya, Waalaikumsalam. Marso, apa kabar?
0: Ya, sehat. Pagi hari ini Loksmawe cuacanya seperti apa, Kak?
3: Oh, cuaca pagi ini untuk Loksmawe ini ya mendung ya. Mendung ya. Merata semua sepertinya. Hampir keseluruhan.
0: Ya, tapi Kak Dewi sehat kan?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau tidak sehat mungkin tidak hadir ini.
0: Iya. Karena lagi musim sakit nih, Kak. Saya pagi tadi sempat meriang sebelum pergi dinas.
3: Meriang, merindukan kasih sayang mungkin ya.
0: Waduh. Oke. Okay. Ada informasi apa nih dari Loksmawe? Silakan.
3: Baik, terima kasih Arso. Jadi kita ada informasi. Jadi untuk hari ini insya Allah nanti ya di hari ini, tepatnya di hari Kamis, ini akan dilakukan yaitu pelantikan daripada 47 gecik terpilih hasil Piciksung di Kota Loksmawe. Jadi pelantikan ini akan dilakukan langsung oleh Wali Kota Loksmawe, Sayuti Abu Bakar, di Harun Convention Cunda setelah seluruh tahapan pemilihan dinyatakan selesai. Jadi sebanyak 47 gecik terpilih berasal dari 47 gampung dengan total 146 calon yang sudah mengikuti tahapan Pilceksung 2026. Dan yang terpilih nanti ini sebanyak 47 GC ini juga dilantik hari ini. Dan semoga saja kelancaran hari ini kita doakan. Dan mereka juga sempat kemarin melakukan geladi bersih. Dan pemerintah Kota Lhokseumawe Mawe juga melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung atau DPMG setempat pada tahun 2026 ini juga menggelar pemilihan GC langsung atau Pilceksung secara serentak ini, teman-teman dan juga pendengar serta pemirsa YouTube, di 47 gampung atau desa dari total 68 gampung di Kota Lhokseumawe Mawe. Nah, di mana tahapan Pilceksung sudah dimulai sejak akhir Juli lalu, yakni berupa pengambilan formulir pendaftaran bagi calon ataupun bacalon GC atau kepala desa. Dan pastinya setelah berkas lengkap, maka pada awal Juli 2026 lalu ya, bacalon GC ini mulai mengembalikan berkas pendaftaran kepada panitia pemilihan GC P2K gampung masing-masing. Dan hari ini sesuai yang diatur pada peraturan Wali Kota Lhokseumawe Mawe nomor 30 tahun 2022 tentang pemilihan GC serentak. Jadi insya Allah hari ini mereka akan dilantik oleh Wali Kota Lhokseumawe Mawe. Begitu Arso, informasi dari Kota Lhokseumawe Mawe.
0: Baik, terima kasih Kak Dewi dari Lhokseumawe Mawe. Kita ke Bang John di Melabo ya. Apa kabar Bang John?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Di Melabo cuaca pagi hari ini seperti apa Bang John?
2: Tuh, pagi ini cerah berawan nih.
0: Cerah berawan ya?
2: Iya.
0: Ya, tapi tidak berpeluang hujan Bang ya?
2: Untuk saat ini belum ada tanda-tanda nih untuk hujan di pagi hari ini.
0: Baik, ya, jadi untuk beraktivitas juga cukup baik ya pagi hari
2: cukup
0: Bang?
2: Cukup baik, berjalan lancar gitu.
0: Ada informasi apa nih dari Melabo Bang? Silakan.
2: Baik, dari Melabo Aceh Barat, Dinas Perhubungan ini, Pemerintah Aceh Barat mengeluarkan surat edaran SE terkait pengaturan dan layanan pengisian BBM bersubsidi jenis solar di jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU yang ada di Aceh Barat. SE tersebut ditunjukkan kepada pimpinan PT Pertamina Patraniaga Full Melabo, pimpinan SPBU Manero, pimpinan SPBU Merubo, pimpinan SPBU Kota Padang, dan pimpinan SPBU Suaraya. Jam layanan BBM tersebut, khususnya jenis solar, dilaksanakan mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai. Bupati Aceh Barat, Mulai Kepala Dinas Perhubungan Kadishub Erdian Murni mengatakan bahwa pengaturan jam layanan penjualan BBM bersubsidi jenis solar dimaksudkan untuk membangun situasi transportasi yang aman dan nyaman khususnya pada jam sibuk. Dan upaya ini didasarkan pada hasil koordinasi lintas sektor mulai dari pemerintah, kepolisian, TNI, Pertamina dan juga pengusaha SPBU lain dan membuat surat edaran secara bertahap. Dishub juga akan melakukan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pengawasan bersama, jelas Erdian. Erdian jelaskan untuk kendaraan yang akan mengisi BBM solar bersubsidi baru boleh mengantri pada pukul 16.00 WIB. Sementara untuk pengisian baru akan dilayani oleh SPBU pada pukul 19.30 menit. Pemberlakuan jam layanan pengisian BBM subsidi tersebut tidak berlaku bagi angkutan umum yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik karena angkutan umum tersebut masuk dalam kategori kendaraan yang dikecualikan. Erdian meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung program tersebut karena merupakan bagian dari ikhtiar dalam menciptakan keamanan, kenyamanan khususnya bagi anak-anak sekolah, orang tua, para pekerja, pemilik kios, dan semuanya lapisan masyarakat. Itu informasi dari Melabo.
0: Baik, terima kasih Bang John. Dari Melabo kita ke Bang Ari di Takengon. Apa kabar Bang Ari?
4: Alhamdulillah baik ya Bang Arso. Suaranya jelas terdengar Bang Arso?
0: Sangat jelas sekali Bang.
4: Sangat jelas, karena ya alhamdulillah Bang, karena kebiasaan kita di suara nih.
0: Baik, Takengon. Cuacanya seperti apa hari ini Bang?
4: Takengon hari ini di luar studio kelihatan mendung-mendung manja ini Bang. Ya mungkin dari BMKG yang tadi pagi juga kami hubungi, katanya sih kemungkinan siang ke sore ini bakalan hujan.
0: Hujan ya?
4: Iya Bang.
0: Kalau hujan makin dingin Bang ya?
4: Dinginnya plus-plus, Bang. Dinginnya terlalu, Bang.
0: Iya, masih apa, Bang, dari Takengon?
4: Iya, baik. Untuk pendengar dan pemirsa dari RRI Net, kami sampaikan berita dari Blang Kejeren. Banjir menggenangi sejumlah rumah warga di Desa Sekuelen, Kecamatan Blang Jerangu. Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Gayo Luas pada Rabu 7 Oktober 2026. Luapan debit air sungai dan drainase menerjang pemukiman warga di Desa Sekuelen. Air membawa material lumpur yang kemudian menggenangi sejumlah rumah warga. Pusdalop PB BPBD Kabupaten Gayo Luas melaporkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jumlah rumah yang terdampak masih dalam pendataan tim lapangan. Banjir juga mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat setempat. Kondisi terbaru di lokasi masih dipantau oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Gayo Luas. Personel Pusdalop PB dan TRC BPBD Kabupaten Gayo Luas terus melakukan pemantauan. Mereka juga bersiaga selama 24 jam untuk mengantisipasi perkembangan kondisi. Pusdalop PB BPBD Gayo Luas menyatakan informasi perkembangan penanganan akan disampaikan secara berkala. Demikian informasi dari Gayo Luas, Bang Arso. Karena mungkin sebentar lagi mungkin jika sudah ada update-nya akan kita update kembali di kbrnrri.co.id di Takengon.
0: Baik, iya, kami mohon hari.
4: Bang Arso. Siap, terima kasih, Bang.
0: Kita ke Sabang ya, dari Takengon kita ke Sabang bersama Rizka. Apa kabar Rizka pagi hari ini?
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, apa kabar?
5: Ya. Alhamdulillah sehat. Ini di Sabang juga cuacanya pagi ini terpantau masih cerah berawan ini, Bung Arso.
0: Iya, kalau saya lihat di dalam studio Sabang ini cuacanya manja sekali ya, agak-agak mendung gitu ya.
5: Iya, tapi memang dari semalam dari aplikasi cuacanya sudah diingatkan akan hujan ya, tapi untuk sekarang cuaca masih aman-aman aja nih.
0: Aman ya. Baik, ada informasi apa dari Sabang, Rizka? Silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih. Dari Sabang kita punya informasi ini mengenai harga cabai di kota Sabang yang kembali naik hingga mencapai Rp90.000. Dan sebelumnya harga cabai merah ini juga naik Rp70.000 per kilogramnya dan sekarang naik lagi menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi hasil panen yang terbatas dan juga kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain itu, memasuki bulan Maulid ini juga meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap cabai, sementara pasokan dari Lambaro Aceh Besar

Baik, pendengar, kami mohon maaf terganggu adanya gangguan jaringan. Bersama kabar Aceh dari Banda Aceh, kita coba untuk kembali tergabung bersama rekan-rekan kami yang ada di Sekerwil Banda Aceh dalam kabar Aceh melalui Zoom.

89,3 MHz Pro 1 Erlang Sumai. Baik, pendengar, kami mohon maaf ya karena tidak bisa melanjutkan kabar Aceh kembali karena kondisi jaringan yang tidak bersahabat. Dan yang pastinya pendengar, kabar Aceh akan selalu hadir dari Senin hingga dengan hari Jumat di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat, selepas dari Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami, saat lagi kami akan segera hadirkan informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh. Kemudian juga nanti kami akan masuk dalam sesi dialog atau bincang pagi. Kita akan bicara soal Pilciksung ya. Diketahui bahwasannya hari ini akan dilakukan pelantikan pendengar 47 gecik hasil dari Pilciksung yang sudah dilakukan tahapannya mulai dari Juli kemarin. Baik, tetaplah bersama kami.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Nelabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila. Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cuaca.
1: ...89,3 MHz Pro 1 RRLOX My Bike. Pendengar di manapun Anda berada, kami sudah terhubung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Hesti Fauzia untuk yang menghadirkan informasi perakiran cuaca. Assalamualaikum Hesti.
2: Ya. Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik, silakan Hesti untuk update informasi cuaca pagi ini hingga siang nanti.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga menjelang sore hari nanti. Untuk di Bandara Maliku Saleh sendiri cuaca terpantau berawan, begitupun dengan seluruh wilayah pelayanan. Kita lihat cuaca kondisi berawan dan kondisi tersebut akan berlangsung hingga siang hari nanti, namun di menjelang sore hari, terutama Ayah Biren, kemudian Benur Meriah dan Langsa, masih terdapat potensi hujan menjelang sore hari. Suhu di pagi hari ini tercatat di 26,2 derajat Celcius dan akan meningkat hingga di 29 derajat Celcius. Dan untuk kelembapan dapat mencapai 91% dengan angin permukaan 2 hingga 8 km per jam. Kemudian untuk di wilayah perairan tergolong kondusif dan aman untuk para nelayan untuk melakukan kegiatan melaut karena kondisi tinggi gelombang hanya berkisar di 0,1 hingga 0,75 meter dengan angin di perairan yakni di wilayah maksimal di 16 km per jam, sedangkan di 20 km lepas pantai maksimal di 22 km per jam.
1: Ya, ada informasi tambahan Hesti dan juga himbauan, silakan.
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat yang wilayahnya masih terdapat potensi terjadinya hujan, kami menghimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika cuaca sudah buruk atau terjadi hujan. Kemudian hindari daerah sumber air seperti danau, sungai, atau waduk apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau hujan dengan durasi yang lama. Dan jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca dari situs resmi kita BMKG.
1: Baik, terima kasih Hesti untuk informasinya. Nanti kita update kembali, mungkin ada perkembangan dan juga perubahan di sore nanti. Selamat beraktivitas kembali. Salam buat teman-teman semua Hesti, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Ya, baik pendengar, itu dia bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh Hesti Fauzia yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali di Pro 1 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan segera hadirkan Bincang Pagi untuk edisi hari ini, yaitu Kamis 8 Oktober 2026.

0: ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLOX My Smart Pagi, pendengar dan juga pemirsa acara YouTube kami dan juga pendengar kami di RRI Digital di kesempatan pagi hari ini di 89,3 MHz siaran terestrial untuk lo semua dan sekitarnya di 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Pagi hari ini pendengar, kita akan masuk dalam sesi bincang pagi sampai formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan bicara pendengar, topik yang akan kita bahas cukup menarik ya, terkait dengan harapan publik terhadap Gecik terpilih. Nah, seperti ketahui bahwasannya pendengar, hari ini akan dilakukan yaitu pelantikan kepada 47 Gecik yang terpilih berasal dari 47 Gampung dari total 146 calon yang mengikuti tahapan Pilceksung 2026. Nah, dijadwalkan pendengar, pelantikan akan dilakukan oleh Wali Kota Loksmaya Sayuti Abu Bakar di Harun Convention, Cunda, setelah seluruh tahapan pemilihan dinyatakan selesai. Lantas bagaimana sebenarnya ya harapan publik terhadap Gecik terpilih? Kita sudah tersambung melalui Zoom di kesempatan pagi hari ini. Ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang, yaitu ada Ketua Karang Taruna Kota Loksmaya dan juga Ketua Abdesi Kota Loksmaya. Tapi yang sudah tersambung bersama kami di kesempatan pagi hari ini pendengar, ada Ketua Karang Taruna Kota Loksmaya, Khaidir S.I.Kom. Assalamualaikum Pak Khaidir. Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Sehat. Lama tak berjumpa ini ya. Oke. Baik, Bang Khaidir. Oke, kita bicara hari ini seperti yang diketahui ya, bahwasannya hari ini akan dilakukan pelantikan. Kalau Pak Khaidir sendiri melihat seperti apa sih pelaksanaan pemilihan Gecik di Kota Loksmawe dan bagaimana antusiasme masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, termasuk masyarakat di setiap gampung ini, Pak Khaidir. Silakan Pak Khaidir.
1: Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada 47 Gecik yang dilantik dan diambil sumpah jabatan pada hari ini oleh Wali Kota Loksmawe. Semoga amanah dan bisa membawa perubahan bagi desa serta mendengar masyarakat, khususnya dalam hal perekonomian masyarakat. Mungkin kita sudah mengikuti beberapa tahapan pemilihan Gecik. Kok saya melihat antusias masyarakat sangat luar biasa. Cuman ada beberapa desa kemarin ya yang harus dibuat selama 2 hari ini. Mungkin alhamdulillah mereka sudah berhasil semua dengan memiliki suara per desa sekitar 70% partisipasi pemilihnya.
0: Iya, ada 2 ya. Ada 2 kali tahapan atau seperti apa?
1: Yang pertama kan tahapan dilakukan, proses pemilihan sudah dilakukan. Mm-hmm. Yang kedua proses pelantikan pada hari ini kan. Mm-hmm. Meskipun saat proses pemilihan kan ada di Bandar Sakti ada 3 desa yang memang harus dilakukan selama 2 hari ini kan. Mm-hmm. Ada Bantamasin, Cepu Tengah, sama Petang 4 desa. Mm-hmm. 2 hari karena kan kota pemilih masyarakat yang tidak mencukupi 50% plus 1.
0: Oke. Okay. Jadi kalau tidak cukup
1: 70%.
0: Ya, kalau tidak cukup harus kota diulang ya begitu ya, Pak.
1: Harus diulang sesuai kanun.
0: Akhirnya setelah 2 hari baru tercukupi ya begitu ya, Pak Khaidir.
1: Baru tercukupi untuk kota suara pemilih di 4 desa di Kecamatan Bandar Sakti.
0: Oke. Berarti ada berapa desa tadi, Pak Khaidir?
1: Ada 4 desa di Bandar Sakti.
0: Ada 4 desa ya, tapi alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar
1: sudah
0: ya.
1: Sudah terpenuhi, hari ini akan dilantik semua.
0: Oke, kalau menurut Pak Khaidir selaku Ketua Karang Taruna, ini Karang Taruna luar biasa ini, dari zaman dulu selalu tetap eksis ya, begitu ya Pak Khaidir. Nah, kalau setelah Gecik terpilih nih, ya menurut Pak Khaidir sendiri sebagai Ketua Karang Taruna Kota Loksmawe, apa sih sebenarnya harapan paling besar masyarakat di setiap gampung terhadap kepemimpinan Geciknya yang baru?
1: Ya, yang pertama harapan kita kepada Gecik, mereka harus setelah dilantik nanti, mereka yang pertama harus melakukan visi misi mereka sesuai dengan apa yang telah disampaikan saat kampanye. Ini adalah tanggung jawab besar sebagai pemimpin janji mereka kepada masyarakat ini. Meskipun hari ini kita melihat tantangan pertama Gecik sangat besar nih, Kak. menghadapi pemilu yang sangat kompleks, karena hari ini kita melihat beberapa tahun terakhir ini, satu tahun terakhir ini kan Indonesia ini kan banyak pemotongan ini.
0: Iya benar.
1: Seperti biasanya ini. Ini kan sangat sulit untuk membangun desa sebenarnya. Hari ini Gresik diharapkan bisa mandiri untuk menciptakan jadi kampung untuk melaksanakan kesejahteraan kepada masyarakat. Kalau mereka berharap kepada dana desa dengan kondisi seperti ini, ya saya yakin tidak akan bisa berjalan nih.
0: Ya, bahwasannya dana gampung sudah dipotong cukup besar ya, 300 juta ya. Atau seberapa, saya tidak tahu nominalnya, tapi cukup besar. Lagi-lagi ini kan menjadi sebuah amanah, jangan sampai ada ya dalam tanda kutip, begitu ya Pak Kaidir?
1: Tanda kutip, ini kan menjadi tanggung jawab besar bagi misi terpilih. Karena selama ini beberapa kita melihat kepala desa kan membangun desa kan dengan dana desa aja ini.
0: Ya.
1: Sedangkan dengan kondisi hari ini mereka harus bisa mandiri untuk menciptakan PAD kampung. Apalagi kalau saya melihat, sebenarnya kita kan punya BUMG ini. Badan usaha milik kampung, yang di situ kalau nggak salah 20% dana itu untuk ketahanan pangan. Sebenarnya dari dana ketahanan pangan tersebut, desa bisa melakukan sesuai dengan sumber daya alam yang ada sebenarnya. Misalnya gini, menambah PAD kampung kan. Misalkan desa A, desa ini mereka misalnya di sini hasilnya apa? Perikanan. Kalau bisa di desa itu mereka ya harus meningkatkan perikanan, apakah pun ikan, budidaya ikan kan, sesuai dengan hasil alam yang ada sebenarnya. Jangan misalkan desa A mereka penghasilnya pertanian, kita buat perikanan, ini kan berbalik ini sebenarnya, agak susah kan. Meskipun misalnya beli bibit, apa bibit mangga bisa dibagikan kepada masyarakat, mungkin kalau penghijauan oke, tapi kan kalau kita katakan untuk yang PAD kan tidak bisa juga ini nggak untuk menggantikan kampung.
0: Ya, kalau ini Karang Taruna kan pastinya pemuda ya. Nah, kalau dari perspektif pemuda sendiri, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan perhatian Gresik ke tingkat kampung saat ini?
1: Ya, sebenarnya Gresik terpilih harus melibatkan peran pemuda ini dalam pembangunan desa. Seperti Musrembang, mereka harus melibatkan misalnya Karang Taruna Desa, harus melibatkan unsur ketua pemuda. Harus melibatkan untuk unsur hal-hal seperti Musrembang. Karena apa? Ini ide-ide pemuda juga harus didengarkan sebenarnya. Karena hari ini kita juga harus melihat dari 47 desa ini kan rata-rata banyak pemimpin muda yang terpilih. Di mana pemimpin muda mereka semua memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ini. Dari organisasi tingkat desa hingga tingkat nasional ini. Misalkan ada beberapa contoh di Sumame Banda Sakti misalnya. Pusung Lama ini kan Gresik Muda. Simpang Empat Gresik Muda. Gede Pentut Gresik Muda. Ada beberapa desa lainnya. Padahal ini sangat bagus bagi mereka yang dimana antusias mereka ini masih sangat luar biasa ini. Antusias mereka untuk membangun desa sebenarnya.
0: Ya, selama ini seperti apa Pak Haidir? Apakah dilibatkan atau tidak ini pemuda? Kalau dari kacamata Pak Haidir sendiri?
1: Selama ini saya melihat mungkin 80% desa sudah melibatkan anak muda dalam hal-hal yang memang pembangunan desa saya melihat. Misalnya seperti KAUR, mereka melibatkan anak muda juga, seperti BUMG kan. Sebagian sudah melibatkan ini kak. Sudah bagus lah untuk melibatkan kontribusi anak muda di sini. Kan, hari ini saya berharap juga sebenarnya Gresik terpilih ini bisa juga berkolaborasi saya melihat dengan organisasi kepemudaan yang di tingkat desa. Untuk sama-sama membangun desa itu sendiri. Karena saya yakin hari ini seperti Gresik muda terpilih, mereka ini memang pulang ke desa untuk naik sebagai pemimpin desa, mereka pasti punya tujuan untuk membangun itu. Bangun desa mereka. Saya yakin dan harapan saya kepada mereka yang muda-muda ini, kita berkolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat juga, dengan senior-senior di desa mereka untuk membangun desa. Karena kalau mereka sendiri pasti nggak akan bisa mereka bangun. Ada ide-ide dari senior-senior di desa lah, tokoh-tokoh kita pendahulu.
0: Ya, paling tidak diberi ruang ya begitu Pak Kaidir ya?
1: Diberi ruang kepada pemuda dan juga tokoh-tokoh yang memang selama ini peduli kepada desa.
0: Ya, sekalipun ya ini mereka adalah dulu pernah terlibat dalam urusan perdesaan begitu ya. Juga sudah sudah punya pengalaman begitu ya Pak Kaidir.
1: Pengalaman dan juga yang sudah memang mengerti peta desa itu sendiri.
0: Ya, jadi tidak ada salahnya diberi ruang untuk bisa berdiskusi, musyawarah ya demi kemajuan gampung begitu ya Pak Kadir. Baik Pak Kadir, kita tahan dulu dan di kesempatan pagi hari ini juga sudah kita bersama narasumber satunya lagi yang sudah bergabung bersama kami. Beliau adalah Pak Amir Sudin, Ketua Abdesi Kota Losmawe. Assalamualaikum Pak Amir. Ya, mikrofonnya Pak, mic-nya tolong dibuka dulu Pak. Diaktifkan dulu mungkin, ya. Ya Pak Amir, silakan mic-nya di-on-kan dulu Pak terlebih dahulu. Ya, mungkin masih dalam perjalanan ini ya, sedang mobile. Ya, ini masih belum terdengar suara Pak Amir di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik ini sudah. Assalamualaikum Pak Amir.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sedang mobile nih Pak, kemana? Mau ke kantor wali kota?
2: Kebetulan lagi menghadiri, menghadiri acara pelantikan kecil juga ini. Karena kebetulan kan kita ada undangan juga dari Bapak DPSM kan?
0: Oke.
2: DPMG.
0: Ya.
2: Bersama kecil Jelekat terpilih ini.
0: Oh, oke. Okay. Selamat Pak Kecik Jelekat. Wah, ramai nih Pak di dalam mobil ya.
2: Saya pengganti, dia pengganti saya.
0: Oke. Okay. Baik. Melanjutkan tongkat estafet begitu ya, Pak, Pak Amir. Ya.
2: Ya.
0: Ya, oke, okay, Pak Amir, sebagai Ketua Abdesi Kota Losmawe, apa sih Pak yang menjadi tantangan terbesar bagi Kecik terpilih dalam menjalankan pemerintahan gampung saat ini dari kacamata Pak Amir sendiri seperti apa?
2: Ya, kalau menurut saya sebenarnya tantangannya biasa-biasa saja. Asal kita mau melaksanakan tugas itu dengan niat yang baik, pasti Allah akan memberikan jalan yang baik. Karena kalau kita mengatakan rintangan, hidup ini memang penuh rintangan. Kalau enggak ada rintangan, bukan hidup namanya. Nah, jadi setiap jalan yang sudah kita pilih, itu pasti ada konsekuensi hukum. Cuma kita berharap kepada para kecil yang terpilih, semoga amanah saja. Nah, kalau kita melakukan tugas secara maksimal, berdasarkan peraturan yang ada, dan apapun yang dilakukan itu dengan niat ibadah, pasti Allah akan memberikan jalan-jalan yang terbaik. Karena pengalaman saya selama 6 tahun yang sudah menjabat, itu memang ada saja rintangannya. Terutama sekali kalau kecil-kecil pertama yang baru dipilih ini, kan apalagi ini di akhir penghujung anggaran ya. Di akhir penghujung anggaran tentu saja, ya untuk mengelola anggaran desa itu ya harus kembali kepada yang sudah dilakukan musrembang tahun berjalan yang dilakukan oleh PJ atau kecil yang lama. Mungkin itu saja kendalanya. Dan dari segi pemerintahannya, mungkin ada sisi lawan politik ya. Sisi lawan politik yang menjadi hambatan ataupun kendala terbesar. Kalau kita masih bisa mengayomi, saya rasa ya wajar-wajar saya, wajar-wajar saja. Yang namanya kita dalam berpolitik itu ya pasti ada kalah menangnya. Tidak mungkin semua bisa menang. Yang menang ya bersyukur. Ya dia telah diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin kampung. Yang kalah pun juga bersyukur. Mungkin amanah itu tidak terpundak ke dia. Karena ini kan awal daripada perjalanannya dua sisi. kalau memang kita melakukan baik, surga akan menanti kita. Tapi kalau sisi jahatnya, kalau dengan jabatan ini kita salah menggunakan jabatan, nah resikonya yang pertama di dunia yaitu penjara. Di akhirat ya neraka. Nah, karena kadang-kadang hari ini orang dalam menjalankan amanah ini sudah tidak sesuai lagi dengan kaedah-kaedah agama. Jadi bisa saja dengan pangkat ini akan membuat kita lupa. Nah, seakan-akan bahwa kita ini sudah di atas angin. Nah, oleh karena itu, saya himbau kepada para kecil yang terpilih, semoga dalam menjalankan tugas itu selalu amanah dan berkoordinasi dengan semua lapisan elemen pemerintahan yang ada, terutama dengan Pak Camat, DPMG, Inspektorat, Kejaksaan, Kepolisian. Itu harus ada hubungan yang harmonis. Karena semua sekarang datanya, mereka bisa lihat apa yang kita lakukan itu bisa. Semua bisa dipantau. Jadi tidak ada istilah bahasanya kalau kita melihat ada kong kali kong di situ. Setiap yang kita kali, kalau di kong itu pasti akan masuk jurang. Ha, mungkin itu saja, Bu.
0: Ya, dalam arti kata, menang kalah soal biasa, namanya sebuah demokrasi ya Pak Amir, tapi tetap saling merangkul dan saling support ya Pak Amir.
1: Saling support.
0: Ya, dan ini juga pastinya bukan untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat, khususnya warga Gampung untuk Gecik masing-masing ya Pak Amir.
2: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Pak Amir, nah kalau dilihat, apa sih sebenarnya prioritas yang sebaiknya dilakukan oleh para gecik yang insya Allah akan dilantik di pagi hari ini pada awal masa kepemimpinannya? Nah, terutama paling penting adalah dalam melayani masyarakat dan termasuk pembangunan Gampung desanya sendiri nih Pak Amir.
2: Kalau menurut saya, kunci utamanya dalam kehidupan ini dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu jujur, Bu. Kita kalau bersikap jujur, itu nggak akan ada masalah. Karena dalam hal melakukan segala administrasi, apabila kita tidak jujur di pertama, maka untuk selanjutnya kita harus selalu menipu. Apapun yang kita lakukan untuk ke depan, itu harus selalu menutupi yang apa yang sudah kita lakukan pada madam pertama. Karena kalau kita jujur, setiap anggaran yang sudah diberikan, yang sudah dialokasikan melalui dana desa, melalui provinsi ataupun melalui DD ataupun ADD ataupun ADG, itu semua bisa dilakukan secara transparansi. Yang pertama sekali, kecil-kecil ini harus selalu membuat rapat. Nah, jadi semua permasalahan itu diselesaikan dengan musyawarah. Karena kalau tanpa musyawarah, masyarakat pasti akan menilai kita itu tidak benar. Jadi setiap ada persoalan, laksanakanlah rapat umum. Karena dengan rapat umum, walaupun kita dicerca, dihina, dan di berbagai macam tuduhan, apabila dalam rapat umum itu terselesaikan, maka selesailah masalah. Hari ini kan ada beberapa kepala desa yang mungkin kemarin mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya. Termasuk apa di Menasah Blang, di Ujung Blang. Mungkin ini kan merupakan hal yang sebenarnya di saat kita mengelola desa itu belum habis masa kita sudah mengundurkan diri, rasanya kan janggal. Cuma dalam hal tersebut itulah butuh keterbukaan. Makanya dalam melakukan tugas itu yang pertama sekali tadi jangan lupa yaitu jujur. Nah, karena kalau kita jujur itu orang pasti susah mencari kesalahan kita, Bu. Tapi kalau kita selalu dari pertama Tomnya yang kabeh itu, Mbak. Makanya pemerintah hari ini memberikan kita tunjangan, memberikan kita apalah gaji intensif itu kalau di Kota Alusmawe termasuk lebih besar daripada di tempat-tempat lain. Kalau dibandingkan dengan Aceh Utara, minim sekali. Yeah. Bahkan kita perangkat desa saja hampir 2 juta lebih kan gajinya. Makanya untuk hal-hal pembangunan desa itu, kepala desa yang terpilih itu mudah-mudahan amanah lah. Mungkin
0: ya,
2: Pak mereka Amir, dari pertama kan harus menyusun program kan?
0: Benar, benar. Pak Amir, tapi menarik saya, bahwasannya ada sempat ya yang mengundurkan diri ya, karena ketidaksanggupan ada. Atau seperti apa ini Pak Amir, ketidaksanggupan mereka?
2: Ya, mungkin persoalan dengan masyarakat yang tidak terselesaikan, sehingga kan, karena hari ini dalam pemilihan serentak ini kan cuma 47 desa, Bu.
0: Ya.
2: 47 desa yang serentak, sedangkan di Menasah Blang dan Ujung Blang serta di Nasah Alu itu kan tiga itu kan tidak termasuk. Mereka mungkin nanti PAW. Kalau di Ujung Blang mungkin sudah dilakukan PAW. Kalau di Menasah Blang belum. Itu mereka cuma bisa bertahan cuma 3 tahun. Ya. 3 tahun lebih lah.
0: Okay.
2: Makanya dalam memelihara kerukunan, ketentraman dalam masyarakat itu kita harus legowo, karena kalau bahasanya kan kecil ini memang kalau kita anggap pemimpin, pemimpin sebenarnya melayani masyarakat. Kita ini pelayan masyarakat, tong bro. Kita akan mengerti kalau tong sampah itu semua yang ada di lingkungan masyarakat itu buangnya ke kita. Yang baik memang sudah baik, tapi kadang-kadang yang baik juga bisa menjadi buruk. Karena kalau kita sembunyi-sembunyi, kita tidak transparansi, masyarakat tetap akan menilai negatif. Karena ketidakterbukaan, sehingga terjadilah konflik. Waktu saat terjadi konflik dalam masyarakat, kita sudah bisa enggak mempertahankan diri lagi. Kadang-kadang malah ada yang anarkis, mungkin kantor kecilnya dipalang. Habis itu rumah kita kadang-kadang dilempar sama masyarakat. Ada juga yang keretanya dilempar, dimasukkan ke got. Itu pernah pengalaman di masa pemindahan saya di desa-desa tetangga. Sehingga hari ini gedah kesik seakan-akan kan menjadi polemik dalam masyarakat. Kesik ini sebenarnya kan martabatnya bagus. Cuma karena ada oknum-oknum yang setelah menjadi kecik dia lupa terhadap tugasnya, tupoksinya. Maka hal-hal itu akan terjadi. Ada kecil yang arogansi, di saat masyarakat menanyakan dia emosi, enggak bisa menahan. Makanya sebenarnya kan dalam pemilihan kecil ini ada batasan umur sebenarnya. Cuma itu kan enggak memungkinkan. Kalau bisa saja Pak Wali Kota Luk Semawe bisa sebenarnya dalam membuat kanun, contohnya seperti kanun kemarin, atur entah kanun entah aturan yang mewajibkan dapat rekom salat subuh. Itu salah satu yang memang kalau kita lihat, cuma ada juga yang habis dapat rekom salat subuhnya udah enggak ada lagi. Itu yang jadi persoalan. Mereka salat subuhnya mengejar rekom, setelah rekom ya mungkin enggak datang lagi kan. Itu jadi persoalan juga kalau kita lihat. Cuma yang namanya manusia tetap pada hakikatnya, setiap yang sudah ditakdirkan itulah yang berjalan. Yang enggak ditakdirkan mungkin ya seperti itulah Bu.
0: Ya, lagi-lagi dalam cara mengelola emosi ya Pak. Begitu ya Pak Amir, ketika berhadapan dengan permasalahan banyak sekali. Seperti kata Pak Amir, katanya tong sampah semua. Yang baik diterima, yang buruk juga diterima. Yang baik belum tentu bisa diterima baik, yang salah apalagi ya Pak, Pak Amir. Ya.
2: Ya.
0: Ya, Pak Amir. Nah, tapi saya menarik, tadi saya juga berbincang di sebelah kita juga ada narasumber kita, Ketua Karang Taruna Kota Luk Semawe, Pak Amir. Kalau Pak Amir sendiri melihat bagaimana potensi anak muda yang bisa berbaur dengan para gecik gitu, peran-peran pemuda sebenarnya, mereka dilibatkan, diberi ruang begitu Pak, Pak Amir.
2: Sebenarnya kalau di desa itu Pak kepala desanya bisa mengayomi ya aman-aman saja.
0: Okay.
2: Buktinya saya di Jelekat dulu waktu saya menjabat pemuda itu kompak. Cuma yang penting begini, cuma kita kan pemuda itu sebenarnya dalam organisasi di kepemerintahan itu, itu yang perlu kita sayangkan, mereka enggak ada jerih, Bu. Cuma kalau Pak kecilnya pandai mengelola anggaran, bisalah disuit dari apa saja, sehingga mereka kita paling enggak kasihlah uang minum per bulan, kan? Kalau kita gini, dalam hidup ini kan saling menghargai. Kita menghargai orang, orang juga menghargai kita. kadang-kadang pemuda ini dalam bekerjasama dengan kecil enggak secara spontanitas. Mereka itu memang punya kuasa selaku ketua pemuda, karena ketua pemuda ini di SK-kan oleh kecil. Tetapi mereka tidak dajeri. Di saat mereka enggak dajeri, kadang-kadang menjadi hal yang seperti mendapat kekecewaan, ya. Dia pangkatnya ada tapi jerihnya enggak ada. Mungkin himbauan kepada Kota Lok Semawe ataupun kepada Bapak Sayuti Abu Bakar, kalau bisa itu ketua pemuda dianggarkanlah sedikit intensif, ya kan? Karena mereka juga merupakan bagian dari kampung, sehingga mereka merasa dihargai, ya. Kalau seperti misalnya Tuh Hapur kan sudah ada jeri, Tunku Imum sudah ada jeri, walaupun tidak banyak. Tapi orang hari ini mungkin tidak menilai banyak sedikitnya, tapi penghargaannya itu yang menjadi motivasi dalam kita bekerja. Nah, kalau kita anggap gaji, setingkat gaji kecil aja sebenarnya masih minim, kan? Kalau kita nggak ada penghasilan lain, ya mungkin uang-uang desa itu akan termakan secara sendirinya. Gaji kecil sekarang kan 2.400, ya kan? Tidak sesuai dengan gaji P3K pun. P3K kan mereka hampir 3 juta kan kalau gaji pokok, kan? Cuma itulah, pandai-pandai kita mengelola keuangan, salah-salah, ya, seperti saya bilang tadi, ya kan? Kalau di dunia penjara, di akhirat neraka. Itu, Bu, kalau pemuda mungkin ya seperti itu. Kalau menurut saya, kalau kita pandai mengelola, pandai bekerja sama, aman-aman saja. Aman, tidak ada pemuda yang dikecewakan. Bahkan kampung-kampung sekeliling saya itu ya aktif semua para pemudanya. Cuma mungkin kalau di Kota Lok Semawe hari ini kita kan ini. Seperti tadi Bapak Khaidir bilang, mungkin kurang kerjasama. Karena di desa-desa dulu sudah pernah dibentuk itu ketua pemuda dalam bentuk Karang Taruna. Tapi Karang Taruna itu sendiri nggak aktif. Jadi nggak ada sumber dana yang diambil dari mana. Kalau dari desa, setelah kita plotting segala macam, itu tidak seberapa uang yang bisa kita berikan kepada mereka dalam melakukan kegiatan. Paling tidak hari ini, itu Pak Khaidir selaku ketua Karang Taruna Kota Lok Semawe, ia membuat program lah dengan Pak Wali Kota. Semoga kan ada anggaran tersendiri untuk desa-desa ini supaya bisa dianggarkan. Tidak melalui ADG. Karena kalau anggaran ADG sekarang itu cuma untuk siltap aja sudah habis. Apalagi untuk tahun 2026 dan tahun berjalan ini. Cuma seperti desa saya Jelekak sekitar 300 juta. 300 juta kalau kita bangun itu belum apa-apa sudah habis. Karena banyak-banyak sekali ada anggaran yang sudah ada tupoksinya. Seperti stunting, segala macam kan, BLT. Itu memang anggaran khusus, nggak boleh ditiadakan. Jadi untuk budgeting lain sudah kurang. Dan untuk kecil-kecil yang mungkin mengharapkan dana desa itu sekarang, sudah kan sudah dipotong untuk Koperasi Merah Putih. Ya, yang herannya sekarang uangnya sudah dipotong, Koperasi Merah Putihnya belum ada di desa-desa. Karena alasan desa tidak ada tanah. Untuk membeli tanah enggak ada uang. Jadi yang ada koperasi hari ini kan sudah untung dia. Uangnya sudah dipotong, koperasinya sudah ada. Tapi yang desa uangnya sudah dipotong, tapi Koperasi Merah Putihnya belum berdiri sampai hari ini.
0: Di mana itu, Pak?
2: Itu yang sangat kita sayangkan dari pemerintah pusat.
0: Ya, belum ada ini koperasi kantor Koperasi Merah Putihnya.
2: Kalau di Jelekak belum ada, Bu. Waktu pemerintahan saya kemarin, saya kan kemarin habis masa jabatannya kan di bulan 1.
0: Ya.
2: Nah, jadi untuk tanahnya ada di Jelekak banyak tanah, cuma tanahnya kan di belakang. Jadi kalau untuk sekarang karena kan di TikTok atau di media sosial kan sudah viral, ada yang dibuat Koperasi Merah Putih di gunung, di dalam sawah, di depan kuburan. Jadi mungkin dengan itu kan sekarang pemerintah tidak lagi mau membuat koperasi itu kalau tidak di jalan yang jalan lintas. Pokoknya yang bisa dapat akses lah. Buktinya saja di Kota Lok Semawe yang sudah jadi, contohnya yang di Lok Memputih itu sampai hari ini belum ada pemasukan barang, maksudnya belum ada yang yang kita lihat berfungsi lah. Walaupun kooperasi merah putihnya sudah jadi. Itu yang sangat kita sayangkan hari ini dari pemerintah. Kenapa dulu waktu saat posisi kita disuruh buat akta pendirinya harus segera. Tapi hari ini setelah bangunannya selesai, belum ada reaksinya. Dan desa-desa yang belum ada solusinya. Ini kan termasuk juga uang kita sudah dipotong, tapi kita tidak bisa menikmati hasil. Jadi kepada pengurus kooperasi merah putih itu ya duduk-duduk saja sekarang kan. Yang cuma mereka gaji tidak ada, kegiatan tidak ada. Jadi seperti itu Bu. Karena kita sekarang kita lihat program-program pemerintah memang tujuannya baik. Tapi waktu implementasinya kadang-kadang kurang berkenan di hati masyarakat. Dan gini Bu, kalau seandainya pun kooperasi merah putih ini berdiri di setiap desa, siapa mau beli? Ya kan? Misalnya kayak saya di Jelekat, di Blawu Panjo, Blawu Baru, Lukman Putih, semua ada kooperasi merah putih. Jadi siapa yang mau beli? Akhirnya toko-toko kelontong di pinggir-pinggir jalan tuh ya selesailah. Ya kan?
0: Ya. Ya. Baik, Pak Amir tahan dulu. Luar biasa ini Pak Amir apa yang disampaikan. Saya ingin mengetahui seperti apa Pak Khaidir melihat. Nah, ini bicara soal pemuda ini, soal bagaimana bisa membuat program mungkin bersama pemerintah Kota Lhokseumawe ini Pak Khaidir terkait dengan sama-sama membangun desa.
1: Ya, yang pastinya kita dari teman-teman Karang Taruna juga akan melakukan program ya, misalnya kerjasama dengan pemerintah kota dalam hal desa binaan misalnya. Yeah. Mungkin tidak bisa semua desa kita lakukan, hanya beberapa desa menjadi prioritas kita juga. Memang program-program seperti ekonomi kreatif pemuda lah. Karena kita harap desa seperti kata Pak Amir tadi kan, dengan anggaran sekian aja mereka sekarang sudah kerepotan sebenarnya. Sayang juga kita melihat mereka kan. Misalkan seperti tadi ada beberapa memang anggaran yang sudah diplotkan itu sangat, misalnya seperti stunting, BLT, memang anggaran yang sudah, itu kewajiban yang harus dibayar oleh desa kepada penerima itu sendiri. Target kami itu desa binaan ini Kak, desa binaan. Mungkin tidak semua desa ini, tapi beberapa target desa-desa prioritas yang sedang kita agendakan untuk kita buat desa binaan pada pemuda khususnya.
0: Kira-kira ada berapa desa yang jadi target ini Pak?
1: Target kami ini satu kecamatan satu desa dulu Kak. Okay. Target kami
0: satu kecamatan satu desa ya. Oke. Okay. Kalaupun misalnya ada pemberdayaan ekonomi pemuda atau UMKM ini belum ya? Seperti apa nih Pak Gede?
1: Halo?
0: Ya, kalau misalnya pun ada pemberdayaan ya, pemberdayaan ekonomi pemuda dan UMKM kampung, ini apa perlu dibuat program khusus seperti apa?
1: Pasti kan ini program khusus yang akan kita lakukan ya. Misalkan sesuai kita gali potensi-potensi yang ada di desa itu Kak.
0: Ya.
1: Misal desa A ini berkecimpung di bidang perikanan, pasti kita akan melakukan desa binaan yang sesuai dengan potensi di situ.
0: Okay.
1: Padahal pada perikanan gitu.
0: Nah, kalau selanjutnya ini ke depan, bagaimana sih sebenarnya membangun komunikasi? Dan ini kan versi terbaru ya, gece-gece terpilih pastinya harus membangun komunikasi baru yang baik antara gecik, kemudian dengan para pemuda, Karang Taruna, juga kelompok masyarakat. Ini seperti apa ini, Bung Khaidir, ke depan nanti?
1: Intinya kita akan melakukan silaturahmi bersama dengan kita Kota Lhokseumawe, bersama Abdesi, sama-sama kita diskusi terkait dengan program-program di desa. Okay. Yang mana peran organisasi pemudaan ini.
0: Yeah.
1: Karena tanpa diskusi, tanpa musyawarah bersama, mungkin tidak akan jadi program-program kita bentuk ini.
0: Ya, yeah. Baik. Baik, kita ke Pak Amir. Pak Amir, ya. Masih Pak Amir, nah ini kan saya dengar kabar bahwasannya dana gecik pun sekarang sudah dana gampung ya Pak Amir. Ini kan juga sudah dipotong ya?
2: Yeah.
0: Ya sudah dipotong ya. Sebenarnya seperti apa Abdesi sendiri mendorong gecik yang terpilih nanti di 47 gampung ini mampu mengembangkan potensi ekonominya di masing-masing gampung, tapi nggak hanya bergantung sama dana desa Pak Amir.
2: Kalau menurut saya ya kecil harus pandai-pandai berkomunikasi, berbuat hubungan. Mm-hmm. Jadi kalau yang kecil-kecil sudah terpilih kembali, sepertinya misalnya ada beberapa kecil di Kota Semame yang incumbent, mm-hmm. ya mungkin mereka ya sudah enak kan, sudah enak. Ya, dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dengan dinas, dengan DPR, dengan Pak Wali, dengan Pak Wakil, segala macam kan. Mm-hmm. Jadi koordinasi yang penting. Karena kita hari ini, semua yang kita minta ke Pak Wali Kota itu akan dikasih, tapi per porsi. Nah, kalau kita enggak datang, contoh begini, hari ini saya tidak datang. Adakah orang yang memberikan kita? Kan tidak.
1: Enggak.
2: Nah, kita dalam agama itu kan harus berusaha, ikhtiari wajibu. Nah, jadi setiap usaha itu pasti akan mendapatkan hasil. Enggak hari ini, mungkin besok. Nah, seperti kita berdoa, karena waktu kita berdoa kan belum tentu hari ini dikabulkan. Mungkin ya tahun depan, ya mungkin bulan depan. Mm-hmm. Sama juga seperti kita melakukan penjemputan anggaran. Kita hari ini tidak boleh cuma berpangku kepada dana desa. Mm-hmm. Karena saya hari ini kan, ini pengalaman. Pengalaman saya periode pertama kecil dulu di 2006. 2006 sampai 2013. Jadi saya dana desa kan belum ada dulu.
0: Yeah.
2: Tapi kita juga buat komunikasi dengan DPRK, DPRA kan. Dengan wali kota, dengan gubernur, segala macam. Yang penting kita melaksanakan kegiatan itu secara ikhlas.
0: Mm-hmm.
2: Nah, habis itu, ya namanya kita pemerintah ya harus menjemput lah. Kan nggak mungkin mereka walaupun posisi ini kan hari ini di Kota Lusmame 68 desa.
0: Yeah.
2: Kan walaupun anggarannya sudah ada, tapi kalau kita tidak melakukan misalnya contoh kita buat proposal lah, mm-hmm. kita naikkan kan, paling nggak adalah kita jenguk-jenguk, kita lihat, kita tanya apa udah masuk enggak program kita.
0: Yeah.
2: Kalau memang ada dewan yang dulu pernah kita jadi sebagai tim ses, kita bilang sama mereka, tolonglah ini dipertahankan. Nah, seperti itu, Bu. Kalau kita dalam melakukan kegiatan ini tidak berani, mungkin ya ketinggalan lah. Akhirnya ujung-ujungnya enggak sanggup lagi mundur karena ada tekanan masyarakat. Ini yang paling disayangkan.
0: Ya, nah kalaupun misalnya nih Pak Amir, ada mungkin di antara 47 gecik ini adalah mereka yang pertama kali menjabat ini. Sebenarnya seperti apa sih pendampingan ataupun pembinaan yang diberikan dari Abdesi sendiri kepada mereka ini Pak Amir?
2: Kalau kami gini, sekarang begini, mereka kalau kita kalau ada yang bertanya pasti akan kita kasih informasi.
0: Mm-hmm.
2: Kalau enggak ada yang bertanya, ya mungkin gini, kalau enggak ada gatal ngapain kita garu? Ya kan? Semua persoalan ini kan kalau kita malu bertanya kan sesat di jalan.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Iya.
2: Nah, kalau enggak kadang-kadang posisi kecil hari ini begitu dia sudah menjabat, itu perangkat semua dihapus, semua dipindahkan karena bukan tim ses lagi dia.
0: Okay.
2: Ini yang jadi persoalan.
0: Okay.
2: Kita sebagai orang baru dalam melakukan administrasi itu akan meraba-raba kembali.
0: Mm-hmm.
2: Nah, paling enggak tunggulah masa jabatan dia 6 bulan. Kita evaluasi dulu kan. Nah, kalau memang enggak baik ya kita keluarkan. Karena dalam politik hari ini kan. Apalagi yang menang-menang tipis ini. Yang menang-menang tipis ini. Agak sulit dalam menjalankan pemerintahan. Kalau memang dia enggak bisa mengayomi. Yang tim-tim sebelahnya itu. Nah, itu akan jadi bumerang. Karena masyarakat hari ini yang ada sebahagian. Yang cuma dia kan mencari-cari kesalahan. Nah, karena masyarakat hari ini lebih pandai daripada kecil. Karena kecil yang terpilih ini sebenarnya bukan kecil yang pandai, bukan kecil yang ada apa, mungkin karena dia banyak keluarganya, mungkin sosialnya tinggi, mungkin dari segi agamanya. Nah, karena kan semua kita lihat kemarin bahkan ada yang waktu dites 600 soal itu ada beberapa kali yang enggak bisa, yang harus ulang. Karena hari ini pemilihan kecil udah ketat pemilihan kecil sama pemilihan gubernur wali kota. Khususnya di Kota Lusmame. Ada soal yang harus diisi 600 soal kemarin, saya dengar dari informasi dari para kecil. Sampai sumbul anu mata baca soal. Jadi hari ini kita lihat kan posisinya waktu sudah menang, inilah yang perlu pendekatan-pendekatan. Mengayomi lawan politik. Karena lawan politik ini paling bahaya, Bu, kalau di desa. Apalagi kita menangnya tipis. Menang 15 orang, menang 10 orang. Kalau menang-menang mutlak, okey lah.
0: Ya kan?
2: Karena lawan-lawan politik ini selalu hatinya walaupun di luarnya biasa-biasa saja, mungkin di dalamnya alah tanya orang talu baik tak ada permen kan menan bahasa aja.
0: Pak Amir sudah pengalaman sekali, sudah tahu sekali isi hati. Oke, Pak Amir, tapi ini menarik memang. Sebenarnya kan harus dibangun ya, namanya keharmonisan. Mulai dari geci, tuhapet, perangkat gampung, pemuda, masyarakat ya, supaya tidak ada konflik ke depan. Lagi-lagi ya, memang harus berlapang dada ya, begitu Pak Amir ya. Ini kan yang sulit ya.
2: Iya. Ya. Di dunia itulah yang sulit, Bu. Yang sulit kan menerima kekalahan itu sulit. Karena mereka begini, kita kan hari ini, kita sebagai agama Islam, sebenarnya kalau kita bilang pangkat dan jabatan itu kan titipan.
0: Ya.
2: Di saat Allah belum memberikan kepada kita, mungkin Allah masih sayang kepada kita, Bu. Siapa tahu dengan jabatan itu, jalan utama kita menuju neraka dan menuju penjara. Jadi belum tentu para kecil yang terpilih ini di masa pemerintahannya itu akan berjalan mulus. Belum tentu. Siapa tahu dengan jabatan ini akan menjadi laknat bagi kita. Kan banyak hari ini kita lihat, Bu, para pejabat-pejabat baik di Kota Lok Semawe, di provinsi, di pusat. Begitu dapat jabatan. Contohnya seperti Kepala MBG kemarin. Uang 12.000 per porsi masih bisa dikorupsi. Kan hebat. Jadi jabatan ini bukan suatu yang memang hebat sebenarnya. Jabatan ini adalah awal daripada kehancuran kita apabila kita salah menggunakan jabatan ini. Ini hati-hati. Karena setiap yang sudah diberikan kepada kita itu Allah mungkin akan menguji kita. Bagi yang tidak diberikan berarti Allah masih sayang terhadap si makhluk tersebut. Supaya kamu jangan terjurus kepada hal-hal yang negatif. Karena setiap nikmat yang diberikan itu kita harus bersyukur kan. Karena dalam Al-Quran kan Allah berfirman, La in syakartum la azizannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu sungguh nikmat yang kuberikan, kalau kamu bersyukur maka akan kutambah. Tapi apabila kamu kufur, maka azab yang harus diterima. Sangat pedih. Makanya hati-hati. Kepada para kecil ini hati-hati. Jangan sudah diberi jabatan lupa. Ya kan? Lupa karena ada uang sedikit. Apalagi sekarang kan tinggal 300 juta. 350 itu paling hebat di Kota Lok Semawe. Ya kan? Jadi dalam menggunakan anggaran itu hati-hati. Kalau kita salah-salah, habis uang itu terpakai. Apalagi nanti pinjam sebentar ke bendahara. Pinjam dulu 2 juta, pinjam 3 juta. Berharap pada saat gaji dikembalikan. Tapi pada saat waktu gaji, kita sudah ada kebutuhan lain. Jadi sehingga persoalan itu akan menumpuk. Hari ini sudah ada beberapa kepala desa yang di Kota Lok Semawe yang sudah menjadi tersangka. Ya, yang tersangka karena ya namanya manusia kan. Seperti saya bilang tadi, lupa. Lupa akan kodratnya. Sehingga waktu jadi kecil ini seakan-akan kita sudah hebat sekali. Padahal kita ini kan babunya masyarakat. Itu, Bu.
0: Ya, baik Pak Amir.
2: Kalau saya udah 2 kali periode.
0: Ya.
2: Periode pertama dulu 2016 sampai 2013. Akhirnya berhenti sekali, akhirnya naik lagi 2019 sampai 2026. Jadi pengalaman saya di kecil sudah 2 kali, di pendamping lokal desa sekali. Jadi setiap persoalan yang dari desa itu sudah saya lihat, namanya kita manusia ya harus selalu legowo lah. Setiap yang sudah terjadi, kita harus saling memaafkan. Tidak boleh ego. Jadi maaf itu lebih berarti daripada kita pertahankan prinsip. Karena setelah kita memaafkan itu cepat selesai urusannya. Itu prinsip saya. Saya orangnya keras, Bu. Orangnya begitu apa langsung marah, tapi besoknya saya sudah baik lagi. Itu persoalannya. Jadi kita marahnya paling enggak satu hari aja, enggak usah lama-lama. Karena memutus silaturahmi pun kita enggak akan masuk surga.
0: Ya.
2: Kadang-kadang ini dendamnya pun sampai mati masih dendam. Apa cerita hidup ini?
0: Pak Amir luar biasa. 2 periode sudah, jadi sudah asam garam ya Pak Amir. Baik, Pak Amir, karena mengingat waktu terakhir, apa yang ingin disampaikan Pak selaku Ketua Abdesi Kota Lok Semawe kepada seluruh geci terpilih yang saat ini akan dilantik?
2: Hari ini saya selaku Ketua Abdesi Kota Lok Semawe menyampaikan kepada para kecil terpilih, semoga amanah. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat atas jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan jabatan ini kita akan dapat mempertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Karena yang paling penting di akhirat. Kalau di dunia bolehlah kan. Kalau ada kawan, ada koneksi, ada segala macam mungkin bisalah kan, yang namanya dunia. Tapi kalau di akhirat kita tidak boleh memakai koneksi, harus koneksi sendiri. Nah, enggak boleh lagi. Karena setiap anggota tujuh itu akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Oleh karena itu kepada para kecil, terutama kepada kawan-kawan saya yang dulu sudah terpilih kembali untuk incumbent, dan ada juga di beberapa kampung di Kota Lusmame, di Blang Mangat, di Muara Dua, juga termasuk kawan-kawan kedai kopi yang pernah duduk nongkrong-nongkrong di kedai kopi yang terpilih menjadi kepala desa sekarang. Alhamdulillah mereka sudah diberikan amanah. Semoga amanah hari ini, mungkin sebentar lagi mereka akan dilantik di Arun Suguwer ini, menjadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah dan menjalankan segala peraturan yang ada di dalam desa dan peraturan dengan agama. Semoga mereka akan menjadi hamba Allah yang beriman. Itu saja Bu harapan saya kepada para teman-teman kecil yang hari ini akan dilantik. Mungkin saya pun nanti setelah mereka dilantik, jabatan ini akan saya serahkan kepada kecil-kecil baru kan. Karena dalam berkolaborasi saya tidak lagi selaku kepala desa, untuk membuat komunikasi dengan mereka juga susah. Tapi alhamdulillah wakil ketua saya Pak Safari, dia terpilih kembali hari ini, kecil Lukman Putih.
0: Baik, terima kasih. Nanti, ya, baik. Ya, mungkin ada yang disampaikan lagi Pak? Kenapa?
2: Tidak ada lagi Bu, itu saja. Semoga mereka hari ini mendapat hati Amin. Yang ceria, karena ya. Mereka hari ini sudah dilantik menjadi kepala desa. Ya. Semoga jangan dilantak nanti setelah dilantik, itu saja.
0: Pak Amir.
2: Karena kebiasaan kan setelah dilantik itu dilantak.
0: Harus siap tapi Pak, ya.
2: Harus siap.
0: Oke. Okay.
2: Karena resiko.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Tapi semoga jangan ada yang mengundurkan diri lagi, karena kalau Amin. Mengundurkan diri lagi kan dianggap pacul.
0: Oke, okay. Bacoy ya Pak ya, begitu ya, jangan sampai ada yang bacoy. Oke.
2: Habislah masa jabatanmu selama 6 tahun, kalau enggak ngapain dari pertama duduk.
0: Baik.
2: Ya kan dari pertama naik, sekarang udah dikasih jabatan mundur.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Amir atas waktunya. Ya, sukses Pak. Insya Allah semoga semuanya amanah dan bisa membangun Gampong menjadi lebih baik lagi. Yang paling penting adalah kebutuhan para masyarakat di Gampong masing-masing. Assalamualaikum Pak Amir.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terakhir ke Pak Khaidir. Pak Khaidir, nah kalaupun jadi ada gecik yang terpilih yang sedang mendengarkan dialog ini, apa pesan utama dari Karang Taruna untuk mereka ini Pak? Pak Khaidir, silakan.
1: Ya, yang pertama harapan saya bisa melibatkan kepemudaan dalam setiap musyawarah desa, itu yang pertama. Yang kedua, bagi GIS yang sudah dilantik bisa berkolaborasi untuk menyukseskan program mereka dan berkolaborasi untuk pemerintah Kota Lusmawe, yaitu wali kota dan wakil kota, program prioritas di berujuk kepeng terhadap jaga lingkungan. Dan juga digitalisasi layanan publik dan juga ruang pemuda kreatif, itu saja.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Khaidir selaku Ketua Umum Karang Taruna Kota Lusmawe. Terima kasih juga kepada Pak Amir, sekali lagi sukses dan kita doakan bersama, insya Allah semoga mereka amanah dan juga mampu menjalankan roda pemerintahan di Gampong masing-masing. Dan selamat untuk mereka. Sekali lagi, Assalamualaikum Pak Khaidir, Pak Amir.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya baik pendengar, itu dia bincang pagi untuk hari ini terkait dengan harapan masyarakat ya terhadap gecik terpilih yang saat ini sedang berlangsung di convention Cunda yang dijadwalkan hari ini, akan segera dilantik oleh Wali Kota Lusmawe Sayuti Abu Bakar, yaitu sebanyak 47 gecik pendengar insya Allah yang akan dilantik. Dan kita juga tahu seperti apa mereka juga melakukan ujian dengan sistem CAT pendengar, dan penilaiannya juga menggunakan sistem passing grade ya, yakni yang dinyatakan lolos ya ini luar biasa. Tapi ada 5 bacalan kemarin nilai tertinggi di setiap gampung. Sekali lagi ya, selamat menjalankan amanah di kepada 47 gecik yang sudah lolos dari gelaran Pilciksung yang ada di Kota Lhokseumawe. Saya Demo Hatta juga undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa. Sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila. Sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa. Dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Zulan Kaisa bisa hadir kembali ya untuk edisi hari ini di 8 Oktober ya, Kamis 2026. Nah, seperti biasa di Lintas Seluk Semau Siang nanti berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan ya, dengan berbagai ragam acara hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, mengawali jumpa kita ini sebuah informasi ya. Kementerian Agama menyalurkan bantuan senilai lebih dari 9 miliar rupiah untuk rehabilitasi kantor urusan agama atau KUA, pengadaan peralatan mesin dan mobiler serta bantuan bagi lembaga, organisasi kemasyarakatan, yayasan dan majelis taklim yang terdampak banjir di Provinsi Aceh.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Direktur Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Abu Bakar Ahmad MAG. Dalam kunjungannya ke kantor Kementerian Agama Kankemenak Kabupaten Aceh Tamiang pada Rabu kemarin, 7 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, Abu Rahman juga melakukan pembinaan ASN. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Andes Haji Azhari MSI bersama Kepala Kankemenak Aceh Tamiang, Haji Salamina SAG MA beserta jajaran turut hadir dalam kegiatan tersebut. Bantuan rehabilitasi KUA, peralatan mesin dan mobiler untuk wilayah Aceh itu mencapai Rp6.513.810.000. Sementara bantuan untuk lembaga, ormas, yayasan dan majelis taklim sebesar Rp2.492.000. Sebelumnya Kementerian Agama telah menyalurkan bantuan tahap 2 sebesar Rp11.628 miliar untuk pemulihan masjid dan musala yang terdapat bencana di Provinsi Aceh pada 3 September 2026 di Sumatera Utara. Usai penyerahan bantuan, Abu Rahmat dalam sambutannya mengatakan bahwa bantuan ini merupakan amanah dari pemerintah dan semoga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga Kementerian Agama dapat memberikan dampak kepada masyarakat.

Sementara itu Azhari dalam sambutannya juga menyatakan bahwa dalam sebulan pasca bencana, keluarga besar di lingkungan Kanwil Kemenag Aceh giat melakukan gotong royong membersihkan masjid, KUA dan madrasah. Menurutnya masjid adalah sebagai pusat ibadah yang harus disegerakan. Anak-anak madrasah tidak boleh tidak belajar dan fungsi KUA harus berjalan. Dan pelayanan di KUA juga tidak boleh terusik karena menjalankan fungsi keagamaan di masyarakat. Salamina mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diterima dan semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana peruntukan yang diharapkan dan dapat membantu memperbaiki sarana dan prasarana pasca bencana. Nah, itu dia mendengar informasinya, Kemenag salurkan ya 9 miliar rupiah untuk KUA dan lembaga keagamaan di wilayah terdampak banjir Aceh. Berita selengkapnya dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
5: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ya baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Mawe. Pendengar, Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian dan Pangan ya DKPP Kota Lux Mawe melakukan peninjauan tahapan awal pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kuala, Kecamatan Blang Mangat. Peninjauan tersebut meliputi pengukuran elevasi dan pemasangan bau plank sebagai bagian dari persiapan pekerjaan pembangunan di lokasi tersebut. Kepala DKPP Kota Lux Mawe, Cud Elias Fitri, bersama sekretaris DKPP, Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Konsultan Pengawas serta Aparatur Gampong turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi lokasi sesuai dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran elevasi juga menjadi tahapan penting untuk menentukan ketinggian dan posisi bangunan. Sedangkan pemasangan bau plank berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kepala DKPPP Kota Lux Mawe, Cud Elias Fitri, mengatakan pengecekan langsung di lapangan diperlukan agar pekerjaan awal dapat berjalan sesuai dengan ketentuan teknis. Keterlibatan konsultan pengawas dan aparatur gampong juga diharapkan dapat mendukung koordinasi selama proses pembangunan berlangsung. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Kuala diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas kawasan dan kehidupan masyarakat nelayan. DKPPP Kota Lux Mawe akan terus melakukan pemantauan terhadap tahapan pembangunan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Berita selengkapnya pendengar dapat Anda bacakan juga di laman resmi rri.co.id ya, Kota Lux Mawe. DKPP Kota Lux Mawe tinjau pengukuran elevasi pembangunan kampung.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

Iya, baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di RRI Prosatolog Semawe. Masih bersama saya Suleng Kansa. Untuk saat ini sudah dipukul 10:24 ya, waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Agama, Menteri Haji dan Umrah ya, Menhad Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji ya, atau BPIH 2027 sebesar 98 juta naik dari tahun lalu, yang mengaku kenaikan tidak bisa dihindari.

Gus Irfan ya, sapaan akrabnya di Menhad ya. Jadi menurutnya biaya penyelenggaraan ibadah haji yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak, memang melonjak ya dari tahun lalu. Jadi mereka menyepakati harganya 98 juta sekian. Adapun BPIH 2026 sebesar 87.409.365 rupiah. Sementara BPIH 2027 itu mencapai 98.466.351 rupiah. Meski alami kenaikan, kata Gus Irfan, biaya pelunasan jamaah tahun ini lebih rendah ya menurutnya. Hal ini tidak terlepas dari subsidi sebesar 3 juta dari Presiden Prabowo Subianto. Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun ya sebesar Rp3.108.000. Pihaknya bersyukur berterima kasih kepada Presiden Prabowo, kepada Prof. Dasko yang juga sudah berkomunikasi dengan intens. Gus Irfan menilai subsidi itu diberikan oleh Presiden Prabowo untuk meringankan biaya haji para calon jamaah yang turut terdampak akibat situasi geopolitik di dunia. DPR bersama pemerintah sepakat ya biaya haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 Masehi itu sebesar 38.460

Nah, pendengar, besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BPIP ya, itu membayar 54.648.825 rupiah. Jadi kesepakatan itu diambil dalam rapat kerja Raker Komisi 8 DPR bersama pemerintah di Kompleks Senayan ya pada Rabu kemarin.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
4: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
5: A few moments later.
3: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
4: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
6: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
7: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Aika olahraga.
1: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia.

0: dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikan Nando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Herdman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak tiup ini.
4: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini insya Allah kamu melewati tikungan itu.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui

0: Dengan kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Yeah. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Iya, baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Luksemawe. Dan untuk saat ini kita di lagu-lagu Aceh ya, Bungong Jaro, lagu-lagu daerah Drow, hadir untuk Drow-Drone Ban Bandung ya, hingga Pol Heblah Wate Indonesia Barat nanti. Dan lagi biasa untuk rekan-rekan ya yang nak pilih lagu Aceh ya, jadi nomor WhatsApp, nomor WA di 0811671583 ya. Lagu Aceh, lagu Bungong Jaro ya, hadir untuk Drow-Drone yang menteng ba RRI Prusa ya. Lagu yang saatnya hadirnya lagu dari Cupa Band ya, Sabah ya. Lagu yang dirilis tahun 2006. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyo dengan sopatnya.
1: Om Alesho. Om Alesho.
0: Ah, nyo hana muso, hana dadu so, ya.
1: Yo ina, nyo ha.
0: Hah?
1: Ina.
0: Ina, ina di pat, ina.
1: Matang Lumpang dua.
0: Di Matang, ah. Pagi ban di Matang, inan.
1: Agak-agak mendung, macut.
0: Mendung becut, eh? Man eh ujunnya?
1: Oh, man tete oh.
0: Enggak lah. Anak tete oh, ha? Menyai cutin, kata klik, kau ujun tu. Enggak pula gu tu man dek ina.
1: Nurul Munira aja.
0: Hmm?
1: Dari Nurul Munira aja.
0: Nurul Munira? Hai je, puhan je, malung kalau ni leh. Pemantang baksat, pukai jauh lah in ya.
1: Jodoji Hana Mudaya.
0: Ha?
1: Jodoji Hana Mudaya.
0: Hana Sipadan pun Hana Mudaya?
1: Hana Mudaya.
0: Hana Mudaya, lemah dah. Hana Mudaya. Jelah nanti tak putar menyona. Hana Mudaya je ya, kan Sipadan ya.
1: Kan
0: itu sama dengan top. Ah, jelah tu. Ha? Nepres mantang apa? Gat terima ngasih Ina di Matang. Waalaikumsalam. Gat ente takalan tamita ya, lagu Nurul Munira ya, Hana Mudaya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Jul Angkasa.
0: Waalaikumsalam. Iya. Tante sibuk dah nah.
2: Sibuk minta peng ai Bang Jul hai. Minta peng. Memang peng ho tani dua kan. Kira dapat jauh ke mana?
0: Mana peng je pi neba butro wakiran tu ah. Hai belum terkah. Wakaf hibah.
2: Ya, ni mana dah nak sedar ke banjir lah. Nani tak kena. Jadi, hai tak seorang berbeg kena tak urus. Nggak mana?
0: Betul-betul.
2: Ini tak kena lagi baru. Pasal bubuk karton nak juta tu.
0: Apa lo?
2: Nani tak kena. Kata dia, oh mirah kentu minyak motor.
0: Mirah, bereh dan denyan
2: gitun
0: bro hai menyo ka karton lagut kembruh ji kepeng ah
2: ya betul banjol ya, bro ji kepeng ah ya. Nah semangat udara banjol
0: hai ya. Moro lepi becun yang boong kaya nama gerak ah
2: senang pilihan di orang kaya yang menggerak. Menggeraklah orang kaya. Angin dari barat ke timur. Dari timur ke barat. Cuma nak menggerak orang kaya, Banjol.
0: Kau maksudnya nyamban tenang cuaca. Tenang dah cuaca.
2: Tentu kan. Tapi alhamdulillah nak rezeki tadi kan. Nanti lu ngejak darah di rumah. Nak baca kau di dalam rumah.
0: Gad insyaallah.
2: Hai kau dia. Insyaallah nanti naung tanya manjawe. Ya. Ni putar lagu kan abah kan? Er makmur.
0: Oh.
2: Long kajanda.
0: Oh. Pu lagu?
2: Long kajanda.
0: Tak kena.
2: Long kajanda er makmur ah. Iya, berduet inang agam.
0: Leng ka janda. Maniknya man.
2: AR makmu. Ha. Tak pegang lagi nyan kan. Banyak yang memilih cinta ditolak. Sudah banyak. Tentu belum kawin. Asal lompatnya apa banyak.
0: El makmur eh. Tahu benar ni kan.
2: AR makmur.
0: AR.
2: Ya, makmur ba.
0: Galah long kala nilai ni ba.
2: Hanya kali-kali bila je.
0: Ya,
2: ibu dah diurang. Ijak aku dah kan banyak. Ya, nanti memang tante munya sama semuanya. Itu bagi yang terbanyak. Karena lucu-lucu kan banyak.
0: Yeah.
2: Oh, dia hanya semangat di udara. Tapi hanya lucu-lucu, hanya senang kadangnya juga. Gimana banyak? Kali bila dah. Terbanyak, semangat pasti. Oh, mirah benalan dompet tebal-tebal sabde. Pikiran senang, berkah umurnya, berkah duitnya.
0: Ya.
2: Alian lom ke Banjol Dimam, Banjol Angsal, Bunda Mia, Tawah Yuni, Oma, Grand Maje, di Langsa, Bang Abadi, Bang Gena, Bang Geni, dan di apa di Melabo, ya?
0: Ya.
2: Bang Mamandum dari Sabang sampai Merauke, yang di Cundanya kalian tamang ber, yang kan ini di Cunda pedagang-pedagang Mamandum kan, urutnya di lantai kecil, Mandum semangat selalu kecil yang baru.
0: Kecil yang baru eh.
2: Ya, kasih menang Bang Jol bos.
0: Nyepreh mendang.
2: Terima kasih Bang Jol Angkasa. Assalamualaikum Bang Jol.
0: Waalaikumsalam Tante Mona ya di Cunda ya. Monanya nan toko ke buka. Gak terima ngasih untuk rekan-rekan yang ka hadir ya, Bungung Jaro Cot Uronyo ya. Idrotunya kita nyo terima narakan dari Pat. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyo dengan
3: Ramli.
0: Bang Ramli ya, Bang Ramli di
3: Metangkuli.
0: Metangkuli ya. Apa khabar Bang Ramli?
3: Bagus.
0: Ah bagus eh. Ini nang iban pu ka gerimis.
3: Kardo.
0: Kardo ah hujan galau ah.
3: Galau.
0: Ah jet lah. Kali bu coro si ade. Ha? Bu coro si ade. Okey Bang Ramli, lagu Aceh kepu yang pakiban ke
3: rono. Dari Armawati Air di
0: Rabu. Armawati Air.
3: Lagi judul ini orang kapu aja.
0: Judul ini orang kapu aja.
3: Yang
0: kapu aja. Saya amat. Gak lah. Lung kalan di lewa. Mudah-mudahan. Lewa. Gak. Terima kasih Bang Ramli.
3: Ya, terima kasih balik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih rakan saudara yang mantang bareri perusa lagu-lagu Aceh mantang kamu hadir untuk drone-drone Bandung. Cuma jinota dengar simak ile lagu yang kagilake ya. Na ina muno gilake dari Nurul ya, Hana Mendaya, kemudian na Tante Mona di Cunda. Diganya lung kajanda tapi nyo yang berempat lung tilik janda tapi Hana bubu sebab na janda ji. Mudah-mudahan terhibur untuk drone-drone.

0: resiko bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Pastikan kamu terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pedagang, petani, nelayan, ojol, daftar sekarang.
1: We could tour this city like Risewood.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan
1: keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Ya, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Lux Semawe, ya. Lagu-lagu Aceh di Bungong Jaro kita akhiri pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan berita bahasa Aceh Haba Uronyo, produksi tim pemberitaan RRI Lux Semawe.

Sauro Wate Indonesia Barat, Sedara dari Lux Sumawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia Gipesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putro niba uronyo di Antaraji dalam rangka HUT ke-80 dan ilana Lux Sumawe dengan mubadala energi gipena bakti sosial. Pemerintah Kota Lux Sumawe akan gibayu gaji 2000 sikur ngertuh lehepluh pedro pe leheka. Haba selengkap ji gi pesampo oleh ulun tuan Zul Angkasa. Syadara, lana Lux Sumawe bersama dengan mubadala energi gi penalayanan kesehatan secara gratis dengan gebagi leher tubuh paket sembako ke warga Blang Naling Mameh, Kecamatan Muarasa, Kota Lux Sumawe Baru. PJS Komandan Lana Lux Sumawe Kolonel Laut P. Akbar Faisal Gepega kegiatan bakti sosialnya dalam rangka HUT ke-80 TNI. Gebagi ke urang tuha yang lanjut usia dengan masyarakat umum lain ji. Pihak Gopnyan diharapkan kegiatan bakti sosial dikerjasama dengan mubadala energinya terus melanjut sehingga kegiatannya akan diberi manfaat langsung ke masyarakat. Saudara, pemerintah Kota Lux Sumawe gepebagah akan gebayi gaji 2000 sekurir tu lehet peluh pilheka yang gohlom geterimang selama put bulan getamah gaji leheblah. Juru bicara Pemko Lux Sumawe Taruna Putra Satya gepegah total pembayaran sejumlah 55.4 miliar rupiah untuk periode Juli sampai bulan Oktober 2026 dengan gaji leheblah. Sampuan adnya na 20 OPD kali diserahkan SPM Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk pembayaran selanjutnya akan disalurkan melalui rekening bendahara OPD u rekening masing-masing PLHK.

0: ya.
1: Saudara, Dinas Lingkungan Udip ngan kebersihan DLHK Luxmawe rutin geangkut buruh dari membagau kawasan gebau UTPA Alulim, Kecamatan Blang Mangat, Tipuro. Salah sidra warga kota Luxmawe, Muhajir, tadga apresiasi kesiapan petugas DLHK yang konsisten dalam bekerja selamanya. Pihak gopnya ngarap masyarakat untuk menjaga kebersihan dengan gebau buruh bak tempat yang tersedia, serta baik gebau sembarangan. Sinergi petugas dengan kesadaran masyarakat dinilai penting sebab persoalan buruh di Luxmawe jid ditangani secara berkelanjutan. Saudara honorileh haba oronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luxmawe.

Esensi buku. Buku Tuhan dan Hal-Hal Yang Tak Selesai, karya Gunawan Muhammad, diterbitkan oleh Penerbit Kata Kita tahun 2008. Buku ini merupakan kumpulan esai yang mencerminkan pemikiran kritis dan reflektif penulis tentang berbagai topik. Gunawan mengulas berbagai peristiwa politik dan sosial di Indonesia, memberikan perspektif mendalam tentang perubahan dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Buku ini juga mengeksplorasi tema-tema filosofis dan teologis, mempertanyakan konsep-konsep seperti Tuhan, agama, dan makna.

Buku ini mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan reflektif tentang dunia di sekitar mereka, serta mencari makna dalam hal-hal yang seringkali kompleks dan tak mudah dipahami. Unsur diksi, yakni bahasa, pengalineaan, penggunaan tanda baca isi yang kaya, dalam, dan reflektif, begitulah kesan yang diguratkan oleh Gunawan Muhammad. Buku ini terasa hidup, tak menjemukan, bahkan menggoda dan menggairahkan karena begitu banyak pencerahan di dalamnya. Tuhan dan hal-hal yang tak selesai adalah buku perenungan yang filosofis dan puitis. Di dalam buku ini, Gunawan Muhammad seperti tidak sedang berbicara pada audiens tertentu, tapi pada dirinya sendiri. Inilah yang membuat refleksi itu yang berbicara tentang hal-hal yang sangat esensial, filsafiah. Kita seolah-olah disiapkan untuk menerima perenungan-perenungan tentang Tuhan dan hal ihwal mengenai keberadaannya, yang seringkali justru muncul dari hal-hal yang sering dianggap remeh, terbuang, dan tak beraturan. Setelah itu, buku ini juga mengajak kita untuk merenungi ada dan tiada kefanaan, kehidupan dan kematian, lalu tentang yang terang benderang dan misterius dan gaib, tentang Tuhan yang dialami dan Tuhan yang dilembagakan dan sebagainya. Dalam esai ini, banyak esai-esai lain dalam kumpulan ini, Gunawan tampak menggaungkan gagasan-gagasan postmodern, poststrukturalis, di mana makna dan kepastian menjadi seperti fata morgana. Tapi mungkin memang demikianlah esensi dari subjek-subjek yang dibahas oleh esai-esai dalam buku ini, tentang Tuhan, kefanaan, dan keabadian. Makna dan pemaknaan memang tidak pernah sampai pada titik selesai. Hanya keyakinan taklid saja yang membuatnya seolah-olah selesai dan tak perlu dipersoalkan. Buku ini bukanlah buku yang mudah untuk dibaca. Meskipun berisi esai-esai yang sangat pendek, ia tak bisa dianggap sebagai bacaan waktu luang yang dapat dicerna sekali duduk, bahkan kalau kita hanya memilih untuk membaca satu atau beberapa bagian saja. Bagi yang berminat dengan agama dan filsafat, atau bahkan siapa saja yang merasakan kegelisahan umum seperti yang ditulis pada bagian sampul belakang buku ini, ketika Tuhan tak bisa ditolak dan agama bertambah penting dalam hidup orang banyak, memberi kekuatan, menerangi jalan, tapi juga membingungkan dan menakutkan, maka buku ini sangat layak menjadi sebuah sumber bacaan. Demikian esensi buku Tuhan dan Hal-Hal Yang Tak Selesai, karya Gunawan Muhammad dari RRI untuk Indonesia.

hati dengan esensi buku. The Courage to be Disliked adalah judul buku yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini menggabungkan filsafat Alfred Adler dengan cerita dialog antara seorang pemuda dan seorang filsuf. Buku ini membahas topik tentang kebahagiaan, kepribadian, dan hubungan sosial. Secara singkat, buku ini mengajukan gagasan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih cara hidup kita dan tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Ini adalah pandangan yang berlawanan dengan pemikiran populer Adlerian yang menekankan peran pengaruh sosial dalam pembentukan kepribadian seseorang. Buku ini lebih jauh mengajarkan bahwa kita memiliki kebebasan untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri dan tidak perlu menjadi disukai oleh semua orang. Jadi, buku ini menyoroti pentingnya keberanian untuk memilih jalur hidup yang sesuai dengan diri kita sendiri tanpa terlalu terikat pada ekspektasi atau persetujuan orang lain. Buku ini menjelaskan gagasan bahwa pertama, kebahagiaan adalah pilihan yang dapat kita buat, terlepas dari pengalaman masa lalu atau tekanan sosial. Kita memiliki kebebasan untuk mengendalikan cara kita merespon kehidupan. Kedua, buku ini membahas pentingnya hubungan sosial dan konsep komunitas dalam mencapai kebahagiaan. Adlerian menyoroti pentingnya hubungan manusia. Ketiga, ketidakdisukai adalah sebuah pilihan yang menekankan bahwa kita tidak perlu dicintai atau disukai oleh semua orang dan bahwa ketidaksetujuan orang lain tidak seharusnya mengendalikan hidup kita. Keempat, buku ini juga menjelaskan konsep Adlerian tentang kepribadian dan pengaruhnya pada perkembangan pribadi kita. Kelima, buku ini juga menjelaskan kepentingan diri yang mendorong pembaca untuk mengambil kendali atas kehidupan mereka, mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka, dan memiliki keberanian untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka. Dengan kata lain, The Courage to be Disliked adalah buku yang mengajak kita untuk memahami bahwa kebahagiaan adalah pilihan pribadi, bahwa kita tidak perlu disukai oleh semua orang, dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengendalikan hidup kita sendiri. Ini adalah panduan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Adlerian dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar, selamat beraktivitas kembali dan saat ini sudah pukul 14 lebih 18 menit jam di studio kami waktu Indonesia Barat. Mungkin Anda yang sudah istirahat, sholat dan makan dan kembali beraktivitas saat ini melanjutkan aktivitas begitu ya. Sementara itu Pro 1 RRI Loksmawe saat ini masih menghadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda semuanya hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan saya Denny Mr. D yang nanti akan bersama Anda terus hingga ke

tim Lux Mawe sore ini yang bertugas selama beberapa jam ke depan. Lagu-lagu dangdut ini kami hadirkan seperti biasa. Nanti bagi yang ingin minta lagu juga kami persilahkan, dan juga yang tentu masih dalam program-program request lagu-lagu dangdut sampai dengan ke pukul 15 lebih kurang 1 jam saja. Kemudian juga nanti Anda bisa menikmati sajian siaran kami di Lintas Lux Mawe sore lainnya. Dari pukul 15 nanti kami juga akan hadirkan untuk menambah sekedar wawasan kita bersama, baik Anda pendengar kami maupun kami sebagai penyelenggara siaran tentunya. Nanti di pukul 15 ada Beranda Asta Cita berjaringan kami, siaran relay dengan Pro 1 Jakarta, dan nanti ada RRI Surabaya, ada informasi dari RRI Tanjung Pinang, ada juga liputan-liputan lain dari RRI Sorong dan RRI Bengkulu. Nah, kemudian juga nanti di pukul 16 kami hadirkan informasi cuaca untuk update sore hari ini bersama BMKG Maluku Utara, Aceh Utara. Itu antara lain beberapa rangkaian utama acara siaran kami di tim Lux Mawe sore ini. Hari ini bertepatan di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Jadi selamat menikmati sajian siaran kami yang saat ini kami hadirkan lagu-lagu dangdut. Seperti biasa kami juga buka telepon, terima request dari Anda, pesan singkat di WhatsApp di nomor telepon kami 08 11 6715 893 bersama saya Denny Mister D yang bertugas saat ini.

0: lagu-lagu dangdut yang nanti akan saya ketengahkan ke ruang dengar Anda saat ini, nanti berisikan lagu-lagu dangdut ceria, agak sedikit lebih ceria untuk menemani suasana aktivitas Anda yang mungkin kembali bekerja, kembali melanjutkan beragam aktivitas Anda untuk saat ini hingga sore nanti.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Iya, pendengar, memang setiap langkah kecil itu yang kita ambil atau saya, Anda, yang sedang Anda ambil saat ini adalah ingat itu merupakan investasi untuk masa depan Anda sendiri, begitu ya. Jangan pernah meremehkan lelahnya hari ini, karena dari sanalah kekuatan mental dan kesuksesan itu sedang dibentuk. Nah, ketika misalnya kita ada timbul rasa bosan, lelah, maka beberapa hal perlu kita lakukan ya. Misalnya selesaikan apa yang ada di depan mata dengan fokus. Anda tidak harus menyelesaikan semuanya dalam satu detik, cukup melangkah dengan konsisten. Ketika rasa bosan atau lelah mulai datang ya, seperti ombak yang datang yang sering pasang surut, ingat kembali alasan mengapa Anda semua bisa memulai semua ini gitu. Impian Anda layak untuk diperjuangkan. Jadi ketika rasa bosan itu timbul, rasa penat ya, lelah ya, capek dan lain sebagainya, ingat tujuan awal. Jadi ingat ke tujuan awal kita. Jadi kemudian hasil yang luar biasa memang tidak pernah datang dari jalan yang instan. Jadi setiap keringat dan usaha yang Anda keluarkan hari ini adalah bukti bahwa Anda sedang berkembang. Jadi istirahatlah sejenak jika Anda merasa lelah, tetapi jangan pernah berpikir untuk menyerah. Selesaikan hari ini dengan bangga dan tunjukkan pada diri Anda sendiri bahwa Anda jauh lebih kuat dari rasa malas atau rasa lelah itu sendiri. Nah pendengar, kalau kita pikir-pikir memang hidup ini terkadang simple. Kalau makan, kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau capek istirahat. Jadi begitu ya. Nah, yang penting apapun yang terjadi, jangan merana. Seperti kata lagu berikut ini dari Imam S. Arifin, judulnya Jangan Merana.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, jadi saya hadirkan siang menjelang sore hari ini Dudes Mix gitu ya, lagu-lagu dangdut yang agak ke remix-remix. Ini tujuan saya agar bagaimana kita semua bisa ceria, bisa bahagia di siang menjelang sore hari ini yang mendengarkan Pro 1, amin ya begitu ya. Jadi kadang-kadang kita tetap semangat, jangan merana begitu ya, apapun itu terima prosesnya, karena kita dilahirkan ke dunia ini adalah proses. Jadi pertama kita lahir, lalu bisa duduk, bisa merangkak, bisa jalan, jadi bocah seperti itu ya, lalu kemudian beranjak remaja, menerima pendidikan, menerima ilmu, lalu kemudian dewasa menikah, lalu berkeluarga, punya anak, lalu kemudian tua, begitu ya. Dan itu semua adalah proses. Jadi setelah berumah tangga, kita punya kerja, harus mencari rezeki. Karena hidup ini sebenarnya tiga hal, gitu ya. Simpelnya itu hidup ini adalah sebuah proses menuju manusia, menuju menjadi seorang manusia, begitu ya. Jadi ada tiga hal. Yang pertama ibadah, yang kedua harkat, yang ketiga bermasyarakat. Ada tiga hal dalam hidup kita ini berproses menjadi seorang manusia. Jadi nikmati saja proses-prosesnya, begitu ya. Nah itu nasihat-nasihat dari guru-guru kita, saya sering mengatakan seperti itu, memotivasi bahwa manusia ini, kita ini adalah dilahirkan ke dunia untuk proses menjadi seorang anak manusia. Jadi memperoleh ilmu, bersekolah, kuliah, sudah kuliah kerja, lalu sudah kerja dapat gaji, dapat rezeki, itu tadi ya, ibadah, jangan lupa. Kemudian kita harkat ini adalah mencari rezeki, kemudian bermasyarakat. Tiga hal, ibadah, harkat, bermasyarakat, itu adalah kunci hidup dan proses kita menjadi seorang manusia. Berikutnya masih di lagu-lagu sajian Dudes Mix ini bersama saya Deddy Mr. D di Pro 1 di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan DJ, berikutnya ada RT5 RW3.

Ya, berikutnya saya baca pesan dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas Mas Penyiar dan tim Lux Mawe siang ini. Sore ini. Jadi semoga sehat selalu dan berkah. Terima kasih kata-kata motivasinya. Request lagu Saat Bersamamu dari Murni Chania. Oke.

Ada Pak Jalaluddin, kepala SMA 1 Dewan Tara ya. Bereh tak perutuh dari Mr. D, kata Imam S. Arifin, apa saja boleh. Ya sudah tadi, jangan merana Pak ya. Jadi hidup ini kita harus, ya pikiran kita harus tetap bahagia, karena dari pikiran turun ke hati, dari hati menyebar ke seluruh tubuh. Efek positifnya, insya Allah.

Oke, tadi RT 5 RW 3 ya. RT 5 RW 3 10 nomor rumahku. Oke. Jadi seperti itu apa nih Pak Jalaluddin tadi beres penutup Mr. Diab. Begini Pak, jadi kalau kita berpikir-pikir kan seperti itu. Jadi hidup ini simple sebenarnya, dia ini adalah sebuah proses. Jadi tidak perlu kita mengeluh atau bagaimana ya, wajar rasa lelah kadang datang menghampiri, rasa capek itu juga iya, karena kan pasang surut ya, semua seperti itu, seperti laut, kadang-kadang pasang dia, kadang-kadang surut. Nah ketika surut ini melemah semangatnya. Nah jadi ada usaha-usaha dari kita untuk bagaimana mempertahankan ya ketahanan semangat itu. Ini sebuah perjuangan, perjuangan bagi diri sendiri tentunya, begitu ya. Jadi dalam hidup ini ya itu tadi, dia proses lahir, bisa duduk, bisa merangkak, bisa jalan, jadi bocah, jadi remaja, jadi dewasa, begitu ya, jadi tua lagi ya, punya anak tua lagi, begitu ya. Jadi itu proses semuanya, proses kita menjadi seorang anak manusia, benar-benar seorang anak manusia itu seperti apa, berpikir ya, kemudian dia berperasaan, bersikap dan lain-lain, bertindak dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian memang tiga hal dalam hidup ini tidak banyak-banyak itu ya. Pertama tujuannya adalah ibadah, yang kedua itu mencari harkat ataupun harkat bahasa Acehnya, ataupun mencari rezeki, yang ketiga ya bermasyarakat. Itu juga sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, lalu kemudian sosial. Sesuai. Oke, baiklah, tetap semangat semuanya. Dan berikutnya lagu saya persembahkan untuk Rere ini, yang tadi merequest lagu Murni Chania, Saat Bersamamu.

bukan untuk disakiti. Perempuan berhak hidup aman, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang dianggap biasa. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan. Jika Anda mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Berani melapor bukan berarti membuka aib. Berani melapor adalah langkah untuk melindungi diri dan menghentikan kekerasan. Jaga, lindungi, dan hormati. Jangan biarkan kekerasan terjadi. Lindungi perempuan, hentikan kekerasan. Perempuan aman, keluarga nyaman, Loksmawe bebas kekerasan. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, yang mungkin lagi kurang sehat atau ada yang lagi sakit, tetap semangat juga ya. Tadi karena ingat saja bahwa menyena umu na ubat, jadi kalau ada umur panjang pasti ada obatnya gitu ya. Dan tidak mungkin juga kita sehat semua, nanti bagaimana rezeki para dokter, para perawat yang bertugas di rumah sakit, nanti mereka jadi gak kebagian rezeki gitu ya. Mereka kan digaji, bekerja di situ dapat gaji, dapat rezeki. Jadi Allah begitu mengaturnya, jadi tidak mungkin sehat semua. Kalau sehat semua bagaimana para dokter, bagaimana yang profesi perawat, mereka gajinya di mana kalau tidak ada pasien. Jadi begitu, tenang saja bagi yang sedang sakit atau ini, itu niatkan saja. Ini bahagian daripada itu semua proses. Jadi jika ada umur panjang pasti ada obat, sakit sembuh gitu ya, sakit sembuh ya, seperti itu. Nah, yang bekerja sebagai dokter juga pada siang menjelang sore hari ini, halo semua, dan yang ibu bapak perawat, bidan dan lain, ada yang belum tersebut, apalagi apoteker misalnya yang bekerja di pelayanan-pelayanan kesehatan masyarakat, itu tetap semangat juga. Jadi layani pasien dengan dengan ramah. Jadi jangan marah-marah, jangan bengih-bengih, ramah, begitu, humble kepada orang, kepada masyarakat. Karena memang mengurus orang ramai itu tidak mudah. Jadi tauruh urung ramainya hana mudah, satu keluarga saja pusing, apalagi mengurus orang ramai, begitu ya. Jadi tetap itu karena bahagian daripada risiko pekerjaan kita, maka yang harus kita lakukan sebagai tenaga medis adalah tetap berusaha ramah, begitu, kepada pasien. Itu ini ada lagunya buat Anda yang sedang bertugas di siang menjelang sore hari ini. Ini untuk ibu-ibu dokter, bapak dokter ya, Dokter Cinta, judul lagunya.

Okey, doktor cintaku ya. Tadi sudah kita singgung bagaimana tenaga medis yang bekerja di hari ini tetap semangat. Tadi saya harapkan begitu ya, tetap melayani pasien dengan senyum humble begitu, jangan marah-marah, bengeh-bengeh. Karena memang mengurus orang ramai itu tidak mudah, mengurus orang ramai. Namanya juga orang ramai ya, banyak karakter, banyak kepribadian, banyak tingkah dan lain sebagainya, itu resiko daripada pekerjaan kita sebagai tenaga medis. Jadi makanya jangan marah-marah begitu, bengeh-bengeh. Kalau memang dalam hidup ini kita juga kalau kita pikir-pikir, kita adalah kerakyatan yang dipimpin ya, sila keempat dari Pancasila. Jadi kita rakyat ini harus ada yang pimpin, tidak mungkin tidak ada pimpinan begitu ya. Sedangkan hewan saja itu punya ratu, punya kalau lebah dia punya ratu. Kalau hewan-hewan yang lain punya ulekawan, kalau bahasa Aceh, itu pasti ada di hewan-hewan. Nah, manusia begitu juga, kerakyatan yang dipimpin. Nah, jadi apapun dalam hidup kita ini, kalau kita menjadi rakyat ya patuh, kalau kita menjadi pemimpin ya mengayomi, menyayangi, begitu ya, jangan lupa itu. Kemudian juga kerakyatan yang dipimpin ini kadang-kadang kita pendengar kami itu ini ada yang pengalaman jadi pemimpin, ini ada yang pengalaman jadi pimpinan, Pak Jalaluddin tuh kepala SMA Negeri Palda ya, di Dewantara ya, SMA Dewantara itu beliau sudah pengalaman sekali menjadi kepala sekolah. Jadi beliau punya anak buah, punya banyak anak buah tuh di sekolah, tapi bukan anak buah sebetulnya, punya rekan-rekan kerja guru, bapak guru, ibu guru gitu ya, murid tuh banyak anak buahnya Pak Jalaluddin tuh. Saya harus belajar ke beliau nih kalau soal kepemimpinan. Karena memang menyangkut tentang kepemimpinan ini, dia kompleks. Ada karakter, kepribadiannya, bagaimana kemudian bagaimana dia punya ilmu memimpin, punya ya dapat ilmu, dapat pengalaman, itulah kemudian menjadi seni dalam memimpin. Jadi harus punya seni dalam memimpin ini. Kadang-kadang kita tidak hanya sekedar perintah-perintah saja atau tidak sekedar ngebos, tapi juga ada di situ teladan, ada di situ percontohan gitu ya. Ada di situ pengalaman dan skill. Kompleks bicara dengan tentang kepemimpinan, tapi pemimpin yang baik itu adalah yang mengerti ya, yang mengerti bawahannya atau mengerti rakyat yang dipimpinnya. Jadi dia tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa egois punya visi misi sendiri tanpa memikirkan yang di bawahnya. Jadi seperti itu, itulah yang kemudian disebut seni kepemimpinan. Jadi tidak hanya sekedar perintah, ini dia harus ada memiliki seni, gaya gitu ya. Oke, lagu terakhir Rena Rena. Ini lagu yang sudah di cover oleh Boy Sandi.

Okay, Rena Rena menjadi lagu terakhir di lagu-lagu dangdut yang sudah mendekati sore hari saat ini pukul 15 lewat 7 menit jam di studio kami. Sekali lagi saya kemukakan bahwa saya teringat ini mungkin menjadi motivasi untuk kita semua, saya dan Anda pendengar kami, senasihat dari Imam Syafi'i yang mengatakan berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelahnya berjuang, begitu ya. Dan Imam Syafi'i juga berkata, pendengar, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sesaat lagi kami juga akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, ada siaran relay beranda Astacita.

0: Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
1: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah. Cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat ini terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau secara jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biatan kita sendiri ya, lawan ternyata akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
0: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
1: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya itu juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan di situ ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal.

0: bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Oleh sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong, dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja ini, apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perusahaan perwakilan, ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu SARA itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain ya. Ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya, agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga tadi, yang pertama kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
0: Selamat sore.

adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Yeah.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Yeah.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu, begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang peraturan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu ya,
0: iya.
5: 45. Tapi sekarang enggak. Pindahnya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
5: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Sahabat Beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri
0: dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Bagaimana kita
2: membuat argumen, menyangga, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi kalau bisa jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini, jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini bukan hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di Pinjam Pustaka ini ya, Kakak Dola.
4: Mungkin bertanya gini, kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
2: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan mencapai mereka bercita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
4: Mungkin saya mengakui ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan. Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
5: Lola dulu. Pesannya apa buat adik-adik atau buat kita semua?
2: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan. Wow, luar biasa.
5: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
5: Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjaga banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli, selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, tuh panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: Elfahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap perundangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda, berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Dan pendengar, kembali bersama saya Denny Mr. D saat ini di studio Pro 1 RRI Lux Mawe. Kami harap Anda masih terus bersama kami. Tadi juga hampir 1 jam kami hadirkan siaran relay kami dengan Pro 1 Jakarta, beranda Asta Cita Berjaringan bersama RRI Surabaya, Tanjung Pinang, Sorong, dan RRI Bengkulu. Nah, saat ini pendengar, sudah pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat jam di studio kami. Saatnya kami akan update informasi cuaca ke ruang dengar Anda. Dan seperti biasa, informasi cuaca ini akan disampaikan nanti selengkapnya oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Ada Hesti Fauziah, prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maluku Saleh sore hari ini, yang sudah tersambung bersama kami di ujung telepon. Hesti.
2: Iya, selamat sore, Bang.
0: Selamat sore, Hesti. Sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Baik, silahkan disampaikan selengkapnya informasi cuaca untuk sore hari ini.
2: Baik, terima kasih Bang. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga dini hari nanti. Untuk di Bandara Maluku Saleh sendiri cuaca terpantau berawan, begitupun dengan hampir di seluruh wilayah pelayanan. Dan kondisi ini kita perkirakan akan berlangsung hingga malam hari nanti, namun di dini hari terdapat beberapa wilayah yang masih berpotensi hujan, yakni wilayah Biren serta wilayah Langsa. Kemudian untuk suhu, di sore hari ini masih tercatat di 28,6 derajat Celcius dan hingga malam hari nanti akan turun hingga di 25 derajat Celcius. Dengan tingkat kelembapan mencapai 92%. Kemudian untuk di wilayah perairan sendiri, kondisi lumayan aman dan kondusif untuk nelayan melakukan kegiatan di perairan. Karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di pesisir maksimal 16 km per jam dan di 20 km lepas pantai maksimal di 22 km per jam.
0: Ya, oke. Okay. Ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat sejauh ini?
2: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan seperti Biren dan Langsa. Harap selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan ketika cuaca tidak baik. Dan hindari daerah-daerah sumber air seperti danau, sungai, waduk apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau hujan dengan durasi yang lama. Dan jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca dari situs resmi kita BMKG.
0: Baik Hesti, terima kasih informasi cuacanya sore hari ini. Selamat bertugas buat Hesti di BMKG Maluku Saleh. Assalamualaikum, selamat sore Hesti.
2: Selamat sore Bang, waalaikumsalam.
1: Demikian info cuaca.
0: Ya, pendengar, informasi cuaca yang disampaikan Hesti Fauziah, prakirawan yang bertugas di BMKG Maluku Saleh Aceh Utara sore hari ini. Dan berikutnya pendengar, Anda masih terus bersama kami dengan ragam acara siaran kami berikutnya dari pukul 16 sampai dengan ke pukul 17. Kami akan hadirkan nanti sajian musik dan informasi di lagu-lagu pop Indonesia. Sementara itu juga nanti sebelumnya juga ada beberapa promo yang kami hadirkan, terutama promosi RRI Digital dan juga Kilau Pancasila.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar, Imam Syafi'i pernah menasehati kita semua untuk bersabar dalam menghadapi keletihan, menghadapi hidup ini, mencari ilmu, bahkan juga ketika Anda merantau. Karena manisnya hidup itu baru akan terasa setelah melewati perjuangan yang berat. Jadi ada kutipan dari Imam Syafi'i yang mungkin juga memotivasi Anda semua, bahkan saya sendiri juga termotivasi dengan kalimat ini, dengan kutipan, berlelah-lelahlah, manisnya hidup terasa setelah lelah berjuang. Ini merupakan bait bagian dari bait syair terkenal Imam Syafi'i tentang anjuran menuntut ilmu, termasuk juga merantau. Jadi di sini mengandung makna bahwa orang berilmu dan beradab itu tidak akan diam beristirahat di kampung halaman. Kemudian juga syair ini perumpamaan air, ya. Jadi air akan rusak jika diam tertahan, tetapi menjadi jernih jika mengalir. Ini juga mengandung motivasi, perumpamaan singa dan panah. Jadi singa juga harus meninggalkan sarangnya untuk mendapat mangsa. Begitu pula anak panah yang harus lepas dari busurnya. Dan ini juga mengandung makna bahwa emas dan gaharu, ini bagai emas dan gaharu, jadi lelah itu bagai emas dan gaharu juga. Jadi biji emas dan kayu gaharu tidak akan bernilai tinggi jika masih di dalam tanah atau hutan asalnya sebelum diproses. Lalu pelajaran penting di sini adalah manisnya perjuangan, pendengar, di mana kesuksesan dan kebahagiaan hidup itu tidak didapat dengan bersantai, melainkan lewat proses panjang yang melelahkan. Dan pelajaran penting berikutnya adalah risiko kebodohan. Jadi dalam riwayat syair yang lain itu yang semakna dengan yang dikatakan Imam Syafi'i juga sempat berpesan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan, ya. Dan tetap semangat semuanya para pendengar kami, tentu jangan putus asa untuk melakukan perubahan-perubahan, dan perubahan itu pasti dimulai dari keluarga-keluarga. Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan sajian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan sampai nanti ke pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Aduh, salah pri lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin prinya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
4: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

pendengar, apapun yang Anda lakukan di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam aktivitas Anda, bahwa jangan lupa 3S, sadar diri, sadar peran, dan sadar tugas. Ini adalah landasan utama untuk membentuk pribadi yang bertanggung jawab, bermakna, dan berintegritas tinggi dalam menjalani kehidupan maupun pekerjaan. Jadi apa maknanya sadar diri, sadar peran, dan sadar tugas? Ini mencakup misalnya sadar diri itu artinya mengenal kapasitas dan sering-sering introspeksi. Jadi mengenali kelebihan dan menerima kekurangan itu adalah awal dari kebijaksanaan. Sadar kapasitas itu membuat kita rendah hati dan terus bertumbuh. Karena introspeksi adalah cermin terbaik untuk perbaikan, sehingga jangan sibuk menilai dan mencari kesalahan orang lain. Jikapun Anda dalam berusaha untuk terus tumbuh, terus untuk mengenal kapasitas dan juga sering-sering melakukan introspeksi diri, itu kadang-kadang terjadi kegagalan, ketahui bahwa itu bukanlah akhir, melainkan teguran agar kita lebih sadar untuk bangkit dengan versi yang lebih baik. Kemudian sadar peran, ini juga artinya kita memahami posisi dan kontribusi. Ya, jadi dimanapun kita berada, ketahuilah posisi kita, sadar peran berarti tahu bagaimana kita harus bersikap dan memberi arti bagi sesama. Hidup ini terkadang panggung penugasan, dan menyadari peran kita sebagai anak, sebagai teman, sebagai pemimpin, ini akan melahirkan kepedulian yang tulus. Ya, saya ulangi bahwa kita menyadari peran kita sebagai anak, peran kita sebagai teman, peran kita sebagai orang tua, dan peran kita sebagai pemimpin, ini akan melahirkan kepedulian yang tulus. Jangan mencari, tapi menjadi. Ini berarti bukan tentang seberapa besar sorotan yang kita terima, tetapi tentang bagaimana kita menjalankan peran dengan jujur dan bertanggung jawab. Kemudian sadar tugas, misalnya ini menjalankan tanggung jawab dan amanah. Jadi kesadaran sejati dibuktikan dengan tindakan nyata. Sadar tugas berarti menuntaskan amanah tanpa harus diawasi. Jadi tanpa harus ada yang mengawasi, kita sadar bahwa tindakan nyata itu kita bisa menuntaskan amanah. Ketika diberikan amanah, kita bisa menuntaskannya tanpa harus ada yang mengawasi. Misalnya berhenti di lampu merah traffic light, kalau itu kalau ada polisi, itu berarti berarti kita harus ada yang awasi, begitu ya. Tetapi sadar ketika tanpa polisi pun kita bisa berhenti ketika traffic light menyala warna merah. Kemudian juga sadar tugas itu berarti kita waktu, tenaga, dan kepercayaan itu adalah titipan. Menjalankan tugas dengan integritas adalah bentuk penghormatan tertinggi pada profesi dan diri sendiri. Jangan menunda apa yang harus diselesaikan hari ini, karena tanggung jawab yang tuntas itu melahirkan ketenangan batin dan masa depan yang pasti. Dan berarti sadar diri, sadar peran, sadar tugas itu kesimpulannya adalah totalitas. Jadi ketika itu totalitas, maka itu akan menjadi integrasi antara ketiga kesadaran tadi. Sadar diri, sadar peran, dan sadar tugas. Nah, ketika Anda sadar diri atas kapasitas Anda, itu paham atas peran besar kita masing-masing dan juga disiplin pada tugas masing-masing, disitulah kesuksesan dan kemuliaan hidup akan menghampiri. Ya, jadi ini adalah 3S, ini adalah integrasi sadar diri, sadar peran, dan sadar tugas. Jadi kita sadar akan kapasitas kita, kita lalu kita paham akan peran besar kita, dan lalu kita bisa disiplin pada tugas-tugas ataupun yang diamanahkan. Kemudian ada yang mengatakan, misalnya, aduh saya susah ibu rumah tangga, kadang harus berbagi waktu, aduh saya punya anak, punya ini, punya itu. Hello, ini sudah terjadi di zaman Nabi-Nabi. Bahkan fatwa ulama, bisa Anda tonton kembali di YouTube-nya, hasil muzakarah ulama yang baru-baru ini itu, yang ditegaskan oleh Abi Sufi, pimpinan Dayah Paluh Gading, yang menyatakan bahwa apabila kamu telah, apa istilahnya, bahasanya, apabila kamu telah dikontrakkan, begitu ya. Ya, jadi apabila kita sudah mengkontrakkan diri pada negara, pada pekerjaan apapun, maka kita wajib amanah, maka kita wajib bertanggung jawab terhadap kontrak yang sudah kita tanda tangani.
Jadi itu lebih penting pekerjaan itu, begitu ya. Jadi apabila kamu telah mengkontrakkan dirimu, bahasa ulama seperti itu, dan itu ada sejarahnya ketika suami istri di zaman Rasulullah itu mengeluh si suaminya karena istrinya yang sudah bekerja membantu ekonomi keluarga menjadi pembantu di rumah salah di rumah orang kaya. Suatu hari si suami protes begitu, tapi lalu datang menghadap kepada Nabi, dan yang punya rumah tentu protes, ini pembantunya kenapa bekerjanya separuh waktu, tidak penuh, dan kerjanya akal-akalan. Suatu hari yang punya rumah, si tuannya kan protes, lalu menghadap Rasulullah. Nah, disitulah kemudian Rasulullah memutuskan bahwa setiap yang sudah mengkontrakkan dirinya pada orang lain itu berhak bertanggung jawab pada pekerjaan yang dibebankan. Jadi seperti itu ya. Dan ulama juga sudah memfatwa bahwa apabila dirimu telah mengkontrakkan seseorang yang telah mengkontrakkan dirinya pada negara atau pada pekerjaan, itu wajib bertanggung jawab pada pekerjaan dan wajib mementingkan pekerjaan itu. Jadi begitu fatwa ulama. Tidak ada lagi dawa-dawi soal itu. Maka itu tadi sadar diri, sadar peran, dan sadar tugas. Itulah kehidupan dan itulah pekerjaan. Gitu ya. Kalau itu sudah sadar semuanya, maka tanpa diawasi pun kita akan ada langkah-langkah inisiatif untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dibebankan. Pendengar, nanti tepat di pukul 17, kami juga akan relay sejenak nanti dengan stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh. Karena ada berita berjaringan daerah ya, nanti tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

bahwa Perumda Pasar Jaya menyerap dan perataan pasar Sunter Pedoman. Penataan mencakup KJP kenyaman sekaligus menjaga aktivitas perdagangan secara cap murah. Ya, serta

0: Mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Lembaga Penjamin Simpanan telah mencabut izin usaha operasi 4 bank di Aceh dengan telah membayarkan 46,8 miliar rupiah dana untuk nasabah. Berikut dari Sabang reporter Munzir Budiana.
1: Lembaga Penjamin Simpanan LPS telah menangani penjaminan simpanan pada 4 bank perkreditan rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS di Provinsi Aceh yang izin usahanya telah dicabut. Keempat bank tersebut yakni BPR Harkat, BPR Aceh Utara, BPRS Kota Juang, dan BPRS Gayo Persada. Hal itu disampaikan Sub-Manager Kantor Perwakilan LPS 1, Muhammad Syafril, dalam kegiatan media gathering LPS yang digelar di Kota Sabang. Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 7 sampai dengan 9 Oktober 2026 itu diikuti sekitar 30 awak media dari Provinsi Aceh. Syafri mengatakan hingga 30 September 2026 pihaknya telah melakukan penanganan klaim penjaminan simpanan terhadap 4 bank BPR dan BPRS di Aceh yang izin usahanya telah dicabut dan telah membayarkan sebesar 46,8 miliar rupiah. Total simpanan layak bayar sebesar 47,7 miliar rupiah. Menurutnya nilai pembayaran tersebut telah memperhitungkan nilai maksimum penjaminan LPS sebesar 2 miliar rupiah, set off terhadap kewajiban nasabah, serta hasil penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS. Penanganan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi LPS dalam memberikan perlindungan terhadap simpanan masyarakat ketika bank mengalami masalah hingga izin usahanya dicabut.
2: Ada Bank IV, kemudian ada 141 BPR dan 19 BPRS. Itu di Aceh sendiri sekarang masih ada dalam likuidasi 1 dan 3 sudah selesai dalam likuidasi, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa bank, nanti ada rinciannya setelah ini. Jadi paling banyak sebenarnya kalau kita lihat di Pulau Sumatera sendiri, Bapak Ibu, itu di Sumba.
1: Syafri menjelaskan keberadaan LPS diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menempatkan dan menyimpan dana di perbankan. Perlindungan tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Pada kesempatan itu, Syafril juga menyampaikan LPS menguatkan peran dan fungsi lembaga tersebut setelah amandemen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Selain menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS memperoleh mandat untuk menyelenggarakan program penjaminan polis serta melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Dari Sabang, reporter RRI Munzir Budiana melaporkan.
0: Dengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar dorong pemanfaatan data kependudukan secara benar dan bertanggung jawab. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Bupati Aceh Besar Muharram Idris menekankan pemanfaatan data kependudukan dilakukan secara benar dan bertanggung jawab. Pihaknya juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten setempat menghimpun data secara benar sesuai kondisi lapangan. Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah, termasuk pengelompokan masyarakat berdasarkan desil. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam sosialisasi hak akses data kependudukan melalui kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan organisasi perangkat daerah OPD dalam Kabupaten Aceh Besar.
4: Ada lingkungan masyarakat yang harus kita pertanggungjawabkan kerahasiaan data mereka. Sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, ya. Jadi yang mengatasnamakan. Hari ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di PKH misalnya ataupun BLT misalnya, bantuan sosial lainnya.
3: Adapun keamanan dan kerahasiaan data harus menjadi perhatian utama untuk mencegah kebocoran maupun penyalahgunaan. Untuk itu, Bupati meminta semua pihak terkait berkomitmen menjaga keamanan, kerahasiaan, dan penggunaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Harga emas di Kota Banda Aceh kembali naik hingga menembus Rp7.540.000 per mayamnya. Berikut laporan reporter Rosmaini.
5: sempat mengalami penurunan, harga emas murni di Kota Banda Aceh hari ini kembali merangkak naik ke angka Rp7.540.000 per mayam, belum termasuk ongkos buat. Sebelumnya, harga emas sempat turun ke kisaran Rp7.520.000 per mayam. Fluktuasi naik turun sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000 ini dinilai para pedagang masih dalam kondisi relatif stabil.
6: Sejauh ini harga masih dibilang cukup relatif stabil. Ya, naik turunnya paling di 10%.
5: Pedagang mengaku dalam beberapa waktu terakhir, tren pasar justru didominasi oleh warga yang memilih menjual emas milik mereka. Meski begitu, tak sedikit pula warga yang memanfaatkan momen harga relatif stabil ini untuk mulai berinvestasi.
7: Nah, lebih turun lagi. Kalau investasi kan dia perlu yang lebih murah, nanti harganya.
5: Masyarakat dan pedagang berharap kondisi perekonomian daerah terus membaik sehingga daya beli dan minat investasi emas masyarakat Aceh bisa kembali meningkat. Dari Banda Aceh, Rosmaini Ujung melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Lok Semawe. Pendengar, dorong generasi muda hasilkan inovasi untuk pembangunan berkelanjutan UNIMAL, gelar Creation 3.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Maimun Akbar.
8: Universitas Maliku Saleh UNIMAL menggelar Creation 3.0 yang diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna Universitas Maliku Saleh, Kampus Bukit Indah, Lok Semawe, dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan serta hasil penelitian yang inovatif. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan Informasi dan Kerjasama UNIMAL, T. Nazaruddin, kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong generasi muda menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai konsep dan hasil penelitian yang lahir dari kegiatan Creation 3.0 diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan bangsa, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
9: Ya, harapan kami di pimpinan UNIMAL ini ya, semoga kegiatan Creation 3.0 ini dapat menghasilkan suatu inovasi ya, suatu konsep ya yang bermanfaat ya bagi pembangunan bangsa negara kita ya.
8: Creation 3.0 juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring akademik, serta mempresentasikan hasil penelitian kepada peserta dari berbagai daerah dan negara. Melalui kegiatan tersebut, Universitas Maliku Saleh berharap budaya riset dan inovasi di kalangan mahasiswa terus berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di masa mendatang. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Lok Semawe, kami ajak Anda menuju Malabo. Jelang persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersama unsur terkait lakukan rapat pertemuan dengan pelaku UMKM dan pengusaha kopi barista keliling. Berikut laporan Fauzatunisa.
10: Persiapan pelaksanaan HUT Kota Malabo ke-438 memasuki tahap teknis dengan digelarnya technical meeting bersama pelaku UMKM dan pemilik mobil kopi atau coffee truck pada Rabu sore 7 Oktober 2026 di Aula Bapeda Aceh Barat. Pertemuan tersebut membahas tata kelola ketertiban serta teknis pelaksanaan stand UMKM dan mobil kopi selama rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo ke-438. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat, Khairul Zadi, mengatakan technical meeting menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan kegiatan.
11: Technical meeting ini kita membahas tentang tata kelola keikutsertaan UMKM pada rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo yang ke-438. Persiapan UMKM ini kita hari ini masih siapkan tenan-tenan dari EU, kemudian mulai besok akan mulai loading daripada UMKM. Jadi untuk persiapannya, untuk tenan ini sudah hampir mencapai 80%, tinggal besok sudah bisa mulai loading daripada UMKM untuk bisa mengisi tenannya masing-masing.
10: Dari sisi mobil kopi atau coffee truck, panitia penanggung jawab stand kopi Dede Rahmat mengatakan peserta yang terlibat berasal dari Aceh Barat dan daerah sekitarnya, yang mana keikutsertaan mobil kopi disesuaikan dengan kapasitas lokasi yang telah disiapkan dalam kegiatan tersebut.
12: Untuk mobil kopi sendiri, di situ ada sekitar 10 mobil kopi yang dari Aceh Barat dan juga Banda Aceh dan juga sekitarnya, Kak. Dan juga terkait persyaratan khusus itu tidak ada, karena kita terbuka untuk setiap mobil kopi, tapi cuma batasan yang kita punya. Kotanya cuma 10.
10: Sementara itu, panitia penanggung jawab UMKM, Feti Fatia, mengatakan tingginya jumlah pendaftar membuat panitia menyesuaikan peserta dengan ketersediaan lokasi.
13: Oke, kalau UMKM itu yang mendaftar ada kurang lebih 300 UMKM, tapi yang kami terima itu ada 46 UMKM karena itu ada keterbatasan dari slot yang telah kami tentukan, mengingat tempat dan sejenisnya. Dan UMKM itu kami utamakan UMKM yang berasal dari Kota Mabuk.
10: Feti mengatakan peserta UMKM yang terlibat di dominasi usaha makanan dan minuman, keterlibatan UMKM dan mobil kopi diharapkan tidak hanya memeriahkan HUT Kota Melabu, tetapi juga menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha lokal. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa, melaporkan.
14: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan Lok Semawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional gelar monitoring dan evaluasi penanganan bencana di Kabupaten Bener Meriah. Tujuannya melihat progres dan mengetahui kendala dalam pembangunan pasca bencana. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Nasional lakukan monitoring dan evaluasi khusus terkait sinkronisasi dan data prioritas di Kabupaten Bener Meriah. Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga Satgas PRR Nasional, Brigjen Topri Daeng Balau menyebut, kegiatan tersebut bertujuan memonitoring kegiatan rehab rekon yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya melihat

0: melihat adanya progres yang dilakukan oleh pusat. Contohnya adalah pelaksanaan dari pembangunan Huntap yang saat ini sedang berjalan ini kalian. Kemarin sudah groundbreaking dan ini rencananya nanti akan dibangun 64 Huntap di sini. Yang dibangun oleh PKB, kemudian lain juga sudah disiapkan oleh Pak Bupati dan Kinerja Green. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Yang ini sudah mulai berprogres dan nanti harapannya itu sebelum akhir Desember harus sudah selesai.
1: Sementara itu, Bupati Bandar Meriah Tagore Abu Bakar di hadapan Satgas PRR Nasional mengatakan akan berupaya menyelesaikan sebanyak 64 hunian tetap di Kecamatan Wih Pesam pada akhir tahun nanti.
2: Kita yakin, karena kita sudah lihat keadaannya, kemudian pemerintah daerah mendukung penuh ini. Di mana hambatan kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti sebelum 31, RM saya akan kemarin dulu siap. Kita yakin,
1: Satgas PRR Nasional didampingi Forkopimda, BPJN, OPD, dan sejumlah stakeholder terkait tinjau sejumlah titik penanganan bencana, diantaranya Jembatan Bailey, Huntara, Huntap, penanganan Jalan Elak Uerlah, dan lokasi lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Saudara pendengar, memiliki koleksi sebanyak 42.000 buku Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah, terus mengenjot minat baca masyarakat, termasuk lewat berbagai program literasi hingga menjangkau anak-anak sejak dini. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
4: Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam serta berbagai program literasi. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 42.000 koleksi buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari berbagai bidang. Koleksi yang tersedia mencakup buku pendidikan, kedokteran, pertanian, manajemen, hukum, ekonomi, filsafat, hingga karya sastra. Dari berbagai koleksi tersebut, novel menjadi salah satu jenis buku yang paling banyak diminati pengunjung. Petugas Perpustakaan Umum Aceh Tengah, Anissa Salsabila, kepada RRI mengatakan pihaknya terus berupaya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan data perpustakaan sejak September hingga awal Oktober, tercatat 575 orang pengunjung dengan peminjaman mencapai 1.967 buku. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun hingga mahasiswa.
5: Perpustakaan ini semoga semakin banyak yang berkunjung di sini selain anak-anak dan semua masyarakat. Karena di sini selain menyediakan fasilitas, juga menyediakan Pustaka Aceh Tengah, yaitu membaca buku melalui komputer yang tersedia di sini. Dan itu tujuannya untuk dapat memudahkan masyarakat dan anak-anak mencari informasi yang dibutuhkan.
4: Bisa menambahkan, dalam memperluas akses literasi, perpustakaan juga menjalankan perpustakaan keliling dan storytelling. Program ini menyasar anak-anak untuk mengenalkan bahan bacaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pihaknya berharap setiap program yang dijalankan dapat semakin meningkatkan budaya membaca. Perpustakaan pun tetap menjadi ruang belajar dan sumber informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat di Aceh Tengah. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
3: Dari Takengon, lintas 17 bergerak menuju 0 km Pulau Weh. Pendengar, imigrasi Sabang gelar operasi gabungan pengawasan warga negara asing di Pelabuhan Balohan Sabang. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
6: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang bersama unsur TNI Polri, KSOP, dan Kesbangpol melakukan operasi gabungan pengawasan orang asing di wilayah Sabang. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muksin Miralza melalui Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Sabang Ibnu Riyadi mengatakan, operasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan sekaligus bentuk sinergitas antar instansi dalam mengawasi warga negara asing. Pengawasan dilakukan terhadap tujuan kedatangan, izin tinggal, serta aktivitas yang dilakukan selama berada di wilayah Sabang.
7: Alhamdulillah, tepatnya di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, kita baru saja melaksanakan kegiatan pengawasan.

0: masing-masing dalam hal ini operasi gabungan yang terdiri dari seluruh unsur terhadap warga negara asing yang masuk ke wilayah Sabang. Ini merupakan bentuk daripada pengawasan kita.
1: Ibnu juga menjelaskan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur kewajiban pemeriksaan terhadap setiap orang asing yang masuk ke Indonesia. Langkah ini juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing selama berada di Sabang. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap rombongan warga negara Malaysia dan warga negara Australia. Pemeriksaan meliputi dokumen izin tinggal serta aktivitas yang mereka lakukan selama berada di kota Sabang. Menurut Ibnu, hasil pemeriksaan menunjukkan warga negara asing tersebut berada di Sabang untuk tujuan wisata.
0: Ya, untuk yang bersangkutan ini semuanya ya berwisata di Sabang. Tapi kita juga mengingatkan agar yang bersangkutan itu tidak melakukan penyalahgunaan izin tinggal dan tidak overstay.
1: Ibnu menambahkan, para wisatawan asing memberikan respon positif terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan petugas. Mereka dinilai proaktif dan kooperatif dalam memberikan data serta informasi terkait keberadaan dan aktivitas selama berada di Sabang. Sementara pengawasan serupa akan terus dilakukan secara rutin melalui sinergi dengan seluruh instansi terkait. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang

0: matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta. Dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wellsbox نقدم كل ما هو هادف.

Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat sifat yang bila dimiliki, maka pemiliknya adalah munafik murni. Dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara empat tersebut, itu berarti ia telah menyimpan satu tabiat munafik sampai ia tinggalkan. Apabila dia berbicara, dia bohong. Apabila dia bersepakat, ia berkhianat. Apabila ia berjanji, mengingkarinya. Dan apabila dia bertikai, ia berbuat curang. Hadis riwayat Muslim.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai Rp180 triliun di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai Rp180 triliun di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
3: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai $20 miliar atau setara Rp180 triliun. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100.000 tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Penegasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
2: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar $20 miliar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar $7 miliar di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100.000 orang.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.000 triliun dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
4: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
5: Larita, saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya,
5: kan jalan. Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
8: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
7: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
5: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
5: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
5: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
9: Ya
5: saya, kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
9: Tiga korporasi itu ya, Bu?
5: Oh, bukan. Belum itu, belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
9: Ya. Kanan, Bang. Tapi kan, itu PT BKS punya Ibu, bukan sih, Bu?
5: Ibu saya cuma 0,45. Oke. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
5: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Itu dari PT BKS itu buat nyanyi apa, buat apa, Bu?
5: Aku tidak tahu. Itu privasi perusahaan. Awat, permisi, Pak.
7: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan, sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Selios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api sudah terlalu dekat dengan tembok, maka melaksanakan penerbangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita

0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kanam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
3: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
4: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada pinggir. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
3: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
4: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, CT dan meter, nebulizer dan tensimeter.
2: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
5: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporu clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporu. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
2: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
6: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
7: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF have 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially

0: Artificial intelligence, AI, is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
2: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru, Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
4: Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia, dan Jepang.
4: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya, kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama Mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat. Bersama rekan-rekannya, Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pro 1 RRI Luxembourg 89,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini, untuk edisi siar hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026, kembali menyapa Anda bersama saya Nanda, yang akan menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami akan hadirkan beragam program musik dan juga informasi akan menemani malam hari Anda. Dan kota Luxembourg hari ini dan malam hari ini juga cukup kondusif ya cuacanya. Sepanjang hari tidak terlalu terik ya, berawan dan tidak ada hujan seperti beberapa hari sebelumnya ya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita lancar dan selalu diberi kemudahan. Dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 20 lewat 10 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda program Hijrah seperti biasa di setiap malam Jumat ya, atau Kamis malam. Nanti kita akan membahas mengenai LGBTQ ya, atau lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer ya. Dan ini sedang sangat diperangi ya, kalau bisa kita bilang, di masyarakat sedang hangat-hangatnya dibahas, dan ini menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama Ustadz. Nanti ada Ustadz Tengku Rahmat dari Tastafi Kota Luxembourg. Baik pendengar, Anda akan kembali sesaat lagi ya, dan juga nanti jangan lupa menyimak drama radio dari RRI Melabuh dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Luxembourg.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan, Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap. Baik, Bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh, dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat gak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya ya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
4: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita.
5: Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas, dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya. Jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya. Mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, bestie. Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, benar juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
4: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak.
6: Sama-sama Mbak Sita. Kalau begitu saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini ya, seperti biasa di setiap malam Jumat ya, kita hadirkan untuk Anda program Hijrah untuk edisi malam ini 8 Oktober 2026. Dan topik kita untuk Hijrah di malam hari ini, kita akan membahas mengenai LGBTQ, dunia hancur, akhirat binasa. Dan di studio malam hari ini telah hadir guru kita bersama, ada Tengku Rahmat Abdul Wahab SHI MH, yang merupakan pengurus Tastafi dan juga Kabak Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Pemko Loksemawe. Kita sapa, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik Ustadz, apa kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah sehat di malam Jumat ini. Semoga semua pendengar juga Pro 1 sehat juga, alhamdulillah.
0: Dan topik kita malam ini Ustadz, kita membahas mengenai LGBTQ ya, yang artinya ini sangat panjang sekali, lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer Ustadz ya, kepanjangan. Dan memang kalau kita lihat saat ini sedang heboh-hebohnya di masyarakat dan semakin meningkat kayaknya populasi LGBTQ ya. Nah, gimana nih Ustadz yang bisa kita sesuaikan dengan tema kita, dunia hancur, akhirat binasa. Nah, seperti apa berbahayanya LGBTQ ini, terutama bagi Islam ya, atau bagi masyarakat Muslim. Silakan Ustadz disampaikan.
1: Baiklah para pendengar sekalian, malam ini kita bincang-bincang di program Hijrah tentang LGBTQ. Mungkin kita semua tidak asing lagi ya dengan istilah ini, di mana lesbi, gay, biseksual, transgender, dan queer. Ini semua mungkin adalah gambaran daripada adanya penyimpangan orientasi seksual. Dan Islam sebagai sebuah agama yang fitrah tentunya punya aturan tentang hal-hal ini. Kalau aturannya mungkin mudah saja kita pahami, kita pelajari, apalagi bagi anak-anak kita ini sekarang, Gen Z atau Gen Alpha, mudah sekali mencari informasi gimana sih hukumnya LGBT. Tentunya semua, kalau secara umum dalam Al-Quran, Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 80 dan 81, di mana Allah menyebutkan, وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ. Jadi Nabi Lut ini, dia memperingatkan umatnya tentang salah satu fenomena perbuatan mereka ialah atatunal fahisyah, perbuatan yang keji. Keji ini jorok, jelek. Apa perbuatan itu? Ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Jadi sebelum umat Nabi Lut, itu manusia enggak ada melakukan fenomena ini. Fenomena ini apa? Innakum lata'tunar rijala syahwatum min dunin nisa. Jadi para lelaki yang ada pada zaman umat Nabi Lut, kaum Sodom, itu mereka memiliki kecenderungan orientasi seksual kepada sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dan hal ini Allah menggariskan bal antum qaumum musrifun. Jadi ini adalah sebuah perbuatan yang melampaui batas bagi manusia. Ini dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa fenomena LGBT ini pertama sekali dalam sejarah umat manusia dipraktekkan oleh kaum Sodom pada zaman umat Nabi Lut. Dan apa tanggapan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, sebagai agama yang fitrah, yaitu ini perbuatan keji, ini perbuatan jorok, ini perbuatan yang tidak menghancurkan sendi-sendi kehidupan dunia, tapi juga di akhirat. Inilah mungkin yang harus kita titik beratkan. Apa sih? Kalau secara hukum mudah. Kalau kita lihat kanun nomor 6 tahun 2014, kanun jinayat, orang-orang yang melakukan praktek LGBT ini apa hukumannya? Cambuk 100 kali atau bayar denda 1000 gram emas. Hal itu selesai. Tapi permasalahan sosial yang diatur dalam Islam ini bagaimana? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Karena, kenapa? Sekarang masyarakat dunia, masyarakat global, intens mengkampanyekan istilah sekarang kaum pelangi. Kaum LGBT ini. Dengan tameng hak asasi manusia, setiap manusia memiliki kebebasan orientasi seksual apa yang dia pilih. Manusia memiliki kebebasan gender apa yang ingin dipilihnya. Sehingga dengan alasan ini, kita disuguhkan berbagai macam narasi, disuguhkan berbagai macam postulat-postulat, konten-konten untuk mengkampanyekan menerima praktek LGBT ini. Jadi tidak mengherankan apabila kita lihat di negara-negara luar, apalagi negara-negara sekuler, perkawinan sesama jenis ini dibolehkan. Karena kenapa? Karena menurut mereka itu adalah hak asasi manusia. Lalu Indonesia ini bagaimana? Kalau Indonesia, kalau secara hukum positif, dengan undang-undang perkawinannya, bahwa

Nabi melarang saja. Tapi secara sains penelitian, secara sains akademik ilmiah, salah satu penelitian di Harvard University menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang ketika terlahir dia membawa gen yang memiliki kecenderungan seksual menyukai sesama jenis. Tidak ada. Artinya apa? Apabila dalam masa pertumbuhan seorang manusia ini lalu mengalami ketertarikan yang tidak seharusnya, artinya terjadi penyimpangan. Dan penyimpangan ini, inilah yang perlu kita perbaiki dan kita obati. Kalau sudah melalui batas, melampaui batas, ada hududnya, ada takzirnya, ada hukumannya. Ini. Dan kita juga harus hati-hati ini. Fenomena-fenomena seperti ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Susah untuk kita mendeteksinya. Ini yang jadi masalahnya. Karena kalau dari segi agama, LGBT ini itu adalah perbuatan yang paling berat siksaannya selain kita menserikatkan Allah di hari kiamat. Jadi dengan zina saja lebih berat ini. Kalau zina berarti dengan lawan jenis, perbuatannya haram, tapi apa yang dilakukannya masih sesuai dengan fitrah manusia. Tapi ketika LGBT ini, ya, maka perbuatannya haram dan telah menyimpang dari fitrah manusia. Memang kalau Rasulullah tegas, orang yang sudah melakukan perbuatan liwat hubungan sesama jenis ini, jadi Rasul menyuruh bunuh. Kalau memang tidak bisa lagi, bertobat. Tentunya ada runut-runut aturan hukum sampai kepada vonis bunuh tersebut seperti perzinaan. Tapi yang perlu kita ingat di sini adalah bahaya sosial sebenarnya yang lebih penting yang perlu kita perhatikan. Karena kenapa? Ketika seseorang yang pertama misalnya lesbian. Seseorang lesbian ini tidak terdeteksi dalam pergaulan sosial masyarakat kita. Gay, demikian juga. Tidak terdeteksi dalam kehidupan sosial masyarakat kita dan lain-lain sebagainya. Jadi, orang-orang seperti ini sebenarnya bahaya laten bagi kita. Kenapa? Dia bisa menjadi pelaku. Yang biasanya pelaku ini terkadang berasal dari korban. Kita lihat perempuan, tampangnya normal, kehidupannya normal, biasa semua. Ternyata dia tidak mempunyai orientasi seksual terhadap lelaki. Demikian juga lelaki. Orangnya ganteng, gagah, berotot, fisiknya bagus. Ternyata dia tidak punya ketertarikan terhadap perempuan. Nah, ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita deteksi. Karena kenapa? Tidak selamanya misalnya lelaki yang mungkin bersifat lemah lembut itu sudah bisa kita hukum sebagai pelaku LGBT. Dan tidak selamanya lelaki yang dengan sifat kemaskulinannya dia bukan pelaku LGBT. Tidak bisa juga. Disinilah butuh kita, kepekaan kita selaku masyarakat untuk kita perhatikan. Karena LGBT ini akan menyebabkan penyakit-penyakit seksual yang akan menggerogoti kita. Dan paling bahaya sekali adalah hal ini menyerang usia-usia produktif kita. Data terakhir yang mungkin kami dapat adalah untuk Aceh ya. Untuk Aceh itu 80%

0: 70% penderita HIV itu laki-laki, dan dari 80% ini, lebih dari 50% ini adalah pelaku LGBT. Jadi banyak laki-laki. Karena HIV ini cepat menular daripada praktek-praktek itu. Belum lagi nanti kajian-kajian ilmu kesehatan, bagaimana seseorang berhubungan seksual dari jalur belakang yang menyebabkan penyakit dan lain-lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya Islam sebagai agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah manusia ini ingin melarang hal-hal seperti ini. Ini bahaya sekali, karena kenapa? Seperti kami sebutkan tadi, sulit untuk kita identifikasi. Misalnya begini, ada rumah kos, kamar kos. Kita selaku masyarakat, oh biasalah, cowok sama cowok masuk satu kamar, nginap rumah kawan. Tapi ternyata apa yang mereka lakukan di sana di luar nalar kita. Makanya hal seperti ini jadi berbahaya. Kuncinya apa? Kuncinya ku anfusakum wa ahlikum naran. Marilah kita selaku keluarga, anak kita, istri kita, saudara kita, itu kita perhatikan baik-baik. Kita jaga baik-baik. Kalau jadi orang tua, jadilah orang tua zaman now, istilah sekarang. Orang tua milenial, artinya apa? Anak itu jangan didoktrin, tapi dijadikan mitra. Apalagi anak-anak remaja sekarang. Dijadikan mitra. Biarkan, ciptakan kondisi di mana dia curhat sama ayahnya, sama mamanya. Jangan sampai dia nanti curhat kepada yang lain. Kembali lagi kepada tema LGBT ini. Memang kalau mau dibahas tentang LGBT ini, yang harus kita lawan adalah kampanye global. Dan ini sangat-sangat susah. Karena kenapa? Orang tidak mau mengakui LGBT ini berbahaya. Mereka menyampaikan narasi bahwa LGBT ini dilarang hanya secara agama. Padahal secara penelitian ilmiah sudah disebutkan. Banyak penyakit-penyakit yang timbul, bahkan terjadi mutasi virus gara-gara perilaku LGBT ini. Ini dari kesehatan. Lalu bagaimana sosial? Mungkin kita masih ingat beberapa bulan yang lalu, kasus di kota Banda Aceh, di mana ada seorang pejabat tertangkap melakukan tindakan liwat dengan seorang mahasiswa. Dan pejabat ini tercatat dia punya anak dan punya istri. Berarti dia tidak hanya gay, tetapi dia juga biseksual. Ini berbahaya sekali. Di kota Loksemawe juga, mungkin bisa update terbaru, ada dua kasus yang sudah masuk ke pengadilan. Satu kasus sudah ada keputusan, satu masih dalam kasus. Masalah ini juga. Yang jadi korban siapa? Anak-anak. Jadi kita harus benar-benar menanamkan ilmu agama kepada anak dengan sebaik-baiknya, dengan metode yang kita perbaharui sekarang ini, supaya kita dapat memberikan kesadaran bagi kita sendiri dan bagi anak-anak kita. Kesadaran apa? Bahwa ada hal-hal yang dikampanyekan oleh orang-orang lain, ada hal-hal yang berbahaya dari tindakan ini. Karena seorang peneliti pernah melakukan penelitian, kenapa korban LGBT ini pertama-tama jadi korban, akhirnya menjadi pelaku. Ternyata pertama-tama mereka menjadi korban, lalu terpaksa, dan akhirnya menikmati. Ketika dia menikmati, dia akan menjadi korban lain. Hal ini seperti multi-level marketing nanti ujung-ujungnya. Jadi ketika itu seperti sebuah rantai yang terus berputar dan tidak terputus. Disinilah tantangan kita. Selain dari media global, kemudian media global yang telah mengkampanyekan LGBT ini, tujuannya apa? Adanya perubahan standar moral. Ini berbahaya. Bagaimana perubahan standar moral ini? Kalau dulu mungkin masyarakat kita ngeri, jijik, tidak suka melihat orang yang sudah distempel, dicap pelaku LGBT. Tapi sekarang sedikit demi sedikit, alah ini kan urusan dia, bukan urusan kita. Padahal kita lupa, apabila ada satu rumah di situ pelaku zina melakukan perzinaan, maka 40 rumah di sekitarnya itu rahmat Allah tidak turun. 40 rumah di sekitar itu keberkahan dari Allah itu hilang. Maka bayangkan, apabila terjadi fenomena LGBT ini. Dan fenomena ini seperti fenomena sabu-sabu, fenomena narkoba juga. Yaitu fenomena gunung, puncak gunung es. Yang terproses, yang masuk ke pengadilan, yang ditangani oleh PPA, Perlindungan Anak. Itu mungkin 1-2 kasus. Tapi ada puluhan kasus di belakangnya yang tidak terdeteksi. Ini yang menjadi tugas dan PR kita. Mungkin pada kesempatan ini, agama kita, Islam, telah mewanti-wanti hati-hati dengan LGBT ini. Karena LGBT ini tidak hanya menyerang orang yang tidak mengerti agama saja. Orang mengerti agama juga bisa kena. Bisa terjadi penyimpangan orientasi seksual juga. Terlepas agama apapun. Jadi disinilah butuh kontrol sosial kita. Makanya tidak heran misalnya. Ada ustadz yang kasus terjadinya pelecehan seksual terhadap anak santrinya. Sama jenis, ada di sekolah kependetaan, demikian juga, di sekolah biksu, demikian juga. Karena ini lintas agama sebenarnya masalah ini. Oleh karena itu kontrol sosial itu penting. Dan pembinaan secara psikologis itu perlu. Jadi kita mungkin yang ada anak-anak di pesantren, atau di rumah sekolah, atau para-para pimpinan lembaga pendidikan, itu kita perlu meningkatkan kewaspadaan sosial kita untuk hal-hal seperti ini. Untuk apa? Ini tindakan preventif. Allah telah melarang hal-hal yang jorok dan menjijikkan ini. Perbuatan-perbuatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan fitrah manusia. Jadi mari dalam kesempatan ini kita meningkatkan bagaimana meningkatkan kewaspadaan sosial kita supaya nilai moral, jadi kompas moral kita ini tidak berubah. Jadi dalam Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman, "Wa ma kana liqaumin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khairan min amrihim." Dan tidak patutlah bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan, ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ini standar moral. Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 80 dan 81 telah menyebutkan LGBT ini perbuatan keji. LGBT ini perbuatan melampaui batas. LGBT ini menyebabkan kaum Sodom dibalikkan buminya ke bawah. Jadi kalau kita ingin gempa bumi ini secara kacamata tauhid, gempa bumi ada lagi di Aceh ini, maka biarkanlah LGBT berjalan. Karena Allah telah menyebutkan bagaimana kaum Sodom ini, umat Nabi Lut. Umat Nabi Lut, azab yang diberikan adalah bagaimana dibalikkannya bumi. Jadi negeri Sodom ini dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ya? Seperti gempa. Jadi gunung yang tinggi diturunkan ke bawah, bumi terbelah. Lalu pertanyaannya, apakah tempat-tempat yang terjadi gempa di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini, ada mereka? Kalau kita lihat penelitian, sedih. Ada penggiat anti-LGBT melakukan penelitian. Di tempat-tempat yang terkadang itu kantong-kantong umat Islam. Tapi perbuatan ini ada dan berjalan. Kenapa? Kontrol sosial tidak ada. Nah, disinilah kita perlu kontrol sosial. Kemudian juga yang perlu kita pahami adalah ada orang-orang yang menumbuhkan stigma Islamofobia. Jadi kalau kita berbicara tentang LGBT ini nggak benar, LGBT ini membuat tatanan sosial kita hancur, LGBT ini di akhirat Allah akan memberikan azab paling pedih selain mensyirikkannya, itu mereka mengkanternya sebagai apa? Itulah kenapa kami tidak suka terhadap Islam. Itulah kenapa kami tidak mau masuk Islam. Itulah kenapa kami tidak mempercayai seluruh ajaran Islam. Karena Islam membelenggu kami untuk mengekspresikan keinginan kami. Nah, inilah. Jadi apa yang menjadi kunci bagi kita? Wasbir ala ma asabak. Kita harus sabar. Sabar bukan artinya diam. Sabar artinya terus berjuang dan berupaya apapun yang terjadi. Terus berjuang dan berupaya apapun yang terjadi. Jadi setelah kita tahu permasalahan LGBT ini, kalau secara hukum lebih mudah dijelaskan karena sudah ada aturan hukumnya, apalagi di Aceh ini, dengan kanun nomor 4 tahun 2016. Tapi masalah sosial yang timbul setelahnya. Coba bayangkan ketika seorang ayah ditangkap karena LGBT, gimana anak dan istrinya? Kami pernah menemukan kasus seseorang yang terjerat kasus LGBT. Ketika dia terjerat kasus LGBT ini, seluruh keluarganya, seluruh marwah dan kemuliaannya hilang. Padahal orang tersebut adalah orang yang terpandang dalam masyarakat. Jadi bukan hanya di akhirat saja, di dunia juga akan jadi masalah. Belum cerita penyakit menular, belum cerita nanti terjadi kanker di anus dan lain sebagainya. Jadi ini harus kita perhatikan baik-baik. Lalu bagaimana solusi kita ini? Nah, kita tahu LGBT ini satu masalah. LGBT ini agama telah mengatakan jangan. Tapi di sisi lain orang lain mengkampanyekannya sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Padahal kebebasan berekspresi ini dengan mengatakan itu adalah hak asasi manusia. Kalau kita kembali dari makna asasi ini, hak dasar yang ada pada diri manusia saat manusia itu lahir, maka hal ini terbantah dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Harvard University. Tidak ada manusia yang lahir yang membawa gen LGBT. Tapi apa? Lingkungan, kondisi sosial, pengalaman hidupnya, inilah yang menyebabkan dia menjadi pelaku LGBT atau korban LGBT. Karena pernah diwawancara di wilayah Tanjung, di wilayah Tanjung Priuk, di lokalisasi Waria. Jadi seorang penggiat anti LGBT melakukan wawancara. Kenapa? Maka dijawab, kenapa kamu gini lakukan LGBT? Maka jawabannya apa? Saya yang bisa punya keahlian cari pekerjaan dan cari rezeki cuma dari sini, Bu. Dari sini, Pak. Ini masalah sosial sebenarnya. Tetapi telah menyimpul agama. Jadi jangan heran. Apa istilah sekarang? Open BO, ani-ani, anu-anu. Nah, ini muncul dalam masyarakat kita. Ada pelakunya, ada supply-nya, ada demand-nya. Kenapa? Karena hidup kita makin lama makin materialis. Kita selalu ingin eksis, sedangkan pendapatan dan penerimaan kita terus berkurang. Dan keahlian kita tidak ada. Maaf ya, paling mudah, baik laki-laki maupun perempuan. Hal yang paling mudah yang dijual adalah dirinya. Itu yang paling mudah untuk dijual. Nah, yang laki-laki merawat dirinya, yang perempuan demikian juga. Itu hal yang paling mudah untuk dijual. Jadi kembali lagi, lalu apa solusi kita untuk mengatasi hal-hal seperti ini? Yang pertama, pendidikan agama dulu. Dalam memberikan pendidikan agama, kita harus mengedepankan basyiran wa nadhiran. Artinya apa? Berikan kabar baik, berikan berita gembira, dan berikan penjelasan tentang konsekuensi apa yang akan kita lakukan apabila kita melanggar ajaran. Jangan vonis, beda. Jangan memvonis seseorang. Ketika masa anak-anak, kita memberikan penjelasan kepada anak-anak. Bagaimana indahnya surga dan buruknya neraka itu untuk orang-orang yang berdosa. Ketika anak-anak beranjak remaja, kita berikan pembiasaan-pembiasaan untuk beribadah. Kita berikan pembiasaan-pembiasaan dalam pola berpikir kita. Jadi supaya apa? Anak-anak ini selain belajar, dia menganalisa juga. Jadi jangan, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu. Tapi anak-anak dalam hati nuraninya, remaja kita dalam hati nuraninya, dia butuh penjelasan dari kita. Orang yang lebih dewasa, orang lebih mengerti, butuh penjelasan. Kenapa sih, Mak? Gak boleh, maaf ya. Kenapa sih Mak gak boleh onani? Kenapa sih Mak gak boleh masturbasi? Kita sebagai orang tua, abang atau kakak, kita harus bergembira kalau muncul pertanyaan ini. Kenapa? Dia gak nanya sama kawannya. Dia nanya sama saudaranya, sama abangnya, sama kakaknya, sama mamanya, sama bapaknya. Dan kita harus bisa menjawab pertanyaan ini dengan baik. Minimal kita harus jawab, itu kan merusak kesehatan. Kalau memang kelebihan tenaga, yuk kita olahraga. Yuk kita jogging. Ini. Makanya pendidikan agama yang pertama sekali untuk mencegah LGBT ini, dari kecil kita harus lakukan pendidikan agama. Dari kecil kita harus lakukan pembatasan-pembatasan antara laki-laki perempuan dan laki-laki dengan laki-laki sendiri. Dalam kitab-kitab fikih kan telah disebutkan bagaimana batasan aurat laki-laki dengan sesama laki-laki, perempuan dengan sesama perempuan. Ada batasan auratnya. Karena kenapa? Karena hal-hal seperti ini kadang-kadang dianggap sepele, akhirnya menjadi pintu untuk munculnya perilaku-perilaku LGBT. Jadi pelajaran agama yang berkenaan dengan ibadah tentunya yang utama, tauhid yang utama, tapi berkenaan dengan bagaimana interaksi dengan manusia, sesama jenis dan lawan jenis, itu juga harus kita berikan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan psikologis. Jadi dakwah ini, pengajaran agama ini sebenarnya cuma tiga dia. qaulan kariman, qaulan layinan, qaulan ma'rufan. Jadi dia tiga ini. Jadi ada qaulan kariman dengan kata-kata yang memuliakan, bukan menghujat. Qaulan layinan, kata-kata yang lembah lembut dan menyentuh hati. Qaulan ma'rufan, kata-kata yang tidak ambigu. Ini kita dalam mendakwah. Dan ini adalah pendekatan psikologis kita. Jadi kalaupun ada anak-anak kita lihat, ada teman kita, ada kawan kita yang ada kecenderungan ke hal-hal tersebut. Jadi Islam mengajarkan, jangan hujat dia terus. Hey bro, mari bro. Kayak kok aneh kali kok. Nah, kan, kalau anak-anak alok semuanya kan gak gitu ngomongnya. Gimana gini. Janganlah itu. Itu udah kerjaan umat Nabi Lut itu kamu. Kamu tahu kan nanti dampaknya secara kesehatan apa. Dia belum cerita hari kiamat. Jadi kita gak usah bilang yang terlalu formal dulu. Supaya dia berpikir. Apa sih manfaatnya? Bagaimana sih? Apa sih efeknya? Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu pendekatan secara psikologis. Kemudian, apabila ada komunitas-komunitas itu, jadi jangan dekati. Misalnya ada komunitas LGBT. Ada yang ngajak pertama mungkin. Enak, nyaman. Kan? Kalau kita ngomong sama kawan, nyambung. Tapi ketika ada perilaku-perilaku menyimpang dalam komunitas tersebut, sebaiknya dan sudah seharusnya kita hindari saja. Karena ini sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah akan menarik kita kepada hal tersebut. Kemudian untuk yang terakhir, bagaimana kita mendakwahi atau kita memberikan syiar tentang hal tersebut, nasihat tentang hal tersebut adalah sekarang media dakwah ini sudah banyak. Media dakwah tidak terbatas hanya mimbar-mimbar khutbah dan ceramah. Media dakwah sekarang bisa dalam bentuk konten-konten di media sosial. TikTok, Instagram, Facebook, X dan lain-lain lah sebagainya. Coba kita bangun narasi YouTube, kita buat ini. Dan jangan pernah kita berkecil hati kalaupun kita buat konten tentang LGBT nanti di take down. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan kampanye global. Tapi inilah perjuangan kita. Kita tidak menghujat orang, kita menghujat perbuatannya. Kita tidak menghujat seorang pelaku, tapi kita menghujat perbuatan yang dilakukannya. Karena Allah saja membukakan pintu untuk taubat, kenapa kita menutupnya? Allah saja memberikan keampunan bagi siapapun yang berdosa, kenapa kita menghujat dan menghakimi orang tanpa ampun? Jadi, bagi para pelaku LGBT ini, mari kita dakwahi dari berbagai macam media. Dan yang paling efektif adalah bagaimana kita bisa mengambil kepercayaan mereka, lalu kita bisa bicara hati ke hati, supaya mereka bisa berubah. Sangat berbahaya itu kalau seandainya ada pelaku LGBT dalam keluarga lalu kita putuskan silaturahmi, kita tidak berkomunikasi lagi. Malah dia akan menganggap teman-teman sesama LGBT-nya sebagai pelindungnya. Sebagai tempat dia menaung, sebagai tempat dia kembali. Itu berbahaya. Tapi bangun kenyamanan, walau dengan berbagai tantangan, biarkan dia untuk kembali ke jalan yang benar. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah. Indonesia dalam sebuah survei adalah negara kelima di Asia yang memiliki komunitas LGBT. Padahal Indonesia memiliki komunitas muslim, penduduk muslim lebih dari 80%. Lalu di mana miss-nya ini? Artinya, penduduk muslim Indonesia tidak semuanya atau belum sepenuhnya mampu memahami, menguasai, dan mempraktekkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moralitas yang diajarkan oleh Islam. Apabila telah memahami, menguasai, dan menjalankan nilai-nilai Islam ini, maka kami yakin perbuatan-perbuatan yang dilaknat Allah seperti LGBTQ ini akan berkurang. Kita yang memiliki kekuasaan jangan pernah memberikan izin akan hal tersebut. Kita yang memiliki kemampuan berpikir selalu menyampaikan dan menyuarakan bahwa LGBT ini adalah bahaya laten yang akan merusak anak-anak bangsa. Karena salah satu pintu daripada menyebarnya HIV, AIDS adalah LGBT. Belum lagi penyakit-penyakit lain termasuk kanker. Mungkin kalau kita lihat ilustrasi-ilustrasi bagaimana para pelaku-pelaku LGBT yang melakukan hubungan melalui dubur. Na'udzubillahu min zalik. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi dari hal-hal tersebut. Berbagai macam penyakit muncul. Ini tantangan bagi kita selaku diri pribadi. Tantangan bagi kita mungkin yang berkeluarga selaku pimpinan keluarga. Tantangan bagi kita sebagai pimpinan komunitas. Tantangan bagi kita dalam hidup berkehidupan bermasyarakat. Karena LGBT ini selalu ada di balik selimut. Bisa saja lelaki dengan lelaki. Kita tidak tahu siapa yang top, siapa yang bottom. Istilah orang LGBT itu. Kalau cowok ada yang top, itu biasanya gayanya maskulin, ganteng-ganteng, gagah-gagah. Ada yang buttonnya. Yang buttonnya itu biasa agak gemulai sikit, lembut. Jadi orang-orang yang seperti ini. Begitu juga dengan perempuan. Ada perempuan yang maskulin. Ada perempuan yang terlalu feminim. Jadi sulit. Tapi kita harus mengidentifikasinya sebagai bentuk pencegahan. Belum lagi yang biseksual, belum lagi yang transgender. Walaupun dalam agama sendiri, dalam Islam mengakui adanya perubahan kelamin. Jadi jangan berlindung dari hal tersebut. Karena Islam menyebutkan hal tersebut dalam kitab-kitab fikih apa? Perubahan secara alamiah, bukan lewat operasi. Berdasarkan kajian, adanya ditemukan kasus di mana seseorang secara alami berubah alat reproduksinya. Bukan kayak sekarang ke luar negeri, operasi kelamin, ganti, suntik hormon. Na'udzubillah min zalik, dan itu semua sebuah dosa. Baiklah para pendengar sekalian, mungkin dari berbagai macam mungkin bincang-bincang kita, pencerahan kita pada malam ini, kita bisa dapat mengambil kesimpulan bahwasanya mungkin bagi Anda-Anda yang sudah terlanjur melakukan praktek-praktek LGBT ini, jadi marilah selama nafas masih ada, selama nyawa masih ada, kesempatan untuk kembali tetap ada. Karena bahaya LGBT ini tidak hanya akan Anda hadapi di dunia ini, tapi juga di akhirat. dan pengampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Lalu bagi anda-anda sekalian yang belum ada, belum berkecimpung di sana, harap berhati-hati. Coba lihat ciri-cirinya, coba lihat kecenderungannya. Karena walau bagaimanapun LGBT ini adalah sebuah orientasi yang menyimpang. Dan yang ketiga, kita harus pintar-pintar dan cerdas dalam membaca narasi, melihat konten apapun bagi mereka-mereka yang mengkampanyekan LGBT. Jadi yakinlah bahwa ini secara kajian Islam dan secara kajian saintifik, LGBT adalah perbuatan yang tidak hanya merugikan kita di dunia, tapi juga mendapat ancaman siksaan yang berat di akhirat. Mungkin ini saja sampai malam ini. Semoga bermanfaat tidak hanya bagi kami sendiri, juga bagi para pendengar sekalian.
1: Ya baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Rahmat Abdul Wahab yang tadi sudah memaparkan ya mengenai betapa berbahayanya kaum pelangi ini ya Ustadz, dan semoga ini bisa menjadi semacam renungan untuk kita semua, dan semoga dijauhkan dari perilaku seperti ini dan dijauhkan dari segala laknat dan juga mara bahaya akibat perilaku-perilaku yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustadz. Namun sebelumnya Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz, saya bacakan saja mungkin Ustadz ya, sebelum boleh kita tutup. Halo, selamat malam Pro Satu Loksemawe, ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau bertanya bagaimana batas antara membenci perbuatan dosa atau LGBTQ dengan kewajiban berdakwah secara santun kepada pelakunya agar mereka mau bertaubat? Itu dia pertanyaannya Ustadz, silakan.
0: Baiklah, yang pertama bagaimana kita membenci. Kita harus ingat, yang harus kita benci adalah perbuatan, bukan orangnya. Karena orang setiap lahir itu dalam kondisi fitrah tanpa dosa. Dan perbuatannya inilah yang menyebabkan dosa. Lalu bagaimana metode kita berdakwah? Yang pertama adalah kita bagaimana kita merangkulnya. Kalau mungkin meminjam ya, bahasa gaul bahasanya Ahmad Dhani, sentuh di hatinya. Ahmad Dhani apa? Ari Lasso. Ari Lasso, sentuh di hatinya. Artinya bangun dulu kepercayaan antara kita selaku pendakwah dengan para pelaku LGBT tersebut. Tapi disinilah kita harus memiliki pondasi yang kuat, jangan sampai kita terseret. Jadi bangun dulu kepercayaan kita dengan pelaku LGBT, kemudian terapkan qaulan kariman, qaulan layinan, qaulan ma'rufan. Berikan penjelasan dengan tanpa merendahkan dia. Berikan penjelasan dengan sesuatu yang dapat menyentuh hatinya. Berikan penjelasan yang tidak ambigu, yang membuat dia bisa mudah untuk mengerti. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa tinggi, tapi gunakan bahasa bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak hanya dibenci Allah, tapi perbuatan ini juga dapat menyengsarakan diri kita sendiri. Tapi yang kunci pertama adalah bagaimana kita membangun kepercayaan antara pelaku LGBT itu dengan kita pendakwah. Karena itu kunci pertama dalam berkomunikasi. Dan seperti itu saja yang dapat kami sampaikan.
1: Ya baik, jadi lebih kepada pendekatan secara humanis ya, Ustadz ya. Dan sentuh hatinya seperti yang disebut Ustadz tadi, bahwa jangan sampai kita duluan menggunakan cara-cara frontal mungkin ya, sehingga ini akan sulit untuk bisa membawa pelaku-pelaku LGBT ke arah yang benar atau ke jalan yang lurus. Baik, terima kasih banyak Ustadz, semoga bisa terjawab pertanyaan dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Cukup jauh ini Ustadz pendengar kita melalui siaran RRI Digital, dan semoga bisa memberi manfaat kepada semuanya. Baik Ustadz, sampai ketemu di edisi selanjutnya, sehat selalu dan terima kasih banyak. Saya akhiri program Hijrah untuk malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan Sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Iya, itu dia sebuah tembang dari band yang cukup terkenal pada masanya ya, terutama pada masa-masa waktu mungkin saya masih SMA kali ya. Tapi ini belum jadul banget sih ya, memang dari Ungu dengan laguku. Dan lagu ini diciptakan oleh sang gitaris Enda ya, dan dirilis tahun 2002. Dan menariknya ya, lagu ini kayaknya untuk seseorang gitu ya. Jadi menyampaikan perasaan atau mungkin kerinduan kepada seseorang yang diutarakan melalui laguku ya. Dan mungkin bagi Anda pendengar yang ingin mengutarakan mungkin perasaan kepada seseorang atau mungkin menyampaikan pesan melalui lagu ya. Nah, ini sangat jarang ya. Nanda bi kayaknya Nanda harus buka request deh malam hari ini. Nah, bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia ya, kita ini masuk dalam program Ruang Rindu. Tapi nostalgianya ini gak yang lama-lama banget ya, era lagu-lagu Indonesia malam hari ini, era 2000-an hingga 2010-an ya. Jadi bagi Anda yang punya mungkin kenangan-kenangan dengan lagu-lagu tertentu, lagu-lagu Indonesia era 2000-an hingga 2010-an, silakan Anda untuk request di 08 11 67 15 893 ya. Bisa kirim chat saja ke nomor tersebut, atau bisa juga untuk menghubungi langsung di 08 11 67 15 893 ya. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya. Malam hari ini Kota Loksemawe cukup bersahabat, cukup kondusif ya. Walaupun kita gak tahu cerah apa enggak, tapi cukup cerah sih ya. Karena cerah itu gak mesti kita lihat dari adanya sinar matahari karena udah malam ya. Tapi ketika cuaca bersahabat, berarti ini gak ada awan-awan tebal ya, berarti itu cerah berawan gitu ya. Semoga hati kita juga cerah berawan semuanya ya. Di malam hari ini gak ada yang galau-galau ya. Dan walaupun mungkin kita punya banyak masalah, banyak beban, tapi jadikan malam hari ini beban itu hilang ya. Dan untuk malam-malam berikutnya juga ya, malam hari sebaiknya dihabiskan dengan hal-hal yang positif atau dengan pikiran-pikiran yang positif ya. Karena kita gak lama lagi bakal tidur, apalagi orang yang cenderung tidur lebih cepat, jam 9, jam 10 malam ya. Selamat tidur untuk Anda semuanya. Tapi bagi Anda yang belum tidur, masih terjaga, apalagi Anda pikirkan. Ya, apalagi yang dipikirin, jangan dipikirin banyak-banyak sekali ya. Dan pikirannya dikasih ruang sejenak supaya ada waktu untuk bisa jeda ya. Karena hidup ini butuh jeda sih ya, butuh jeda dari semua hiruk pikuk, dari semua masalah. Berikan jeda sejenak untuk diri kita untuk bisa menghirup napas yang lebih lega, lebih plong ya. Kita coba terima ada siapa malam hari ini yang masih terjaga. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan Bu Sal di Langsa.
0: Wah, Bu Sal, belum tidur Bu Sal?
1: Belum Nanda ya.
0: Iya nih Nanda, tumben ya Bu Sal ya. Nanda muncul di malam hari ya, udah kayak apa, kayak musang.
1: Kalau Bu Sal sampai habis nanti lagu-lagunya
0: baru tidur. Sampai
1: iya, tiap malam kayak gitu.
0: Sampai jam 12.
1: 12, iya.
0: Emang biasa.
1: Lagu ya Nanda ya.
0: Boleh Bu Sal.
1: Lagu apa ya Nanda ya, enaknya ya?
0: Kalau lagu-lagu ini lagu Indonesia Bu Sal, lagu pop Indonesia 2000-an sampai 2010. Bu Sal suka lagu apa?
1: Pance boleh, Pance Pondang.
0: Itu era 80-an ya?
1: Ya, 80-an. Jadi lagu apa ya?
0: kalau misalnya lagu-lagu dari band-band yang ternama di Indonesia, misalnya ST12, Dewa, Ungu. Ungu ini sudah nih laguku, atau mungkin Peter
1: Ungu aja
0: Pan.
1: Ya.
0: Ini Ungu lagi diputerin nih. Ini lagi diputerin dong laguku. Atau nanti mau dengar lagi, tapi kita selang dengan lagu lain dulu ya.
1: Oh enggak, lagu ini aja lah, Peter Pan pun boleh.
0: Peter Pan, apa tuh judulnya? Menunggumu.
1: Apa yang enak ya Nanda ya?
0: Menunggumu mau enggak? Atau yang featuring apa Krisye ya kalau menunggumu? Atau yang lain apa ya? Yang terdalam, mau Peter Pan? Itu kayak lagu-lagu.
1: Boleh juga, yang enak lah ya.
0: Atau semua tentang kita, yang enak lah pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kirim salam ya.
0: Boleh, Bu Sal, silakan.
1: Terutama untuk Oma yang di Langsa juga. Dan untuk Kak Wahyuni di Gandapura. Untuk Pak Nal di Langsa. Untuk apa Bang Rizky ya di Medannya?
0: Denny
1: ya. Itu. Oh, Denny, Bang Denny.
0: Itu Denny ya kalau enggak salah.
1: Itu Denny apa yang kembali lima bukan Rizky ya Bang Rizky?
0: Oh iya, soalnya Nanda gak kenal semuanya.
1: Yang iya,
0: taunya Denny.
1: Denny ya. Untuk Tante Mona.
0: Tante Mona ya, kalau malam biasanya udah tidur gak ya jam segini?
1: Macam musang ya, kok malam ya.
0: Udah tidur belum ya beliau ini?
1: Belum tuh, dia memang kalau malam gak mau dia request tuh. Dia siang aja.
0: Oh iya.
1: Dangdut ya.
0: Karena dia sambil dia kerja, sambil dia...
1: Iya, jualan.
0: Iya, berarti Bu Sal sering begadang nih ya Bu Sal ya.
1: Ih, tidur tiap malam kayak gitu Nanda.
0: Emang susah tidur ya? Insomnia?
1: Apa tuh?
0: Susah tidur ya berarti ya? Kan istilahnya insomnia. Oh berarti hampir setiap malam ya?
1: Setiap malam itu habis ini nanti baru terlayang mata.
0: Tapi gak apa-apa ya, sehat selalu ya Bu Sal ya? Saya gak ada gangguan kesehatan, alhamdulillah ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tahan tubuhnya ya. Tapi kalau masih jam 12 masih aman lah ya. Ada orang yang mungkin tahan sampai jam-jam 4, jam 3. Aduh.
1: Kadang-kadang ada juga gitu Nanda, sampai pagi karena nggak tidur.
0: Tahan.
1: Apa, kayak gitu.
0: Ya, mungkin energinya kuat ya. Kalau Nanda sendiri enggak sih. Langsung sakit biasa kalau udah banyak begadang yang ekstrim kayak gitu. Oke, Bu Sal. Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.

0: Iya, ada Bu Sal tadi di Langsa yang katanya suka begadang ya Bu Sal. Tapi kayaknya rame kawannya yang suka begadang Bu Sal ya. Soalnya yang tidur-tidur cepat biasanya anak-anak sekolah gitu ya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, salam kenal Grandma.
1: Oh iya, salam kenal juga, Mananda.
0: Iya, kita kayak baru pertama kali nih. Pertama kali
1: ya, belum pernah.
0: Iya,
1: sama ini Grandma ya.
0: Oh, ini perdana ya.
1: Iya, perdana Mananda.
0: Grandma, pendengar kita sering ya nyebut-nyebut Grandma, Grandma gitu ya.
1: Iya.
0: Grandma di mana nih?
1: Di Gua Jepang.
0: Emang daerah Blang Panjang ya?
1: Iya.
0: Oh, daerah situ ada Bukit Ningji. Oh.
1: Pokoknya pandangannya
0: indah sekali.
1: Jadi, ya. Siapa yang mau melihat keindahan
0: Kota Lhokseumawe?
1: Ya ke Gua Jepang. Iya.
0: Nanti singgah di rumah Grandma.
1: Iya, oke, ditunggu.
0: Boleh ya, sudah dikasih
1: boleh.
0: Lampu hijau nih.
1: Iya.
0: Kalau ke Goa Jepang atau ke Lhokseumawe singgah di rumah Grandma.
1: Iya.
0: Iya, Grandma belum tidur jam segini.
1: Baru siap ini apa ngaji-ngaji ke malam Jumat.
0: Masya Allah, iya ya. Iya, Nanda malam-malam Jumat buka requestnya.
1: Pas buka radio, masih ada pas ini ya. Lagu, apa, bisa kirim-kirim lagu untuk pendengar RRI yang setia.
0: Mau salam-salam Grandma mungkin?
1: Ya, salam-salam boleh. Tadi untuk Bu Sal ya, yang barusan.
0: Iya.
1: Dari Langsa.
0: Halo Langsa, Kota Langsa.
1: Untuk Kota Langsa, biasanya dari Langsa itu ramai itu.
0: Iya,
1: ada Cikmin, Cik. Itu siapa lagi? Oma. Itu Medan ya?
0: Itu Denny
1: Medan.
0: Tadi kayaknya Datu, dia ada sempat
1: lagi
0: masuk
1: yang ya. Bangka Belitung.
0: Ada siapa di Bangka Belitung?
1: Siapa tuh?
0: Ya Nanda update juga sih. Pokoknya ada deh. Nanti bagi yang ingat tolong dikirim kan namanya ya ke WA ya.
1: Ya apa gitu ya. Ada tuh Tepat Tuan. Tepat Tuan ini Cik Herman ya.
0: Cik Herman. Betul, Cik Herman di Tepat Tuan.
1: Satu Fatma ya, Mbak Fatma.
0: Aceh Jaya.
1: Tante Mona.
0: Halo Tante Mona.
1: Biasa. Biasanya dia mainnya di siang hari.
0: Iya,
1: dia enggak bermain malam.
0: Enggak bermain malam ya, beda jam mainnya nih.
1: Iya. Beda. Dua sejoli itu ya.
0: Di mana dua sejoli siapa? Ini?
1: Dua sejoli itu Bang Riz sama kak yang ini
0: Sigli. Oh iya, oh dua sejoli, iya.
1: Dua sejoli kan.

0: Banyak lagu-lagu
1: Iya.
0: band-band gitu. Oke, Nanda setel aja berarti ya.
1: Oke.
0: Terima kasih, Grandma,
1: Iya.
0: yang sudah bergabung.
1: Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: wabarakatuh.
0: Iya, ada Grandma ya di Gua Jepang. Dan Gua Jepang ini kan ada Bukit Nginji Oh ya. Dan Bukit Nginji Oh itu view-nya memang Masya Allah bagus sekali. Landscape Kota Loksemawe terutama di situ ada kelihatan pabrik-pabrik Arunnya ya. Jadi bagi Anda yang bukan warga Kota Loksemawe, ayo datang ke Bukit Nginji Oh Gua Jepang. Walaupun mungkin dalam beberapa waktu ini sudah agak kurang terawat ya, tapi kita berharap mudah-mudahan dinas pariwisatanya bisa kembali untuk menata lagi, membuat jadi semakin indah Bukit Nginji Oh ya. Coba kita terima penelpon selanjutnya, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya,
2: ruang
0: dengan
2: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
0: lagu,
2: iya. Dengan orang Babel.
0: Ini dia yang disebut tadi ya. Salam kenal. Sebelumnya dengan siapa ini ya?
2: Dengan Pak Tarmizi di Bangka Belitung.
0: Pak Tarmizi, kita pertama kali ya Pak Tarmizi ya bertegur sapa.
2: Dengan siapa ini?
0: Ini dengan Nanda, salam kenal Pak Tarmizi.
2: Nanda, salam kenal juga dari Bangka Belitung.
0: Bangka Belitung, Masya Allah jauh sekali. Alhamdulillah, baik. Pak Tarmizi gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat, masih bisa dengar kakak berkicau.
0: Alhamdulillah ya. Walaupun malam-malam belum belum ngantuk Pak Tarmizi jam segini?
2: Belum ngantuk, memang disengajakan mendengar acara Loksemawe.
0: Masya Allah, ruang rindu ya, memang ditunggu kayaknya ya. Karena ya, di program lain kita nggak ketemu ya Pak Tarmizi ya.
2: Ya, sisanya ada waktunya bergabung, cuma malam hari, kalau siang kita aktivitas.
0: Bekerja.
2: Di Prodangdut, kita sedang bekerja.
0: Memang sering dengar RRI Loksemawe atau semua RRI sering berkeliling ke semua RRI?
2: Sering juga.
0: Paling sukanya di Dangdut berarti?
2: Betul, di Dangdut sama ini Ruang Rindu.
0: Oh, Ruang Rindu itu program favoritnya Pak Tarmizi berarti ya.
2: Orang Bangka Belitung yang mewakili.
0: Iya, keren sekali Bangka Belitung ya dengan yang apa sih namanya yang batu-batu itu. Yang objek wisatanya yang di film Laskar Pelangi. Apa
2: betul
0: sih namanya?
2: Laskar Pelangi di Pulau Belitungnya,
0: oh, Pulau
2: bukan
0: Belitung.
2: Pulau Bangka. Kalau Pak Tarmizi di Pulau Bangkanya.
0: Tapi itu di bagian dari Provinsi Bangka Belitung kan?
2: Betul, tapi dipisahkan oleh laut.
0: Oh, Pak. Jadi dia agak jauh lagi berarti ya?
2: Jauh lagi perjalanannya dari Bangka ke Belitung itu kalau kapal cepat sekitaran 4 jam lebih.
0: Oh, 4 jam. Jadi untuk melihat pemandangan secantik itu harus ada ini ya, butuh usaha juga ya untuk sampai ke sana.
2: Betul, usaha harus mengeluarkan biaya juga.
0: Iya, tapi keren, keren Bangka Belitung. Mudah-mudahan kami suatu hari nanti bisa ke sana.
2: Semoga bisa ke Bangka Belitung.
0: Iya, Pak Tarmizi juga pernah ke Aceh?
2: Kalau ke Aceh belum.
0: Belum
2: tapi
0: ya.
2: Tapi kalau ke Pulau Jawa udah pernah.
0: Mudah-mudahan ada kesempatan nanti bisa ke Aceh. Ke Loksemawe
2: mudah
0: khususnya nih.
2: Kalau punya rezeki kita bisa ke sana.
0: Ke Loksemawe, ke RRI Loksemawe, datang langsung ke sini. Oke, Pak Tarmizi, mau dengar lagu apa nih dan mau kirim-kirim salam untuk
2: lagunya
0: siapa aja?
2: Malam ini tahun berapa, Kak?
0: Tahun 2000-an ini hingga 2010-an di lagu-lagu Indonesia.
2: Kalau itu kita dengar lagu dari Kangen Band.
0: Kangen Band boleh. Kangen Band apa judulnya?
2: Gimana perasaanmu?
0: Mana

0: Gimana perasaanmu? Dispesialkan lagunya buat Grandma, salam dari Bangka.
1: Iya.
0: Terus kita salamnya buat Ibu Sol, salam kenal buat Pak Zainal. Spesialnya buat Fatma di Aceh Jaya, salam persahabatan meskipun hanya lewat udara.
1: Iya, mudah-mudahan mendengarkan dan, ya.
0: Ya, dan semua pendengar di Rangkul Adis, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam. Tapi sebelumnya Pak Tarmizi, Kangen Band tadi judulnya apa tadi? Pak Tarmizi boleh diulang?
0: Di mana perasaanmu?
1: Di mana perasaanmu? Tapi ini nggak nemu, apa mungkin bukan itu judulnya atau mungkin ini salah satu penggalan ya bahasanya. Kalau misalnya nggak ada boleh ganti lagu lain tapi tetap Kangen Band, boleh?
0: Nggak, Bos. Kalau nggak ada Kangen Band diganti oleh Nur Bayan.
1: Nur Bayan?
0: Mengejar Dunia.
1: Mengejar Dunia. Itu era tahun berapa ya?
0: 2010 atas lah.
1: Oh, oke. Okay. Nanti coba Nanda cari ya.
0: Tapi kalau nggak ada juga, diganti dengan Hijau Daun Suara.
1: Hijau Daun Suara ya. Oke, okay. Itu ada ya, tuh.
0: Ada.
1: Kalau Hijau Daun ada nih. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Tarmizi.
0: Iya, selamat.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Pak Tarmizi yang ada di Bangka Belitung. Dan pendengar di malam hari ini ya, memang pendengar kita tersebar di mana-mana, terutama yang mendengarkan melalui RRI Digital ya. Kita sangat bersyukur bahwa pendengar kita adalah pendengar-pendengar setia ya, tidak pernah berpaling. Kalau udah pilihannya RRI Lok Sumawe dan RRI pada umumnya, selalu di RRI ya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Ani ya.
2: Iya.
1: Kak Ani, ini Kak Ani gimana kabarnya? Ini gimana nih? Kenapa terganggu jaringannya ya Kak Ani ya?
2: Mungkin masalahnya udah gede. Ini sama kangen Mbak ya?
1: Iya, suaranya kurang jelas ya?
2: Iya.
1: Iya, Kak Ani ini bisa dengar dengan jelas nggak suaranya?
2: Oh, kalau sini jelas. Ini dah.
1: Udah. Tapi suara Kak Ani terdengar jelas walaupun tadi sempat ada kayak ini sedikit kan. Tapi ini udah terdengar jelas.
2: Jaringan mungkin ya.
1: Iya. Kak Ani apa kabar nih? Di
2: ya,
1: Pekanbaru.
2: Alhamdulillah, baik. Kak Ani.
1: Alhamdulillah sehat. Kita udah pernah ngobrol kan sebelumnya?
2: Pernah lah.
1: Pernah gak sih? Soalnya iya, Nanda jarang muncul di malam hari ya. Nanda jam-jam siang biasanya gitu. Kalau jam malam itu Kak Yuna.
2: Udah pernah kok sekali.
1: Pernah ya, kayaknya pernah kita ngomong sekali ya kemarin itu. Oke, okay. Kak Ani, di Pekanbaru itu gimana cuaca saat ini? Sering-sering hujan kah? Kalau di Aceh ini lagi sering-seringnya hujan.
2: Ini sering juga hujan.
1: Hujan juga ya, karena sama-sama masih Sumatera. Ya.
3: Assalamualaikum, Kak Nanda.
1: Waalaikumsalam, Bang Riki.
3: Iya, itu Kak Ani dia di Hikli, Pak Riki. Ya, nah, Kembar Bima di Pekanbaru.
1: Oh
3: Kak
1: iya,
3: Nanda.
1: Soalnya ini namanya digabung, Ani Riki Pekanbaru. Iya, Nanda. Iya, mungkin Nanda yang ini ya, apa memorinya lemah. Padahal udah pernah dikasih tahu ya.
3: Itu
1: jadi
3: Kak,
1: lupa
3: Kak
1: lagi
3: itu.
1: Deh.
3: Iya, kan Nanda kan jarang muncul.
1: Makanya
3: jadi
1: lupa.
3: Jadi sering-sering muncul, biar tahu.
1: Iya, makanya lupa ya.
3: Iya, pernah kemarin tuh gabung sekali sama Kak Nanda kan.
1: Iya, sekali doang ya.
3: Jadi, di sini cuman malamnya cerah Kak Nanda.
1: Cerah,
3: tadi
1: ya?
3: Dari pagi hujan. Malam ini cerah.
1: Iya, Lhokseumawe malam ini cerah
3: di
1: juga.
3: Di Lhokseumawe kayak mana?
1: Cerah juga malam ini. Sebelumnya kemarin-kemarin itu sempat hujan ya. Dan iya, di Pekanbaru ada rawan-rawan banjir nggak sih?
3: Enggak.
1: Enggak ya, alhamdulillah ya.
3: Enggak.
1: Kalau kami di Aceh ini was-was juga nih kalau udah hujan-hujan.
3: Iya ya. Kalau di Pekanbaru biarpun kemana hujan artinya jarang banjir ya.
1: Alhamdulillah.
3: Jadi
1: ya,
3: kalau Kak Nanda nanti, kalau Kak Nanda nanti kira-kira hujan, nanti Kak Nanda tempat grandma aja masuk dalam gua Jepang.
1: Iya, berteduh di situ ya.
3: Nah, kan nggak payah-payah kan.
1: Apalagi ke bukit, ke bukitnya iya, itu tinggi bukitnya.
3: Iya, jangan sampai ada grandma.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Kalau
1: ya,
3: Bariti kan nggak, nah, kalau Bariti kan jauh, dia bukan baru ke sana ya. Kalau Kak Nanda kan dekat.
1: Iya betul, jadi bisa langsung ke situ ya untuk evakuasi ya, mudah-mudahan gak ada banjir-banjir dan lain-lain.
3: Iya.
1: Oke, okay. Bang Riki dan Kak Ani mau dengar lagu apa nih? Ini lagu-lagu Indonesia era 2000-an, 2010-an.
3: Kalau Bang Riki, apa dari Dol Sumbang bisa?
1: Dol Sumbang?
3: Ya.
1: Itu era berapa ya? Dah agak nostalgia juga boleh deh, nggak apa-apa. Mau dengar lagu apa nih?
3: Karena Anda pilihkan yang satu.
1: Dari Dol Sumbang ya?
3: Iya,
1: dari Dol Sumbang. Oke, oke, boleh, boleh, boleh. Ini satu lagu berdua atau satu-satu masing-masing?
3: Tanya Kak Ani itu.
1: Iya, Kak Ani gimana?
2: Merpati Band.
1: Merpati Band. Apa tuh judulnya?
2: Setia selamanya bersama
1: Tuhan. Setia selamanya. Oke. Okay. Ya, dari Dol Sumbang nanti coba Nanda cari dulu ya judulnya yang sesuai dan juga Merpati Band ya untuk Kak Ani dan Bang Riki. Kak Ani di Sigli, Bang Riki di Pekanbaru ya. Mudah-mudahan enggak kebalik-balik lagi ya. Iya, karena jarang.
3: Kak Yuna itu.
1: Iya, itu Kak Yuna memang. Kalau bagian request itu Kak Yuna. Yang lain pada minder-minder untuk request.
3: Kenapa gitu, Kak?
1: Iya, yang lain pada
3: apalagi, gimana? Apalagi Kak itu jarang ya.
1: Gimana?
2: Kan kan ada tuh yang minder-minder.
1: Iya, malu-malu. Pada malu-malu. Atau mungkin kita anggap aja gitu. Iya, mungkin banyak apa ya, banyak kesibukan. Iya, boleh, boleh. Silakan.
3: Yang pertama Bang Riki tadi ya. Ada tuh kedua tadi Kak Isal ya, di Bangsa ya.
1: Bu Sal.
3: Ada tuh yang Bata Bitung ya.
1: Iya, Pak Tarmizi.
3: Kak Tarmizi ya?
1: Di Bangka Belitung.
3: Bang Denny Medan ini mana? Bang Denny Medan.
1: Bang Ito Denny ya? Iya ya, udah dipanggil-panggil nih.
3: Iya.
1: Tadi kayaknya sempat muncul, tapi menghilang. Mungkin ada kesibukan.
3: Kenapa gitu?
1: Kurang tahu juga, mungkin ada kesibukan Bang Denny. Bang Denny, ayo muncul, ini sudah dipanggil-panggil.
3: Bukan, dia sama Kak Yuna tuh dia.
1: Iya, dia nunggu nunggu penyiar favoritnya mungkin ya. Kalau Kak Nanda bukan penyiar favoritnya nih, karena munculnya setahun sekali.
2: Belum kenal dia tuh kayaknya ya.
1: Iya, tak kenal maka tak sayang ya.
3: Ya udah Kak Ani,
1: oke.
3: Apa mau salam?
1: Oke, salam-salam. Iya.
2: Tadi itu kan buat Bang Denny yang ya, bukan Bang Denny yang Medan.
1: Bang Denny Mister D.
2: Itu buat Kak Ina. Buat Kak Nanda.
1: Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih pujiannya. Enggak manis kok. Pahit.
2: Enggak apa-apa.
1: Pahit, enggak ada manis-manisnya. Terus, untuk siapa lagi? Buat semuanya.
2: Buat semuanya.
1: Oke. Oke, terima kasih banyak ya Kak Ani dan Bang Riki. Sehat selalu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, tadi ada fans-fansnya Kak Yuna ya. Ada Bang Riki dan Kak Ani ya. Kak Ani di Sigli, Bang Riki di Pekanbaru yang sudah bergabung. Dan juga tadi ada Pak Tarmizi di Bangka Belitung, ada Grandma di Gua Jepang, ada Bu Sal juga di Langsa ya. Semoga pendengar-pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Nanda doakan mudah-mudahan Anda selalu sehat, selalu bahagia, selalu bisa ketawa setiap harinya ya. Dan apalagi kalau udah berbagi cerita-cerita bahagia, ketawa, saling saling sapa satu sama lain di radio, itu bisa menularkan juga energinya kepada pendengar lainnya ya, terutama kepada penyiarnya juga ya. Kayak Nanda ngedengar cerita dari pendengar, ngedengar semangat-semangatnya ya, apalagi malam-malam seperti ini masih semangat, masih setia menekan Pro 1, itu jadi suatu apresiasi dan kebahagiaan juga untuk kami. Baik, kita coba dengerin ya. Ini udah lama banget ngobrolnya ya. Ngomong-ngomongnya udah lama banget nih. Kalau Nanda memang gak sadar waktu, sorry-sorry banget ya. Oke, kita coba dengerin dari tadi yang di request dari Peter Pan ya, dengan tembang yang ini biasanya diputar, biasanya kalau perpisahan sekolah, mungkin wisuda dan lain-lain ya. Kalau misal udah gak ketemu-ketemu dan akhirnya dipisahkan oleh keadaan karena udah lulus mungkin. Nah, ini lagu berikut ini sering menjadi lagu pilihan ya. Kalau misalnya udah tanda perpisahan ya, maka semua kenangan-kenangan itu akan terputar kembali melalui tembang Semua Tentang Kita.

0: Iya, itu dia lagu penutup kita untuk malam hari ini dalam program Ruang Rindu dari Kris Pati dan Cinta Putih. Dan kita akhiri program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih pendengar bagi Anda yang sudah berpartisipasi. Dan selamat beristirahat untuk Anda semua. Kita akan lanjutkan kebersamaan hingga formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian Ruang Rindu, sampai jumpa.

Pantaskah kita mengeluh? Padahal kita telah dikaruniai sepasang lengan yang kuat untuk mengubah dunia. Layakkah kita berkeluh kesah? Padahal kita telah dianugerahi kecerdasan yang memungkinkan kita untuk membenahi segala sesuatunya. Apakah kita bermaksud untuk menyia-nyiakan semua itu? Lantas, menyingkirkan beban dan tanggung jawab kita? Janganlah kekuatan yang ada pada diri kita terjungkal karena kita berkeluh kesah. Ayo, tegarkan hati kita, tegakkan bahu. Jangan biarkan semangat hilang hanya karena kita tidak tahu jawaban dari masalah kita tersebut. Jangan biarkan kelelahan menghujamkan keunggulan kita. Ambillah sebuah napas dalam-dalam. Tenangkan semua alam raya yang ada dalam benak kita. Lalu temukan lagi secercah cahaya di balik awan mendung dan mulailah ambil langkah baru. Sesungguhnya ada orang yang lebih berhak mengeluh dibanding kita. Sayangnya suara mereka parau tak terdengar karena mereka tak sempat lagi untuk mengeluh. Beban kehidupan yang berat lebih suka mereka jalani daripada mereka sesali. Jika demikian, masihkah kita lebih suka mengeluh daripada menjalani tantangan hidup?

Sudah jamak dalam kehidupan kita meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Dunia ini terlalu keras untuk mengandalkan keunggulan diri dan kemampuan yang Anda dapatkan. Mulai dari sekolah formal hingga kegiatan non-akademik selama masa sekolah. Jauh di dalam diri, Anda harus memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk hal apapun, sehingga Anda bisa menyesuaikan diri di mana saja. Dengan kekuatan fleksibilitas ini, Anda akan lebih mampu menghadapi perubahan dalam bentuk apapun. Inilah yang menjadikan orang-orang sukses bisa bertahan selama berproses hingga berhasil mendapatkan tujuan dan mimpi mereka.

Sudah jamak dalam kehidupan kita meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Luxmawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mr. D, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia, Loksmai pendengar yang kembali mengudara di hari ini Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Pukul 5 lebih 29 menit sudah waktu Indonesia Barat, jam di studio kami. Dan tidak lupa juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk Anda semuanya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik ini, Jumat. Azan subuh tadi pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya. Dan Anda saat ini ditemani oleh tim yang bertugas di Loksmawe pagi ini. Saya Deddy Mr. D bersama rekan-rekan operator yang bertugas, ada Teku Saiful Iqbal, operator studio kami pagi hari ini. Nah, pendengar, berikutnya di pukul 5.30 kami akan sampaikan mutiara pagi ke ruang dengar Anda hingga nanti lebih kurang setengah jam ke depan. Dan juga di pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami akan sampaikan fokus pagi, ragam liputan aktual, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia. Itu beberapa rangkaian acara kami pagi hari ini sampai dengan ke pukul 6 fokus pagi. Dan juga nanti ada lagu-lagu daerah Aceh di pukul 6 lebih 30. Lalu kemudian kami hadirkan siaran relay di pukul 7 pagi dengan Pro3 Jakarta, siaran Warta Berita Sentral. Lalu juga nanti kami hadirkan kabar Aceh di pukul 7 lebih 32 menit pagi. Juga siaran relay kami dengan rekan-rekan Korwil 17 RRI Banda Aceh, RRI Melabuh, Sabang, Singkil, Takengon, dan juga RRI Loksmawe. Sementara di pukul 8 pagi nanti kami akan ketengahkan informasi cuaca bersama BMKG Bandara Malikus Saleh Aceh Utara. Lalu kemudian juga nanti sampai dengan ke bincang pagi, dialog isu aktual, dan juga di pukul 9 Anda nanti akan mendengarkan program Halo RRI yang kami hadirkan setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Baik, itu tadi beberapa rangkaian mata acara siaran yang akan kami ketengahkan hingga pagi hari nanti ke pukul 9 sampai dengan ke pukul 10. Dan semoga Anda terus bersama kami Pro1 RRI Loksmawe. Berikutnya mutiara pagi, dan dengan judul pagi hari ini kami ketengahkan Tanda-Tanda Jiwa Yang Takwa bersama Ustadz Mirza Gunawan.
2: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil qahhar, al-azizil jabbar, asyhadu an la ilaha illallahur rahimul ghaffar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, imamul muttaqin al-abrar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil adhar, amma ba'du. Tanda-tanda jiwa yang takwa. Hari ini kita akan mencoba mendeteksi ketakwaan kita dan menentukan kapasitasnya apakah masih rendah atau memang sudah mendekati kesempurnaan. Dan kita bisa deteksi ini melalui tanda-tandanya. Ala inna li ahli taqwa, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Malik, alamatin ya yu'rafuna biha. Sesungguhnya ketahuilah bahwa ahli taqwa itu memiliki tanda-tanda yang dengannya mereka dikenali. Dan dari mereka tanda-tanda ini kita akan ketahui. وَيُعَرِّفُنَهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ رَضِيَ بِالْقَدَىٰ. Yang pertama yaitu orang yang ridha dengan takdir Allah. وَصَبَرِ عَلَىٰ الْبَلَىٰ, yaitu sabar juga di atas bala dan musibah. وَشَكَرَ عَلَىٰ النَّعْمَىٰ, dan bersyukur di atas nikmat yang diterima. وَصَدُقَ فِي الْلِسَانِ, dan jujur dalam lidahnya. وَوَفَى بِالْوَعْدِ وَالْعَهْدِ, dan dia juga menepati janji dan kesepakatan. Serta yang terakhir, watalali ahkamil Qur'an, dan dia mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an. Kita bisa lihat ini di kitab Jami'ul Usul, nomor hadis 9358. Atsar di atas menjelaskan bahwa ahli takwa dapat kita jadikan cermin untuk menilai orang lain atau diri kita sendiri. Apakah kita termasuk ahli takwa atau ahli maksiat? Kita evaluasi diri, kita kontrol, kita cek apakah kita punya tanda. Yang pertama tadi, ridha kepada takdir Allah. Takdir Allah, ketetapan Allah, sikap ini terlihat. Apakah orangnya senang, ridha, puas menerima takdir Allah? Karena dia yakin ini semua sudah ditetapkan Allah bahkan jauh sebelum dia tercipta. Alam semesta belum diciptakan. Qadarullahul maqadiri qabla ayyakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menciptakan takdir segala sesuatu itu 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi. Hari ini kita mau ngapain, mau makan apa, duduk di mana, nongkrong sama siapa, tidur sama siapa, itu telah dituliskan oleh Allah, telah ditetapkan, ditakdirkan Allah 50 ribu tahun sebelum bumi diciptakan. Itu sudah tertulis semua. Jadi skenario kehidupan kita itu sudah ada. Kalau ridha kepada takdir Allah, maka ridha itu akan menjadi sumber kebahagiaannya. Tapi kalau kita gak nerima, kan gak akan ada yang berubah juga. Ketidakridhaan kita kepada takdir Allah akan menjadi sebab kesengsaraan kita. Min sa'adati ibni Adam ridhahu bima qadallahu lahu. Wa min syaqawati ibni Adam tarkuhu istikharatillah. Wa min syaqawati ibni Adam sakhatahu bima qadallahu lahu. Rawahu Tirmizi. Di antara sebab kebahagiaan anak Adam adalah keridhaannya terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Dan di antara sebab kesengsaraan anak Adam adalah keengganannya melakukan istikharah kepada Allah. Sebab kesengsaraan anak Adam adalah kebenciannya terhadap apa yang ditakdirkan Allah untuknya. Ketika menghadapi kondisi yang sulit, seseorang yang bertakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata yang mencerminkan ketidakridha. Seandainya aku begini, seandainya aku begitu. Itu enggak pantas diucapkan. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, wa in asabaka syai'un falatakul law anni fa'altu kadza wa kadza, law fa'altu kana kadza wa kadza, walakin kul qadarullah wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Jika musibah menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku tadi melakukan begini, seandainya aku melakukan begitu. Namun hendaknya kamu mengatakan qadarullah, ini adalah takdir Allah dan apa yang dikehendakinya. Wa ma syaa'a, wa masya'a fa'ala, dan apa yang dikehendaki Allah pasti akan dilakukan oleh Allah. Allah yang mau dilakukan qadarullah, wa masya'a fa'ala, dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Karena sesungguhnya ucapan seandainya itu akan membuka perbuatan syaitan. Kalau kita bilang lau, itu akan membuka amalan syaitan. Kalau begini, kalau begitu. Maka yang pertama itu ridha kepada takdir Allah. Yang kedua, sabarlah menghadapi musibah. Kesabaranlah menghadapi musibah akan tertera jelas pada diri orang bertakwa. Karena dia menyadari besarnya pahala kalau makin berat musibah yang menimpa. Menyadari musibah inilah isyarat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamal bala. Wa inna allaha idha ahabba qawmanib talahum. Faman radiyah falahur ridha, waman sakita falahus sakhat. Sesungguhnya besarnya pahala seiring dengan beratnya musibah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Barang siapa ridha terhadap musibah, kita baru saja ditimpa bencana hidrometeorologi. Ini hujan juga masih ada juga tempat yang banjir. Kalau kita ridha, dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Barang siapa murka, marah dengan takdir Allah, dengan musibah, maka dia juga akan mendapatkan murka dari Allah. Hadis ini sahih riwayat Tirmizi. Musibah adalah konsekuensi dari posisi kita yang sangat tinggi di sisi Allah. Sa'ad Abi Waqqas pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala. Ya Rasulullah, siapa manusia paling besar musibahnya? Maka kata Rasulullah, qala al-anbiya. Yang paling besar musibahnya itu para nabi-nabi. Ditelan ikan paus Nabi Ayub sampai tinggal tulangnya. Summal amsal fal amsal. Kemudian di bawah itu. Yubtalal abdu ala hasabi dinihi fa in kana fi dinihi sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun ubtiliya ala hasbi dinihi fa ma yabrahul bala' bil abdi hatta yutrakahu yamshi alal ardi wa ma alaihi min khati'atin. Orang itu akan diuji sesuai dengan tingkatannya. Kalau dia teguh dalam beragama, maka ujiannya akan dahsyat. Jika lembek, maka akan sesuai dengan itu Ujian akan terus-menerus menerpa seorang hamba sampai dia meninggalkan bumi ini tanpa dosa sedikit pun. Hadis ini sahih riwayat Ibnu Majah. Jangan takut dengan musibah, tapi kita harus sabar dengan musibah. Yang ketiga, kita syukur dengan nikmat Allah. Jiwa-jiwa yang takwa itu akan terwujud kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah. Seorang ahli takwa itu akan selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan. Karena dengan kesyukuran inilah nikmat itu akan bertambah. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur kepada Allah di atas nikmat apapun, sekecil apapun, maka rasa syukur akan memancar melalui lisan dan tindakannya. Sehingga Rasulullah bersabda, وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلِ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرِ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ أَتَّحَدُثُ بِنِكْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفْرٌ. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang sedikit, maka dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang besar. Barang siapa yang tidak mampu bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia, maka tidak mampu bersyukur kepada Allah. Membicarakan nikmat Allah juga bagian dari syukur, dan meninggalkan pembicaraan nikmat Allah adalah bagian daripada kufur. Yang keempat, jujur dalam perkataan. Ahli takwa itu ciri-cirinya selalu jujur. Dia gak pernah berdusta. Inna sudka yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal rajula yasduqu hatta yuktaba sidqan siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar wa innal rajula laikdiba hatta yuktaba kadzaban. Sesungguhnya kejujuran dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim akan membawa kepada kebajikan, dan kebajikan akan mengantarkan kita kepada syurga. Sesungguhnya seorang laki selalu berkata jujur sehingga dituliskan sebagai orang yang sangat jujur. Kebohongan mengantarkan kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan mengantarkan kepada neraka. Sesungguhnya seorang laki selalu berkata dusta sehingga dia akan dicap, dicatat sebagai ahli dusta. Orang yang selalu berkata jujur tidak pernah berdusta karena menyadari dusta itu sangat busuk dan tidak sesuai dengan kemuliaan manusia. Rasulullah bersabda juga, "Idza katabal abdu tuba'ada anhul malaku milan min natni maja abi." Apabila seorang hamba berdusta, kata Rasulullah dalam sebuah hadis surat Tirmizi, maka malaikat akan menjauhkan diri darinya satu mil jaraknya karena busuknya kebohongan lakukannya. Maka kita memohon kepada Allah agar selalu jujur dalam berbicara. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wa as'aluka azimata rusydi wa as'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatika wa as'aluka lisanan shadiqan wa qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam setiap urusan. Aku memohon kepadamu tekad yang lurus. Aku memohon kepadamu sikap syukur atas nikmatmu, kebaikan beribadah kepadamu, dan mohon kepadamu lisan yang jujur dan hati yang selamat. Ini doa Rasulullah dalam hadis surat Tirmizi. Selanjutnya, komitmen terhadap janji. Minal mu'minina rijalun saduqa ma'ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum mayantadiru wa ma badaluhu tabdila. Al-Ahzab ayat 23, Allah menjelaskan di antara orang-orang mukmin ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan ada juga yang gugur, ada yang menunggu-nunggu, dan ada juga orang yang mengubah janjinya. Al-Muslimuna inda syurutihim. Orang muslimin itu seharusnya komitmen terhadap apa yang sudah dijanjikan. La imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahada lahu. Tidaklah ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanahnya, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Terakhir, kalau kita mau disebut orang yang beriman, kita harus mengamalkan hukum Al-Qur'an. Al-mu'minu minal ladzina yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal uturjah ta'amuha tayyibun warihuha tayyibun. Wal mu'minu minal ladhina laqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrati tamuha tayyibun walarihalah. Orang mukmin yang baca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka jiwa takwanya muncul seperti buah utrujah. Rasanya enak, aromanya wangi. Tapi seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan tidak mau mengamalkannya, mungkin seperti buah kurma. Rasanya enak, tapi tidak ada aromanya. Hadis ini riwayat Bukhari. Makanya kita latih diri kita untuk selalu menjadi jiwa-jiwa yang bertakwa. Dan insya Allah, para pendengar program Mutiara Pagi hari ini, kita doakan diri kita dan keluarga kita agar selalu memiliki jiwa-jiwa yang bertakwa. Insya Allah, kita akan berjumpa dalam syurga nantinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Gunawan undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Ya, pendengar, sudah mendekati ke pukul 6 saat ini, atau lebih tepatnya sudah 52 menit di atas pukul 5 WIB. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1 Era Deluxe Semawe di pagi hari ini. Sudah mulai bangkit, mungkin harus bangkit Anda, jangan lama-lama bangun di pagi hari. Ya, dan juga tentu saja awali hari Anda dengan mengetahui apa yang terjadi di hari ini, atau yang terjadi semalam, atau yang terjadi kemarin. Nanti kami juga dengan di pukul 6 akan menyampaikan fokus pagi, ragam liputan aktual, produksi pemberitaan, dan juga hasil liputan rekan-rekan reporter yang bertugas sepanjang hari kemarin sampai dengan sore hari. Ya. Oke, selamat pagi semuanya para pendengar kami. Hari ini adalah lembaran baru tentunya, yang penuh dengan kesempatan emas untuk mewujudkan impian dan melangkah lebih dekat pada tujuan hidup Anda masing-masing gitu ya. Yang harus dilakukan adalah awali hari dengan semangat, kemudian juga rasa syukur misalnya, tarik napas dalam-dalam dan ucapkan terima kasih karena kita masih diberi kesempatan menikmati pagi yang segar ini. Kemudian juga pikiran yang positif, artinya buang jauh-jauh keraguan atau penyesalan kemarin. Matahari terbit membawa harapan yang tidak terbatas. Lalu kemudian juga langkah yang nyata. Jangan menunda waktu, mulailah bergerak, dan tindakan kecil yang konsisten untuk menaklukkan hari ini. Ingat bahwa kesuksesan besar berawal dari kebiasaan kecil dan tekad kuat yang Anda bangun sejak pagi hari. Jadi hari ini, jadikan hari ini luar biasa dengan memberikan versi terbaik dari diri Anda. Ada sebuah cerita pendengar, ini cerita pendek, bagaimana seorang pria mengunjungi seorang bijak, lalu ia bertanya bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Jadi dia bertanya bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Bijak tersenyum dan berkata, bangunlah lebih awal sebelum matahari terbit. Lalu lakukan 3 hal. 1, berterima kasih atas apa yang kamu miliki. 2, lakukan sesuatu yang membuatmu bahagia. 3, berikan yang terbaik untuk orang lain. Pria itu penasaran dan memutuskan untuk mencoba. Keesokan paginya, ia bangun lebih awal dan melakukan 3 hal tersebut. 1, ia berterima kasih atas keluarga dan kesehatannya. 2, ia berjalan-jalan di taman dan menikmati keindahan alam. 3, ia membantu seorang nenek mengangkat barang belanjanya. Hari itu, ia merasa lebih bahagia dan bersemangat. Ia menyadari bahwa kesuksesan dan kebahagiaan tidak datang dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Pelajarannya, yang pertama itu bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang kedua, lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Dan yang ketiga, berbagi kebaikan dengan orang lain. Motivasinya bahwa jangan menunggu kesempatan, tapi ciptakanlah. Jangan menunggu kebahagiaan, tapi rasakanlah. Hari ini, mulailah dengan langkah kecil menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Semoga cerita ini bisa memberikan motivasi untuk Anda semuanya memulai hari dengan hal-hal yang positif. Ya masih lagu-lagu religi, pop religi ke ruang dengar Anda nanti sampai dengan ke pukul 6. Sementara di pukul 6 tepat nanti kami hadirkan fokus pagi.
1: Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Tentunya pekerjaan kita banyak, tapi munculkan rasa senang, rasa bahagia saat teman-teman mengerjakannya.
2: Lakukan evaluasi dan susun anggaran pendapatan dan belanja gampung perubahan tahun 2026 agar program-program kedaruratan.
3: Dari 1.804 pasang pernikahan di tahun 2024, kalau nggak silap saya 515 itu bercerai.
0: Tim redaksi RRI Lok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Menjaga kesehatan mental saat menjalankan tugas profesional menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar melantik 47 kecik terpilih periode 2026-2032. Bersama saya, Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa RRI, kami awali berita yang pertama. Menjaga kesehatan mental saat menjalankan tugas profesional menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan. Informasinya dilaporkan Albara Maulana.
4: Sebagian besar waktu produktif masyarakat setiap hari dihabiskan di lingkungan kerja. Karena itu menjaga kesehatan mental saat menjalankan tugas profesional menjadi hal penting yang tidak boleh diabaikan demi menjaga produktivitas sekaligus kesejahteraan hidup. Kondisi psikologis pekerja dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan maupun hubungan sosial dengan rekan kerja. Oleh sebab itu, keseimbangan mental di tempat kerja perlu menjadi perhatian, bukan hanya bagi pekerja, tetapi juga bagi manajemen instansi maupun perusahaan. Seorang psikolog, Sukma Diarti, menjelaskan ada 3 langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mental selama bekerja. Pertama, menikmati pekerjaan yang dijalankan. Kedua, membangun hubungan yang positif dan harmonis dengan rekan kerja maupun atasan. Ketiga, memberikan apresiasi terhadap pencapaian diri sendiri.
1: Hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan mentalnya, yang pertama, nikmati apa yang sedang teman-teman kerjakan. Tentunya pekerjaan kita banyak, tapi munculkan rasa senang, rasa bahagia saat teman-teman mengerjakannya. Yang kedua, bangun relasi yang positif, harmonis dengan rekan kerja, atasan, ataupun orang-orang yang terlibat di pekerjaan. Hubungan dan relasi yang baik, harmonis, dan sehat akan mendukung kita untuk memiliki jiwa yang sehat pula. Yang ketiga, teman-teman bisa mengapresiasi pencapaian ataupun prestasi yang teman-teman lakukan.
4: Dengan menikmati pekerjaan, membangun relasi yang baik, serta menghargai setiap pencapaian pekerja, diharapkan mampu menjaga kesehatan mental dan menciptakan produktivitas kerja yang berkelanjutan. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Kesehatan jiwa merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dalam Islam, menjaga kesehatan jiwa tidak hanya dilakukan dengan menghindari tekanan dan masalah kehidupan, tetapi dengan memperkuat keimanan serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Samsul Bahri mengatakan, seorang muslim perlu menjaga ketenangan hati dengan memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, serta melaksanakan sholat dengan khusyuk. Menurutnya, berbagai persoalan kehidupan hendaknya dihadapi dengan sabar, tawakal, dan tetap berprasangka baik kepada Allah. Sebab setiap manusia akan menghadapi ujian, namun keimanan dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut. Ustadz Samsul Bahri menambahkan, Islam juga mengajarkan umatnya untuk tidak memendam masalah seorang diri. Ketika menghadapi persoalan berat, seseorang dapat berbicara dengan keluarga, orang yang dipercaya, ulama, maupun pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan bantuan. Ia mengingatkan, menjaga kesehatan jiwa harus dilakukan secara seimbang, antara menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan sesama manusia, serta menjaga diri dan pola kehidupan sehari-hari.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Beralih ke berita lainnya, Wali Kota Lok Semawe Sayuti Abu Bakar kemarin melantik 47 kecik terpilih periode 2026-2032. dan satu kecil pengganti antar waktu PAW periode 2022-2028. Berikut Nasrullah melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 47 kecik terpilih periode 2026-2032 di Kota Loksmawe dan satu kecik pengganti antar waktu periode 2022-2028 Kamis kemarin secara resmi dilantik oleh Wali Kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar bertempat di Gedung Debris Kofi Harun Mars. Prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji kecik terpilih dan PAW dalam wilayah Kota Loksmawe tersebut berlangsung khidmat, aman dan lancar yang dihadiri unsur Forkopimda, Forkopimcam, Ketua Lembaga Keistimewaan, UPTD, Tuhaput Gampung, dan Mukim serta para undangan lainnya. Wali Kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan, selain mengucapkan selamat kepada para kecil yang baru dilantik, pihaknya juga menegaskan bahwa tugas berat sudah menanti di harapan para kecil. Menurutnya, ada 6 poin utama tugas yang akan dihadapi para kecil, di antaranya terkait dengan APBG dan RPJM. Penegakan syariat Islam, pemberantasan narkoba, mewujudkan kampung asri dan penataan sampah.
2: Lakukan evaluasi dan susun anggaran pendapatan dan belanja kampung perubahan tahun 2026 agar program-program kedaruratan serta kebutuhan mendesak masyarakat dapat terakomodasi dengan baik dan legal secara administrasi. APBG 2027 dan RPJM harus siap per 31 Desember 2026. Saya tegaskan bahwa administrasi dan perjalanan tidak boleh tumpu. Dokumen APBD murni tahun 2027 serta rencana pembangunan jangka menengah Gampung harus sudah siap dan tuntas per 31 Desember 2026.
6: Sementara itu dalam prosesi pelantikan dan pengucapan sumpah janji kecik tersebut juga diwarnai dengan kegiatan pesijuk, penandatangan fakta ikrar janji bersama, pembacaan ikrar oleh Kecik Tumpuk Tengah dan sambutan perwakilan Kecik oleh Kecik Kuta Belang. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak, jaminan sosial dan kepastian pekerja. Selengkapnya, Anita Diana menurunkan laporannya.
7: Negara ingin memperkuat kehadirannya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Nah, perlindungan itu bukan hanya ketika seseorang bekerja, tetapi juga ketika pekerja menghadapi risiko.
8: Undang-Undang tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan 6 Oktober 2026 dinilai memperkuat kehadiran negara dalam menjamin hak dan perlindungan pekerja. Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikusaleh, Dr. Hadi Iskandar mengatakan, perlindungan pekerja tidak hanya diberikan saat seseorang bekerja, tetapi juga sejak mencari pekerjaan hingga menghadapi resiko kehilangan pekerjaan. Menurutnya, aturan tersebut mencakup perlindungan sebelum hubungan kerja, saat memasuki hubungan kerja, selama bekerja, hingga pengawasan oleh negara. Ia menyebut jaminan sosial menjadi bagian penting, terutama saat pekerja menghadapi kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, maupun resiko sosial dan ekonomi lainnya.
7: Saya juga melihat bahwa perlindungan kelompok pekerja rentan ini merupakan bagian penting dari perkembangan hukum ketenagakerjaan. Perempuan, penyandang disabilitas, pekerja dengan kondisi kerja tertentu, kelompok pekerja rentan ini memang membutuhkan perlindungan yang tidak selalu dapat disamakan dengan pekerja pada umumnya.
8: Hadi juga menilai pekerja rentan seperti perempuan dan penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan yang lebih kuat sesuai kondisi dan resiko. Ia menegaskan keberhasilan undang-undang tidak hanya ditentukan oleh banyaknya hak yang tertulis, tetapi sejauh mana hak tersebut dapat diterapkan. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan aturan pelaksana, memperkuat pengawasan, kelembagaan, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang mudah diakses pekerja. Dari Loksmawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kota Lhokseumawe Mawe Tengku Haji Abu Bakar Ismail mendukung 6 poin penegasan Wali Kota Lhokseumawe Mawe terhadap Keci yang baru dilantik kemarin. Menurut Tengku Haji Abu Bakar, Keci harus menjadi contoh bagi masyarakatnya. Untuk penegakan syariat Islam harus jalan di kampung, seperti contoh yang telah dicanangkan Wali Kota tentang safari subuh berjamaah, maka diharapkan Keci konsisten hadir setiap pelaksanaan sembahyang subuh berjamaah.
9: Syariat Islam harus jalan. Yang pertama, salat berjamaah, pengajian-pengajian yang di kampung berjalan. Aparatur kampung, tenda pengajian, benar hadiri, keamanan. Tapi aparatur kampung, yuk raya, kan yang nak kerja. Yang kerja dia lah, punya, kalau kalian. Yuk raya mendang, kesih yang nak kerja, kesih yang nak kerja, raya mana. Menansi tolak berjamaah. Kan? Jadi dialah akan menjadi suri teladan, contoh uswatun hasanah. Karena titik pemimpinnya pasti bertanggungjawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah.
0: Selain itu disebutkan, Keci juga harus mampu mengelola anggaran secara baik dan transparan, mampu merangkul semua lapisan masyarakat pasca pemilihan, serta mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang ada.

0: Peran keluarga menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa.
1: Generasi emas menuju Indonesia 2045 tidak hanya dibentuk melalui pendidikan formal, tetapi juga dimulai dari keluarga, terutama melalui pola makan, pengasuhan, dan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Penelaah kebijakan pada Bappelkes Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mukhtar, mengatakan, keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak sebelum mengenal guru dan lingkungan sekolah. Karena itu, dapur dan meja makan memiliki peran penting dalam membentuk kesehatan, kecerdasan, karakter, dan kebiasaan hidup anak.
2: Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa perjalanan menuju generasi emas itu sebenarnya bisa dimulai dari tempat yang sangat sederhana, yaitu dapur dan meja makan. Nah, sebenarnya jauh sebelum anak mengenal guru, buku, dan lingkungan sekolah, anak terlebih dahulu belajar dari keluarga, terutamanya adalah ibu. Dan ibu adalah madrasah of ula atau sekolah pertama bagi seorang anak.
1: Sri menjelaskan persiapan generasi emas perlu dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Menurutnya, orang tua dapat mengenalkan makanan beragam dan bergizi melalui kegiatan sederhana seperti memilih buah, mencuci sayuran, dan mengenal bahan makanan. Meja makan juga dinilai bukan sekedar tempat makan, tetapi dapat menjadi ruang untuk membangun kedekatan, komunikasi, dan keteladanan orang tua. Orang tua diimbau untuk membiasakan makan bersama tanpa gawai, agar waktu makan dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi dan mendengarkan cerita anak. Kebiasaan yang dibangun sejak dini dinilai menjadi salah satu investasi penting dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Dari Lok Sumawe, Khairun Nisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana banjir di Aceh Tamiang ternyata menyimpan dampak sosial yang cukup mengejutkan. Meski grafik pernikahan warga terhitung stabil, angka perceraian di kawasan tersebut justru melonjak hingga menembus angka 20% pasca bencana. Berikut dilaporkan Maulina.
3: Pasca bencana banjir yang merendam 10 dari 12 kecamatan di Aceh Tamiang, aktivitas pernikahan warga kini sudah kembali normal. Secara keseluruhan, grafik pendaftaran nikah relatif stabil di angka 2.000 pasangan per tahun. Namun di balik stabilnya angka pernikahan, Kementerian Agama setempat mencatat adanya lonjakan kasus perceraian yang cukup memprihatinkan. Dari 1.804 pasangan yang menikah pada tahun 2024, tercatat sebanyak 515 pasangan memilih untuk bercerai. Kepala KUA Kejuruan Muda Aceh Tamiang, Abdul Aziz Arfi, menyoroti fenomena kawin cerai di usia muda ini kerap dipicu oleh tren perkenalan melalui media sosial tanpa persiapan mental yang matang.
4: Ya, pasca banjir ini, dari 1.804 pasang pernikahan di tahun 2024, kalau nggak silap saya, 515 itu bercerai. Jadi lebih dari 20% di Tamiang ini, pasca banjir khusus. Pesan saya untuk calon pengantin, ya, saya berharap kepada adik-adik yang mau nikah gitu ya, memiliki kesiapan lah ya, kesiapan ilmu, mental. Jadi tidak hanya kesiapan fisik begitu. Apalagi sekarang BIMWIN ya, pranikah, kegiatan bimbingan perkawinan sebelum menikah itu wajib diikuti. Jadi itu bukan hanya seremonial, karena pernikahan ini kan sesuatu yang lama.
3: Menanggapi tingginya angka perceraian tersebut, pihak KUA kini mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan atau BIMWIN secara ketat sebelum akad dilangsungkan. Sementara itu, terkait pelayanan dokumen pasca banjir, KUA memastikan warga yang kehilangan buku nikah dapat mengajukan pembuatan duplikat secara gratis. Dari Aceh Tamiang, Rizky Maulina melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi penyebaran super flu, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke dokter apabila gejala sakit tak kunjung membaik dalam 3 hari. Berikut dilaporkan Muhammad Kamil, dan laporan ini sekaligus menjadi penutup Fokus Pagi untuk edisi hari ini.
5: Masyarakat diimbau mewaspadai ancaman penyakit yang disebut super flu yang belakangan mulai marak terjadi dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Iksan mengatakan gejala super flu dapat berkisar dari ringan hingga berat. Pada tahap ringan, gejala yang muncul umumnya berupa hidung tersumbat dan rasa lelah. Namun, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan apabila mulai mengalami demam tinggi, penurunan kadar oksigen, hingga sesak napas. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda tubuh sedang memberikan respon aktif terhadap infeksi. Iksan menjelaskan, penanganan awal dapat dilakukan dengan observasi mandiri di rumah. Pasien dianjurkan mendapatkan istirahat yang cukup, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, serta mengonsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Meski demikian, masyarakat diminta tidak menunda pemeriksaan medis apabila kondisi tidak menunjukkan perbaikan.
6: Kalau 3 hari tidak menunjukkan gejala perbaikan, demam mulai turun, flu mulai berkurang, itu segera cari, segera berkonsultasi dengan dokter karena semakin cepat pemeriksaan laboratorium dan foto ronsen dilakukan, itu akan semakin baik.
5: Ia menambahkan, lama pemulihan setiap pasien berbeda, tergantung kondisi fisik dan daya tahan tubuh. Pada kelompok usia muda, proses pemulihan umumnya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 7 hari. Sementara lansia dan pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes dapat membutuhkan waktu perawatan lebih lama. Hal itu disebabkan proses pembentukan antibodi pada kelompok tersebut cenderung lebih lambat. Iksan mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala yang semakin berat. Pemeriksaan medis perlu segera dilakukan apabila demam terus berlangsung, gejala flu yang semakin memburuk, kadar oksigen yang menurun, atau mulai mengalami sesak nafas. Dengan mengenali gejala sejak dini dan mendapatkan penanganan yang tepat, resiko kondisi pasien berkembang menjadi lebih serius dapat diminimalkan. Dari Loksmawe, M. Kamil melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

sebelum memulai aktivitas, ya. Kata-kata yang dengan memulai hari, misalnya rasa optimisme, mengucapkan sesuatu yang itu bisa memunculkan motivasi-motivasi, hendaknya hal itu dapat menghadapi tantangan dengan lebih percaya diri dan energi yang positif. Memulai pagi dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersyukur dapat membawa dampak besar pada produktivitas. Dengan memiliki tujuan yang jelas dan semangat pantang menyerah, setiap langkah kecil di pagi hari akan membawa kita lebih dekat menuju impian. Selain menjadi waktu yang penuh potensi, pagi hari juga mengajarkan pentingnya memulai dengan niat baik. Memulai sesuatu dengan niat baik. Dengan menjaga semangat dan fokus sejak pagi, kita bisa menghadapi segala hal dengan keyakinan bahwa setiap usaha akan membuahkan hasil yang baik. Jangan pernah menyerah, sebab hari ini adalah kesempatan baru dan pagi ini adalah saat yang tepat untuk memulai petualangan baru. Selamat beraktivitas untuk para pendengar kami semuanya, baik yang juga bekerja yang mungkin hari ini melaksanakan work from home ataupun work from office, WFH dan WFO. Juga selamat menjalankan aktivitas Anda di WFH misalnya, ataupun WFH diartikan juga tetap bekerja dari rumah, sementara work from office diartikan sebagai bekerja dari kantor. Dan selain itu, pendengar kami yang juga mungkin bekerja di tempat lainnya, di misalnya yang memiliki usaha, kedai, toko dan lain sebagainya yang sudah mulai buka pagi hari ini, juga selamat beraktivitas dan di lokasi lainnya. Pro 1 berikutnya akan menghadirkan lagu-lagu daerah Aceh ke ruang dengar Anda hingga ke pukul 7 nanti. Saya Denny Mr. D di studio. Dan inilah lagu-lagu daerah Aceh. Semoga Anda terhibur bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe.

Okay, sekarang coba saya bacakan dulu WA yang sudah dikirimkan beberapa WA ini yang masuk ke studio kami dari pendengar pagi hari ini yang sudah cukeh-cukeh kami di pagi hari ini. ada Rere di Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah di hari Jumat ini mengiringi setiap aktivitas Mas Penyiar dan tim Loksemawe pagi ini. Terima kasih Rere yang juga mengirimkan ini ya, ungkapan motivasi dalam bahasa Inggris. Okay, good morning. Be thankful for everybody in your life. Yeah, good or bad, past or present, they all made you the person that you are today. Okay, Riri lah yang paham itu. Saya cuma bisa baca saja ini. kemudian juga ada Pak Jalaluddin, Kepala SMA Negeri 1 Dewantara yang pagi hari ini lagi on the way, katanya on the way ke Palda menuju ke sekolah. Bapak Kepala Sekolah, hati-hati di jalan karena banyak sekali kepentingan di jalan raya ketika pagi hari ini. Bersinggungan dengan beragam aktivitas sehingga orang ataupun masyarakat itu pada turun ke jalan kalau pagi-pagi seperti ini, yang kebutuhan ke pasar, kebutuhan berangkat kerja, kebutuhan berangkat sekolah, ke sawah, ke ladang, kemana-mana itu bertemu di jalan raya. Jadi kata Pak Jalaluddin, cocok tak lagu penyemangat Mr. D? Oh iya, tajak tanyo sare pula pada di dalam blang. Itu lagu Yusbi Yusuf yang sekarang sudah di cover, di aransemen dengan teknologi artificial intelligence, cloning suara begitu ya, dan suaranya lebih jernih. Begitulah teknologi memudahkan dan membuat pekerjaan dan memangkas proses menjadi lebih efisien. Jadi seperti itu. Terima kasih dan juga hati-hati Pak Jalaluddin yang katanya lewat jalan elak. Ya, baiklah. Untuk yang sedang mengemudi atau abang-abang supir driver yang sedang di jalan pagi hari ini yang mendengarkan Pro 1, ini juga ada lagu terbaru, Moto Land Aceh Medan judulnya. Ini juga diproduksi dengan teknologi artificial intelligence saat ini yang sudah cukup canggih bisa memproduksi musik dan lagu seperti itu ya. Baik, selamat mendengarkan.

Okay, begitulah ya lagu-lagu yang sekarang ini banyak diciptakan menggunakan mesin artificial intelligence atau menggunakan aplikasi khusus ya untuk AI, dan aplikasi ini berbayar. Dia juga bisa memangkas, tidak perlu penyanyi, cukup di cloning suara, lalu di program dia AI ini untuk menyanyikan lagu apa? Lagu Inggris, lagu Indonesia, lagu Aceh. Tetapi nanti akan kelihatan kalau memang yang aksen-aksen daerah begitu ya. Dan jadi sudah memangkas semua, tidak harus pakai alat musik, tidak harus pakai studio rekaman begitu ya. Cukup pakai aplikasi artificial intelligence yang berbayar, dia sudah bisa semuanya. Memangkas pengeluaran biaya ya, lebih efisien, canggih sekali. Dan juga sekarang ini kan kita juga sudah menghadapi masa-masa yang dimana bukan lagi smartphone ya, bukan lagi sudah di atas smartphone Android, sudah di atas itu. Bahkan sekarang disebut dengan Internet of Thing ya, atau IoT ya, Internet of Thing. Jadi internet itu sudah bisa berpikir. Bahkan kita sudah bisa menjadikan bank data internet itu sebagai asisten untuk bertanya sesuatu, untuk mengobrol dengan mesin tersebut juga bisa. Baik ngobrol mengenai by chatting ya, chatting chat begitu, ataupun ngobrol langsung, itu si mesin akan menjawab, akan memberikan jawaban-jawaban, lalu dia bertanya lagi berikutnya kepada kita. Jadi bisa bercakap-cakap baik itu lewat chat maupun lewat langsung. Inilah zaman secanggih ini, bukan lagi smartphone tapi sudah di atas itu, Internet of Thing namanya ya. Selamat datang di kecanggihan era saat ini. Dan siapa yang beradaptasi akan survive, dan siapa yang tidak beradaptasi maka akan terus tertinggal, begitu ya. Lagu berikutnya berjudul Gampung Lun. Ini juga songwriternya Ramlan Yahya, juga menggunakan artificial intelligence.

Dan pendengar, jadi kalau kita bicara tentang era Internet of Thing atau yang lebih akrab sekarang sudah mulai banyak digunakan orang itu Artificial Intelligence atau AI, dia juga bisa memproduksi musik dan lagu sekarang ini, bisa memproduksi suara manusia, cloning suara misalnya. Bukan tidak mungkin juga nanti suatu saat atau dalam waktu tidak lama lagi misalnya seperti RRI untuk membuat jingle, ya, untuk membuat filler atau apa. Seperti itu atau iklan layanan masyarakat cukup bisa menggunakan AI, mengurangi kebutuhan manusia begitu ya, ketergantungan terhadap manusia bisa dikurangi dengan mesin AI ini sekarang. Jadi itu juga jadi sekarang ini canggih itu bukan hanya cukup dengan punya smartphone bermerek misalnya, bukan hanya itu sekarang ini. Di zaman era Internet of Thing saat ini, canggih itu tidak sekedar bisa bermain medsos, tidak sekedar bisa cuap-cuap di medsos membuat konten, tetapi sekarang bahkan AI juga bisa memproduksi konten saat ini, ya sungguh. Jadi ini harus kita sadari, dan barang siapa bisa beradaptasi ini akan terus survive. Jadi sekarang ini canggih bukan hanya sekedar punya smartphone, canggih bukan hanya sekedar punya akun media sosial, tidak berhenti di situ. Sekarang ini terus dunia terus berjalan. Dan secara kita bahkan tidak kita sadari sekarang ini sudah eranya Internet of Thing atau bahkan nanti mengarah ke 5.0 gitu ya, di mana artificial intelligence ini bisa menjadi asisten kita, bahkan kalau kita bisa menjadi tuannya, kita bisa memprogram untuk mempermudah kerjaan-kerjaan harian kita, ya pekerjaan sehari-hari juga bisa dipermudah dengan adanya AI. Dan kembali itu tadi, siapa yang mau beradaptasi dan siapa yang mau belajar mengenai artificial intelligence. Oke, masih di lagu-lagu daerah Aceh sampai dengan ke pukul 7, dan di pukul 7 nanti kami akan relay Pro 3 Jakarta, siaran Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Sekarang ini baru 47 menit di atas pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan masih dengan saya yang bertugas di studio, Denny, Mr. D.

0: Ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DP, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: berarti. Ini Pak, itu Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno